0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96.7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

informasi waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 7:53 waktu Indonesia Barat. Dengar untuk Anda yang berada di luar Kota Melabu, kami ucapkan selamat pagi dan juga selamat beraktivitas untuk Anda yang akan menjalankan kegiatan hari ini. Khususnya Anda yang bergerak di bidang wirausaha, para pekerja dan juga Anda yang terjadwal untuk melakukan kegiatan mungkin di salah satu perusahaan di Kota Melabu.

sekitarnya. Dengar untuk Anda yang berada di Aceh Barat Daya dapat mendengarkan Pro 1 RRM Lamu di frekuensi 97,7 MHz. Untuk Anda yang berada di Semelu dapat juga mendengarkan Pro 1 di 92 MHz. Dan pendengar kita yang berada di Aceh Jaya, seputaran Calang, di sana dapat mendengarkan Pro 1 RRM Lamu di frekuensi 96,7 MHz. Pendengar, kami lanjutkan kembali informasi untuk Anda. Satu korban ditemukan tim SAR gabungan pada hari kedua operasi pencarian tiga pendaki yang hilang di Gunung Dukono, Halmahera Utara. Pendengar, korban merupakan warga negara Indonesia berjenis kelamin perempuan yang ditemukan pada hari Sabtu kemarin. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Ternate Iwan Ramdhani mengatakan korban ditemukan sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Korban ditemukan di posisi bibir kawah Gunung Dukono dalam kondisi meninggal dunia. Setelah ditemukan, korban dievakuasi menuju posko gabungan di Desa Mamuya, Kabupaten Halmahera Utara, dan tiba sekitar pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo untuk proses identifikasi. Iwan menjelaskan, pendengar, proses evakuasi berjalan lambat. Hal tersebut dikarenakan medan yang licin saat tim turun dari puncak gunung. Dengan penemuan tersebut, operasi SAR hari kedua ditutup sementara dengan hasil satu korban ditemukan meninggal dunia dan dua warga negara asing masih dalam pencarian, pendengar. Pendengar, tim SAR gabungan juga menghadapi sejumlah kendala di lapangan, antara lain cuaca hujan serta abu vulkanik yang terus dikeluarkan Gunung Dukono dan dinilai dapat membahayakan keselamatan personil pencari. Pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi Gerakan Dapur Indonesia Fokus Jaga Kualitas Program MBG. Tetaplah bersama kami, pendengar, di kesempatan pagi hari ini, karena memang lagu-lagu pengantar aktivitas masih terus kami hadirkan, baik lagu-lagu klasik rock ataupun lagu-lagu yang mungkin Anda gadrungi atau Anda senangi. Kali ini ada Bumerang dengan lagu bertajuk Kehadiran.

0: Kok pos hansip isinya kuali, kompor, kasur, aduh, dan ini apa, Dul? Aduh, kamu bawa alat mandi segala ini.
1: Siap, Komandan. Ini kan sesuai instruksi Komandan. Harus selalu siap kalau tiba-tiba ada bencana, Komandan. Gimana sih, Komandan teh?
0: Dul, maksudnya selalu siapkan tas siaga, Dul. Isinya ya gak perlu kompor kasur, apalagi kuali. Cukup pakai.

0: Kie.
1: Siap, komandan. Tapi kalau tas siaga ditambahin beras, gula, kopi, susu, boleh enggak, Dan?
2: Sini. Sekalian saja kamu buka warung ya, Dul.
3: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh, mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
4: Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu. Beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan, kalau tidak bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Kami lanjutkan kembali informasi untuk Anda, menemani di akhir pekan tentunya edisi hari ini pendengar 10 Mei 2026. Pendengar, gerakan Dapur Indonesia melakukan konsolidasi mendukung layanan program makan bergizi gratis atau MBG. Fokus utama diarahkan menjaga kualitas dapur dan keamanan makanan. Ketua Umum Gerakan Dapur Indonesia, Novalia Haikal Safar, mengatakan bahwa program MBG mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM. Pemenuhan gizi dinilai penting karena memang ini bisa menekan angka malnutrisi masyarakat. Menurut Novalia, pendengar, program MBG juga membantu menggerakkan ekonomi lokal dan pemberdayaan UMKM. Gerakan tersebut melibatkan pemilik dapur dari berbagai daerah Indonesia. Pendengar, konsolidasi dilakukan memastikan seluruh pengelola dapur mendukung program MBG secara berkelanjutan. Pengembangan usaha dapur juga menjadi bagian tentunya agenda organisasi tersebut. Program mencakupi dapur rumah makan, restoran, hingga dapur rumah tangga masyarakat. Semua dapur diarahkan untuk memenuhi standar kualitas makanan bergizi dan higienis. Pendengar, program MBG ditujukan bagi siswa sekolah, ibu hamil, dan balita di berbagai daerah. Pemerintah menilai program tersebut investasi jangka panjang pembangunan generasi muda. Sejumlah SPPG juga bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan mencegah keracunan makanan. Pengawasan dilakukan menjaga standar keamanan pangan program MBG. Pendengar, program makan bergizi gratis diharapkan mendukung terciptanya generasi emas Indonesia 2045. Pemerintah menilai kualitas gizi penting membangun masyarakat sehat dan produktif. Pendengar, sambil nanti kita akan hadirkan juga ya informasi cuaca untuk Anda untuk wilayah Barat Selatan Aceh. Kami masih hadirkan informasi untuk Anda. Setelah ini kita akan hadirkan informasi Kementerian UMKM soroti transparansi biaya platform digital nasional. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda selengkapnya tentunya sambil kita mendengarkan kembali lagu-lagu pengantar aktivitas pagi hari ini. Kali ini pendengar, persembahan Bregi, Janji.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Saya Emi Hartini, selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Peringkat informasi waktu saat ini pukul 8 lewat 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih kami hadirkan informasi untuk Anda di kesempatan pagi hari ini di edisi Minggu di 10 Mei 2026. Temani Anda sambil beraktivitas untuk Anda yang sedang menjalankan kegiatan pagi hari ini ataupun Anda yang sedang menikmati akhir pekan, hari libur bersama keluarga dan orang-orang yang Anda cintai. Mendengar Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyoroti transparansi biaya pada platform digital dan e-commerce, pemerintah ingin menjaga keseimbangan antara pertumbuhan platform dan perlindungan UMKM. Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi Usaha Kecil Kementerian UMKM pendengar Ali Mansyur mengatakan, komunikasi dengan platform terus dilakukan, pemerintah menilai bahwa UMKM bagian penting ekosistem digital nasional. Salah satu perhatian pemerintah pendengar adalah kebijakan ongkos kirim pada sejumlah platform digital. Mekanisme pengembalian barang juga dinilai perlu pengawasan yang lebih jelas. Di mana pemerintah mencontohkan skema retur barang pada TikTok Shop yang membebani penjual begitu. Seller terkadang pendengar ini harus juga menanggung biaya pengiriman ulang barang retur. Jadi Kementerian UMKM menilai hubungan platform dan seller harus berbasis kemitraan yang jelas. Seluruh jenis biaya nantinya akan diatur lebih transparan bagi pelaku usaha. Pemerintah berencana pendengar menertibkan pola hubungan antara platform digital dan penjual UMKM. Langkah itu diharapkan memberi kepastian tentunya bagi usaha pelaku UMKM nasional. Fokus perlindungan pemerintah pendengar diarahkan pada kejelasan biaya yang dibebankan kepada seller. Transparansi dinilai penting menjaga keberlanjutan usaha kecil di platform digital. Pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi lainnya. Usut dugaan pelanggaran Ombudsman Republik Indonesia resmi bentuk majelis etik. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda selengkapnya. Dan tentunya kita hadirkan kembali lagu-lagu pengantar aktivitas pagi hari ini. Kali ini ada Cross Bottom dengan Maafkan.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruh Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respect dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketing Harry.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
3: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

pendengar, sebelum kami hadirkan kembali informasi untuk Anda, kita update informasi cuaca untuk wilayah Barat Selatan Aceh pendengar. Untuk edisi hari ini Minggu 10 Mei 2026 yang kami kutip dari portal RRI, maksud kami bmkg.go.id. Untuk informasi selengkapnya dapat juga Anda dengarkan nanti sore pukul 16.30 waktu Indonesia Barat bersama teman-teman forecaster yang ada di stasiun penerbangan meteorologi Cunyadin Nagantraya. Pendengar, kami awali informasi dari Aceh Selatan, pendengar. Hari ini di Aceh Selatan terjadi hujan ringan dengan suhu 23 hingga 30 derajat Celcius. Kelembaban mencapai 62 hingga 97%. Untuk Aceh Barat, pendengar, terjadi hujan ringan dengan suhu 24 hingga 31 derajat Celcius. Kelembaban mencapai 70 hingga 98%. Kita bergeser ke Simelu atau Kota Sinabang, pendengar. Di sana hari ini terjadi berawan dengan suhu 27 hingga 31 derajat Celcius. Kelembaban mencapai 63 hingga 90%. Untuk Aceh Barat Daya juga berawan dengan suhu 21 hingga 29 derajat Celcius. Kelembaban mencapai 65 hingga 93%. Sementara pendengar, Aceh Jaya hari ini terjadi hujan ringan dengan suhu 23 hingga 30 derajat Celcius. Kelembaban mencapai 64 hingga 97%. Tangan Raya juga terjadi hujan ringan dengan suhu 23 hingga 30 derajat Celcius. Kelembaban mencapai 69 hingga 96%. Demikian pendengar informasi cuaca untuk wilayah Barat Selatan Aceh berlaku dari pagi ini hingga dini hari esok, pendengar. Di pagi ini edisi 10 Mei 2026 yang kami kutip informasi dari web bmkg.go.id. Jangan kemana-mana pendengar, kami lanjutkan kembali di sesi musik dan informasi untuk Anda di edisi hari ini. Tetaplah bersama kami.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Labo. Baru saja kita update informasi cuaca yang kami kutip dari portal bmkg.go.id. Pendengar, kami lanjutkan kembali informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id. Pendengar, Ombudsman Republik Indonesia resmi membentuk Majelis Etik pada hari Jumat kemarin, tanggal 8 Mei. Keputusan ini menyusul pemeriksaan dugaan pelanggaran etik Ketua Ombudsman periode 2026-2031, Heri Susanto. Wakil Ketua Ombudsman Ramadi Indra Tektona, pihaknya juga memastikan seluruh fungsi pengawasan pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana. Ia menekankan komitmen lembaga untuk menjaga pelayanan publik yang bersih, adil, dan berintegritas tidak akan terganggu oleh peristiwa tersebut. Pendengar, anggota Majelis Etik Jim Lee menekankan bahwa pentingnya unsur internal dalam Majelis Etik. Hal ini menurutnya mengingat perkara yang ditangani berkaitan dengan persoalan internal lembaga. Majelis Etik Ombudsman terdiri dari 5 orang, pendengar, diantaranya sebanyak 3 tokoh eksternal yang memiliki reputasi independen dan 2 orang dari unsur internal Ombudsman Republik Indonesia. Para anggota Majelis Etik tersebut, pendengar, bekerja dengan baik begitu. Dan nanti setelah ini, pendengar, kami akan hadirkan informasi lainnya soal Mensos mencatat DTSN dimuktakirkan ada 470 ribu keluarga baru terima bansos. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda selengkapnya tentunya di kesempatan pagi hari ini bersama Sereno yang bertugas hingga pukul 9 nanti. Kali ini ada Gong 2000, pendengar. Kita kembali mendengarkan lagu-lagu kenangan begitu ya, sambil mengenang masa-masa terindah Anda. Menanti kejujuran.

0: menghadapi tanah longsor. Longsor adalah kejadian pergerakan tanah, batuan, atau material lainnya dalam jumlah besar secara tiba-tiba atau berangsur-angsur. Cara yang harus dilakukan ketika terjadi tanah longsor adalah segera menjauh dari lokasi yang paling dasar. Hati-hatilah dalam melangkah karena struktur tanah setelah hujan masih sangat labil. Kemudian, segera hubungi pihak BPBD atau pihak terkait terdekat sebelum kondisi longsor semakin parah. Jangan panik dan tetap siaga.
1: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.
2: Saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Dengar Anda masih di program Lintas Melabuh Pagi, tentunya masih bersama saya Reno yang menemani Anda hingga pukul 9 nanti di sesi musik dan informasi. Kembali kami ucapkan selamat pagi untuk Anda yang berada di luar kota Melabuh yang masih bisa mendengarkan Pro 1 RRI Melabuh. Di Aceh Baradaya misalnya, di sana dapat mendengarkan Pro 1 RRI Melabuh di frekuensi 97,7 MHz. Untuk Anda yang berada di Semelu atau di kota Sinabang dapat juga mendengarkan di frekuensi FM 92 MHz. Dan pendengar yang berada di seputaran Aceh Jaya, terkhusus di Calang ya, di sana dapat mendengarkan Pro 1 RRI Melabuh dengan baik di frekuensi 96,7 MHz. Kembali kami hadirkan informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id. Pendengar, pemerintah memperkuat akurasi penyaluran bansos melalui pemutakhiran DTSEN yang kini terhubung hingga desa secara nasional di seluruh Indonesia. Pendengar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut ada lebih 70 ribu operator desa terintegrasi lewat SIG NG bersama daerah dan BPS secara digital. Saifullah Yusuf saat konferensi pers di gedung BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta pada Jumat kemarin menyampaikan bahwa keberadaan operator data desa ini mempercepat aktivasi pendengar, juga reaktivasi dan juga pembaruan data warga penerima bantuan sosial secara lebih cepat nasional. Pada triwulan kedua tahun ini, pendengar, pemerintah mencatat lebih dari 470 ribu keluarga baru penerima bantuan sosial untuk pertama kali ini. Sementara pendengar, Kepala BPS Amalia menyebut pemutakhiran DTSEN triwulan kedua tahun ini telah mencakup 289 juta penduduk nasional yang tervalidasi kini. Basis data yang solid dinilai memperkuat ketepatan sasaran bansos serta pemerataan kemiskinan nasional secara lebih akurat dan menyeluruh. Pendengar, dalam kesempatan itu BPS juga melaporkan tingkat kemiskinan nasional per September tahun 2025 sebesar 8,25%, sedangkan kemiskinan ekstrim mencapai 0,78%. Amalia menekankan ukuran kemiskinan tidak bisa dilihat dari pengeluaran per kapita semata saja, pendengar, melainkan harus dihitung dalam konteks rumah tangga. Pastikan Anda masih bersama kami. Setelah ini kami akan hadirkan informasi lain. Menpora pastikan komitmen Presiden Prabowo bangun olahraga. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda. Tetaplah bersama kami pendengar. Dan kali ini kita simak kembali lagu untuk Anda. Ada Java Jive dengan Yang Aku Cinta, pendengar.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Mario Dery.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negaraya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ocho Lali.

Tegar kembali menghadirkan informasi untuk Anda, di mana Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menjamin komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap pembangunan olahraga nasional. Ia menyampaikan pendengar hal tersebut saat menghadiri rapat anggota Komite Olimpiade Indonesia di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat. Menjelaskan saat ini otoritas terkait sedang giat melakukan penataan ulang demi memajukan sistem olahraga. Sistem dijalankan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pendengar, guna memperkuat payung hukum Akademi Olahraga Nasional. Kesepakatan tiga menteri melibatkan Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Lembaga pengelola dana pendidikan juga telah menyiapkan alokasi beasiswa untuk mendukung masa depan para atlet. Kemenpora sukses menggelar ajang Southeast Asia Ministerial Meeting on Youth on Sport 2026. Kegiatan tingkat Asia Tenggara tersebut pendengar menghasilkan deklarasi Bali yang bertujuan untuk menyatukan visi seluruh Menteri Olahraga. Transformasi sistem olahraga diperkuat melalui penerbitan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2026 yang baru. Kebijakan tersebut pendengar berhasil menyederhanakan regulasi lama menjadi aturan yang jauh lebih efektif bagi seluruh federasi olahraga. Baik pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi di penghujung perjumpaan kita tentunya di musik dan informasi di program Lintas Melabuh Pagi pendengar, di mana Indonesia berpeluang tekuk Qatar di Piala Asia U17 dan juga informasi lain soal Vega Ega Pratama start ke-6 pada MotoGP Prancis hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pendengar. Kali ini kita simak persembahan Hengki Supit dengan lagu bertajuk Isi Hati.

0: Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baik pendengar, Tukar Jiwa dari Niat Tulus sudah mengudara di frekuensi 97 FM untuk pagi hari ini. Semoga lagu-lagunya dapat menghibur pendengar yang lagi santai pagi bersama keluarga.

Agak atau yang lagi santainya di rumah saja sambil menikmati secangkir kopi ataupun teh. Pastinya seru banget, seru sekali gitu ya kan. Tentunya untuk pendengar dimanapun berada pagi-pagi, apalagi buat Anda yang memang sudah lanjut usia memang ya, atau yang masih dewasa. Nah yang pastinya untuk semua kalangan ya, agar pagi-pagi kita tetap fresh, terus juga produktif, tetap aktif juga. Nah, jangan lupa nih untuk menggerakkan tubuhnya setiap pagi, karena ini merupakan salah satu ide ya agar tubuh kita tetap lebih sehat, lebih bugar dan siap beraktivitas setiap harinya. Nah, Mesa punya sedikit tips ya mengenai stretching di pagi hari yang perlu sekali untuk Anda lakukan ya agar aktivitasnya berjalan lancar pastinya. Melalui dari hari kita itu dengan tubuh yang terasa ringan, tentu saja ini menjadi keinginan banyak orang gitu ya. Namun setelah tidur semalaman, otot-otot tubuh juga cenderung berada dalam kondisi kaku karena ya itu tadi, tidak banyak bergerak. Nah itulah sebabnya banyak orang merasakan tubuhnya itu terasa kaku dari pagi hari, terutama bagian leher ya pendengar. Nah, selain leher, ada punggung dan kaki yang kadang-kadang sering merasa tidak nyaman pada saat bangun pagi. Salah satu cara yang sederhana untuk mengatasi hal tersebut dengan melakukan stretching atau peregangan ringan yang bisa dimanapun Anda lakukan ya. Baik itu di kamar atau di luar rumah ya kan. Nah, stretching ini di pagi hari dapat membantu membangun tubuh kita secara perlahan. Gerakan peregangan membuat otot dan juga sendi kembali aktif nih setelah beristirahat lama. Nah, selain itu, peregangan ini juga membantu meningkatkan aliran darah ke bagian tubuh kita sehingga tubuh terasa lebih segar dan siap nih untuk menjalani aktivitas harian Anda nih, teman-teman. Nah, bahkan selain itu, stretching ini bukan sekedar gerakan pemanasan saja ya pendengar. Sebelum olahraga, ini juga ternyata peregangan merupakan cara efektif untuk meningkatkan fleksibilitas tubuh kita. Nah, memperbaiki postur, mengurangi stres, hingga membantu tubuh kita itu bergerak lebih bebas dan nyaman ya dalam aktivitas sehari-hari. Nah, maka dari itu nih, kita juga harus mengenal ya. Nah, apa-apa saja sih yang perlu kita lakukan pada saat kita melakukan stretching gitu ya. Pertama, bisa meningkatkan fleksibilitas dan juga rentang gerak tubuh. Nah, salah satu manfaatnya adalah bisa meningkatkan fleksibilitas otot Anda ya. Waduh, susah banget ya bilang fleksibilitas gitu. Bekilir-kilir lidah Meisa. Oke, selanjutnya selain membuat tubuh kita tetap fleksibel maksudnya gitu ya. Nah, membantu juga otot pulih dan juga mengurangi rasa pegal. Selain itu juga memperbaiki postur tubuh dan mengurangi risiko cedera. Nah, ini adalah manfaat-manfaat yang bisa kita rasakan pada saat kita itu melakukan stretching atau peregangan setiap harinya. Lalu bisa melancarkan sirkulasi darah juga, membantu meredakan stres, bahkan membantu tidur lebih nyenyak nih pendengar. Selain itu, ternyata kalau misalnya kita selalu melakukan stretching setiap pagi, Anda juga bisa memperkuat koneksi antara tubuh dan juga pikiran, terus membantu mengelola yang namanya nyeri tubuh, dan yang terakhir bisa meningkatkan performa aktivitas fisik Anda. Jadi dengan adanya tubuh yang lebih siap ya, kamu juga bisa dapat bergerak lebih keras, kuat dan berkoordinasi saat berolahraga maupun melakukan aktivitas harian kamu gitu ya pendengar. Nah, itu dia salah satu hal yang perlu Anda lakukan setiap pagi agar tubuh tetap fit, tetap fresh dan aktivitas paginya itu berjalan lancar gitu ya, tanpa ada nyeri-nyeri punggung atau nyeri otot dan nyeri-nyeri lainnya di bagian tubuh kita. Untuk itu pendengar, jangan kemana-mana, tepat pada pukul 10 nanti Meisa juga akan lanjut kembali di program Idola Anak. Lagu-lagu anak juga akan Meisa hadirkan hingga pukul 10 pagi nanti. Tetap terus bersama Pro 1 dan selamat mendengarkan kembali salah satu lagu darinya Sheila on 7 yang di cover oleh Jarum K with Dan.

0: Rusatu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabu, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
0: Rusatu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

dengar tentang ikan kemamah? Kuliner khas Aceh yang satu ini punya cita rasa unik dan menggugah selera. Ikan kemamah berasal dari ikan tongkol yang direbus, dikeringkan, lalu dimasak kembali dengan bumbu khas seperti cabai, bawang, dan rempah pilihan. Aromanya yang khas dan rasanya pedas, gurih, membuat ikan kemamah jadi favorit banyak orang, terutama saat disajikan bersama nasi hangat. Selain lezat, ikan kemamah juga bisa bertahan lama sehingga cocok dijadikan stok makanan di rumah. Tak hanya sekedar makanan, ikan kemamah juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional yang patut kita lestarikan. Yuk cintai kuliner lokal, nikmati lezatnya ikan kemamah, warisan rasa dari Aceh.

Halo, selamat siang kembali adik-adik idola. Waduh, senang sekali nih, ini adalah hari pertama Kak Meiza bawain program Idola, Idola Anak. Waduh, anak-anak Indonesia pastinya yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang cerdas, yang pintar, pokoknya semuanya deh ya. Apalagi hari ini kita juga akan ngobrol-ngobrol dan juga bakal bahas, tapi Meiza gak ngobrol. Meiza cuma sendirian, Meiza ngobrol sendiri aja gitu ya. Nah, tentu saja buat adik-adik di program Idola kali ini, Kak Meiza bakal bahas nantinya di program Indonesia Layak Anak ini mengenai anak ceria Indonesia sejahtera. Oke, yang pastinya buat mama-mama di luar sana, bunda-bunda di luar sana yang lagi dengerin program ini, mana tahu nih nanti dengan adanya sedikit informasi-informasi yang Meiza hadirkan, mudah-mudahan bisa menambah informasi terbaru nih ya, seperti apa sih agar anak kita itu bisa ceria, ya kan? Nah, Indonesia bisa sejahtera deh, karena yang namanya kalau misalnya kita mendidik anak dari usia dini, nah sampai usia mereka udah dewasa nanti, nah itu juga merupakan salah satu trik-trik ya yang bisa kita pelajari ya kan, agar anak-anak kita juga happy sepanjang hari, ceria sepanjang hari, karena yang namanya anak ya kan, aduh kalau ngomong-ngomong masalah anak gitu ya langsung kayak sedih hatinya. Iba mes aja dengerin lagu-lagu anak-anak dengan suara anak-anak aja tuh kayak berasa aduh pingin pulang ke rumah gitu ya kan, pingin bareng anak-anak. Tapi ya gimana ya kan, namanya kita sebagai orang tua, kita juga harus mencari pundi-pundi rupiah ya kan, agar itu tadi juga, agar anak kita bahagia, bisa makan apa yang mereka suka, bisa apa ya, beli apa yang mereka mau gitu ya kan, walaupun kita juga sebagai orang tua ya harus membatasinya gitu ya. Oke, adik-adik, selain buat adik-adik idolanya Pro 1 dan juga buat bunda-bundanya yang lagi di rumah, yang udah lagi dengerin kita, selain informasi-informasi, nanti Kak Meiza juga bakal cariin cerita anak-anak untuk pendengar idola yang lagi mendengarkan kita di program Idola Anak Indonesia untuk pagi hari ini. Nah, maka dari itu nih, sebelum nanti kita memasuki informasi-informasi yang lebih gak berat sih ya, yang pastinya tips-tips aja misalkan hadirkan nanti, bagaimana sih cara kita itu menjadi orang tua yang bisa membangkitkan semangat anak-anak kita ya, agar mereka ceria. Atau kadang-kadang kita sering melihat anak kita tuh sering termenung, atau terkadang kita melihat anak kita tuh kurang berani dalam berbagai hal gitu ya kan, biar anak kita ceria. Nah, Meiza punya sedikit tips untuk Anda, untuk bunda-bunda yang ada di rumah. Jadi jangan kemana-mana, kita coba hadirkan kembali lagu-lagu pop lagu-lagu pop anak ya, yang akan terus memanjakan indera dengar kita semuanya hingga menjelang pukul 11 siang nanti. Oke, tetap terus bersama Pro 1 dan selamat mendengarkan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saya Purwandani Harun Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar, salah satu lagu dari Mazaya ini juga akan Meza hadirkan sesaat lagi ya. Memangnya aku boneka, aku bisa lagu ini. Tapi karena suaranya lagi gak bagus ya, Meza gak mau nyanyi. Meza mau kasih informasi aja untuk pendengar. Dan buat adik-adik ya, buat adik-adik idola pastinya, Meza juga mau hadirkan informasi-informasi untuk Anda nih. Bagi bunda-bunda, bagi mama-mama muda, mama-mama cantik di luar sana, sebelum nanti kita akan hadirkan satu cerita anak. Nah, Meza juga mau kasih dulu nih informasi nih buat bunda-bundanya, agar anaknya tetap ceria sepanjang hari dan bisa menjadi anak-anak yang bisa dibanggakan nantinya ya. Amin ya rabbal alamin. Karena memang untuk membangkitkan semangat anak-anak agar tumbuh menjadi generasi Indonesia yang ceria serta sejahtera, pendekatannya juga perlu menyentuh hati nih, terus juga lingkungannya, dan juga bahkan kesempatan mereka yang berkembang. Nah, ada beberapa hal yang efektif yang bisa Anda lakukan nih, mama-mama ataupun bunda-bunda, agar anak-anak bunda itu tumbuh ceria, tumbuh sehat, terus aktif ya sepanjang hari. Karena aktif itu sangat penting ya, agar anak-anak itu lebih kreatif nih dalam mengembangkan sesuatu. Nah, yang pertama, bunda-bunda juga bisa memberikan kasih sayang yang dan juga perhatian yang penuh nih terhadap anak-anaknya gitu ya. Karena anak yang merasa dicintai ini biasanya lebih percaya diri ya dan bersemangat tentunya. Nah, luangkan juga waktu untuk mendengarkan cerita-cerita mereka. Nah, memberi dukungan juga dan menghargai usaha kecil mereka nih pendengar ya. Nah, selain itu bunda, ciptakan juga lingkungan yang positif. Terus juga di rumah misalnya, atau di sekolah, bahkan masyarakat juga perlu menjadi tempat yang aman dan menyenangkan nih bagi anak-anak kita. Hindari juga terlalu banyak tekanan atau membanding-bandingkan anak kita dengan anak-anak orang lain. Nah, itu yang kadang-kadang bisa menjadi bumerang ya buat diri kita sendiri, dan juga ya membuat mental anak-anak kita juga bakal terganggu gitu ya. Terus juga dorong mimpi dan juga kreativitasnya. Misalnya anak-anak kita suka menggambar, ya beli alat-alat untuk mereka menggambar atau mewarnai gitu ya. Kalau misalnya anak-anaknya suka berolahraga, ya udah disesuaikan juga bawa anak-anaknya ke tempat olahraga. Lalu juga ya misalnya yang suka musik, nah ajak anak-anaknya untuk sering-sering melatih nyanyi gitu ya kan. Nah, lalu kegiatan-kegiatan lainnya ya, seperti kegiatan sosial, karena kreativitas ini membuat anak kita itu lebih bahagia dan juga optimis gitu ya bunda. Nah, selain itu nih ya, hal-hal yang perlu kita lakukan agar anak-anak kita juga ceria, terus juga bisa menjadi generasi-generasi Indonesia yang ceria nantinya, kita juga harus menanamkan yang namanya semangat gotong royong nih kepada anak-anak. Dan kegiatan sosial ya, seperti belajar kelompok, saling membantu, ini juga bisa menumbuhkan rasa peduli nih, dan bahkan bangga terhadap bangsa kita. Terus berikan juga pendidikan karakter terhadap anak ya bunda. Ajarkan juga nilai disiplin nih kepada anak, terus juga kejujuran, tanggung jawab pada anak ya. Misalnya anak-anak lagi bermain, jangan lupa setelah bermain kita bereskan ya mainannya gitu ya kan. Aduh, sampai keselak ya. Terus yang selanjutnya, berikan juga pendidikan karakter nih terhadap anak. Ajak anak-anak kita tadi ya, selain disiplin, tanggung jawab, dan jujur terhadap apapun gitu kan. Dan bahkan dukungan kesehatan fisik dan mental juga perlu kita lakukan nih bunda. Anak-anak juga perlu makan makanan yang bergizi gitu kan. Waktu bermain mereka juga harus cukup, dan istirahat yang cukup itu juga sangat penting. Nah, ruangan untuk mengekspresikan perasaan mereka ini juga perlu kita hadirkan ya untuk anak-anak, biar mereka tuh lebih dekat dengan kita, bisa bercerita dengan kita gitu ya. Karena mendengarkan anak-anak itu sangat penting gitu ya kan, agar mereka tuh merasa diperhatikan, merasa disayangin gitu ya. Dan selain itu bunda, jadilah teladan ya. Anak-anak lebih mudah meniru tindakan-tindakan dari dan juga mendengar ya kata-kata misalnya orang tuanya. Nah, kalau orang dewasa menunjukkan semangat, kerja keras, dan juga sikap positif, anak kita juga bakal mengikutin. Nah, ini benar banget ya pendengar ya. Terus bangun harapan tentang masa depan Indonesia.
Anda bisa, bunda-bunda juga bisa menceritakan kisah inspiratif ya kepada adik-adik, tentu saja tentang sekolah bangsa, prestasi anak-anak muda, dan juga peluang masa depan nih, agar mereka merasa punya peran penting ya untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Bukan hanya untuk Indonesia, pastinya untuk mereka sendiri. Gitu ya bunda-bunda ya. Nah, maka dari itu nih, mulai dari sekarang, coba yang lebih perhatian terhadap anak-anak kita, agar anak-anak kita itu bisa lebih kreatif, aktif, dan juga bersemangat serta ceria ya apapun yang mereka lakukan gitu ya kan. Nah, jangan banyak tekanan-tekanan yang sudah kita sampaikan tadi agar anak itu gak terganggu nih mental healthy-nya gitu, oke? Nah, itu dia sedikit informasi untuk bunda-bunda yang sedang ya mendidik anaknya dari usia dini sampai dewasa pastinya ya kan, terutama buat anak-anak nih karena dari anak-anaklah kita mengajar hal-hal yang positif gitu ya kan yang kadang-kadang membuat kita itu, maksudnya lagi gak enak banget kerongkongannya, yang membuat kita itu menilai anak-anak kita tuh, kenapa sih dia kayak gini, nah yang membuat kita kadang-kadang apa ya, merasa anak kita tuh gak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu ya. Oke deh pendengar dan juga bunda-bunda, itu dia salah satu informasi ya di program Idola Anak untuk bunda-bunda. Nanti kakak Meiza punya cerita nih buat adik-adik di luar sana mengenai anak ceria Indonesia sejahtera. Seperti apa ceritanya, tetap terus bersama Pro1 dan jangan kemana-mana. Lagu-lagu anak juga akan terus kak Meiza hadirkan untuk adik-adik semuanya. Stay tune.

0: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Game-nya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Pro 1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah ber-

inovasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar dan juga teman idolanya Kakak Meisa, adik-adik, tentu saja kita masih di program Idola Anak. Nah, tentunya untuk pendengar dimanapun berada, untuk program Idola Indonesia Layak Anak ini, kita juga mau berbagi satu cerita nih buat anak-anak ceria Indonesia sejahtera tentunya. Nah, judul cerita Kakak Meisa untuk hari ini ya adik-adik, judulnya itu Anak Ceria Indonesia Sejahtera. Nah, tokohnya ini di sini nanti akan ada Bima, terus juga kawan-kawan deh ya, yang pastinya di sini Meisa bakal menceritakan mengenai kegiatan sekolah mereka. Nah, kita mulai aja ya adik-adik. Ya, di sini diceritakan di sebuah desa yang ada di Indonesia. Tentu saja desanya itu sangat indah. Hiduplah nih seorang anak bernama Bima. Ia tinggal bersama orang tuanya di rumah yang sederhana yang penuh kehangatan. Setiap pagi adik-adik, Bima itu ternyata selalu bangun dengan senyum yang ceria. Nah, apakah adik-adik juga melakukan hal yang sama? Kalau pagi-pagi nangis dulu atau langsung senyum lebar-lebar gitu ya? Nah, langsung dia itu menyapa ibunya nih adik-adik. "Selamat pagi ibu," seru Bima sambil membantu menyapu halaman rumahnya. Kemudian ibunya tersenyum sangat bangga nih adik-adik. Ibunya juga berkata, "Anak rajin akan membawa kebahagiaan bagi keluarga dan negeri ini." Nah, lalu ternyata Bima memiliki banyak teman. Nah, temannya itu bernama Siti yang

katanya pandai menggambar. Terus juga ada Made yang suka menanam pohon. Nah, sedangkan Andi yang gemar bermain sepak bola. Walaupun mereka berbeda-beda suku dan kebiasaan, mereka ternyata selalu rukun dan saling membantu nih adik-adik. Nah, selain itu adik-adik, pada suatu hari sekolah mereka mengadakan lomba nih. Nama lombanya adalah Kampung Ceria. Semua anak-anak diminta bekerja sama dan membersihkan lingkungan serta membuat taman kecil nih adik-adik di kampung ataupun di tempat tinggalnya mereka. Nah, ternyata mereka tuh semangat sekali. Siti juga sangat bersemangat. Dia juga mengajak teman-temannya nih. Katanya, ayo kita buat kampung kita itu lebih indah. Nah, ini yang disampaikan oleh Siti nih kepada teman-temannya. Bima dan teman-teman mulai bekerja nih adik-adik. Ada yang memungut sampah, terus juga ada yang mengecat pot bunga. Nah, ada juga yang menanam sayur-sayuran, serta menyiram tanaman tersebut setiap sore hari. Mereka juga mengajak warga untuk menjaga kebersihan bersama-sama. Nah, hari demi hari ternyata kampung itu menjadi semakin hijau dan bersih nih adik-adik. Anak-anak bermain gembira di taman kecil mereka yang mereka buat sendiri. Warga desa pun ternyata merasa senang sekali nih, serta bangga kepada anak-anak mereka. Nah, kemudian nih adik-adik, ketika hari penilaian tiba, kepala sekolah mereka berkata, "Nah, kalian bukan hanya anak-anak yang ceria, tapi juga anak-anak yang peduli. Inilah semangat Indonesia sejahtera." Nah, itu yang disampaikan oleh ibu guru mereka adik-adik. Terus semua anak-anak bertepuk tangan nih dengan bahagia. Hore, katanya mereka tuh senang. Terus juga mereka happy ya kan dengan pujian yang sudah dilontarkan oleh ibu guru. Selain itu, sejak saat itulah Bima dan teman-temannya semakin rajin nih untuk belajar, suka menolong, dan menjaga lingkungan mereka. Mereka juga percaya loh adik-adik bahwa masa depan Indonesia akan menjadi lebih baik kalau anak-anaknya juga tumbuh dengan hati yang gembira, sehat, dan saling menyayangi. Jadi, pada setiap pagi, suara tawa anak-anak selalu terdengar di kampung mereka. Suara anak ceria untuk Indonesia sejahtera. Nah, pesan moralnya nih adik-adik, anak yang rajin, terus juga rukun, serta peduli pada lingkungan dapat membawa kebahagiaan bagi keluarga kita, masyarakat, bahkan bangsa kita ya adik-adik. Nah, itu dia nih ringkas dan juga cerita singkat darinya Kakak Meisa di program Idola Anak, Anak Indonesia Layak Anak. Tentu saja untuk adik-adik yang sudah mendengarkan cerita Kakak Meisa tadi, semoga menjadi anak-anak yang rajin, anak-anak yang pintar, anak-anak yang ceria setiap harinya, oke? Okay? So, untuk itu, buat adik-adik, selamat menikmati hari Minggu, selamat senang-senang bersama keluarga tercintanya, dan buat adik-adik yang lagi mendengarkan RRI Program Masa 1 bersama Kak Meisa, semoga happy ya dengan lagu anak-anak yang sudah Kak Meisa hadirkan. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan di program Idola Anak Indonesia Layak Anak. Untuk itu pendengar dimanapun berada, tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti, Meisa juga akan hadirkan warta berita olahraga untuk Anda. Jadi tetap terus bersama Pro 1 RRI Melapo untuk siang hari ini.

0: Dinamika Olahraga.
1: Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Qatar pada ajang Piala Asia U17. Indonesia tergabung di grup neraka pada Piala Asia 2027. Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar olahraga, dinamik olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester City sukses memperkecil jarak dengan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris usai meraih kemenangan telak atas Brentford di Stadion Etihad tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Manchester City memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal setelah meraih kemenangan kandang 3-0 atas Brentford dalam laga pekan ke-36 di Stadion Etihad malam tadi. Ketiga gol City seluruhnya tercipta pada babak kedua meski mendominasi pada babak pertama. Setidaknya skuad asuhan Pep Guardiola itu melepaskan 15 total tendangan ke gawang Brentford. Namun patut diapresiasi ketangguhan kiper Kevin Gallagher yang bisa menjaga gawang Brentford tetap bersih sepanjang paruh pertama. Jeremy Doku menjadi pencetak gol pertama untuk tuan rumah lewat tendangannya pada menit ke-60. Dilanjutkan gol Erling Haaland pada menit ke-75 dan ditutup gol Omar Marmoush pada waktu tambahan kedua babak kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Pep Guardiola mengatakan mencetak gol itu merupakan hal mudah.
2: To score a goal is simple. All manager I had when I early ages to score a goal you got to.
1: Mencetak gol itu mudah. Anda harus mendekatkan pemain ke Gallagher. Mendekati Erling harus ada di sana. Gol kedua tepat ke garis samping dan Erling ada di sana. Omar ada di sana. Mika, Kel ada di sana. Bola memantul ke sana. Erling sendirian. Ada 3 bek tengah yang menghadapinya. Mustahil untuk mencetak gol. Di babak kedua dengan Phil dan Omar mereka lebih sering berada di sana dan itulah mengapa ada perasaan bahwa kami masih memiliki 2 peluang, 1 tendangan dan 2 tendangan. Kiper harus menyelamatkannya. Tapi peluang itu ada, harus ada di sana. Di babak kedua situasinya jauh lebih baik.
2: Save it, but it was there. It has to be there. And the second half was much better.
1: Sementara manajer klub Brentford, Andrew Kitts, menyampaikan dirinya menyukai banyak hal yang terjadi dalam pertandingan ini, meski tidak memuaskan.
3: The reality is that their first goal is an absolute wonder strike.
1: Kenyataannya, gol pertama mereka benar-benar sebuah gol yang luar biasa, sedangkan gol kedua agak kurang rapih. Gol ketiga terjadi saat kami jelas-jelas sedang berusaha mengejar ketertinggalan dan meninggalkan ruang kosong yang sedikit lebih besar daripada yang seharusnya. Namun, saya sangat menyukai hal yang kami lakukan hari ini. Saya sangat menyukai pendekatan yang kami ambil. Kemenangan ini memperpanjang rentetan tak terkalahkan City di hadapan para pendukung setia mereka menjadi 16 pertandingan dengan 13 hasil kemenangan dan 3 hasil imbang. 3 poin hasil kemenangan tersebut memperkecil jarak City atas Arsenal menjadi hanya 2 poin saja dengan 74 poin. Sementara Brentford tertahan di posisi ke-8 klasemen dengan koleksi 51 poin. Hasil pertandingan lainnya, Liverpool ditahan imbang Chelsea satu sama. Sunderland kontra Manchester United berakhir tanpa gol dan Brighton, pesta gol 3-0 atas Wolves. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Wattiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita beralih ke Liga Italia. Inter Milan meraih kemenangan 3-0 atas Lazio di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi. Hasil pekan ke-36 itu semakin mengokohkan Inter di puncak klasemen Serie A Italia. Lautaro Martinez membuka keunggulan Inter pada menit ke-6 melalui gol liar di depan gawang. Inter Milan kemudian menggandakan keunggulan lewat gol Petar Susik pada menit ke-39. Petaka Lazio bertambah setelah Alessio Romagnoli menerima kartu merah usai tinjauan VAR. Unggul jumlah pemain, Inter mencetak gol ketiga melalui Henrik Mkhitaryan. Dan kemenangan ini membuat Inter mengoleksi 85 poin dari 36 pertandingan pada musim ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: The sprint here is going to finish in phenomenal fashion for Jorge Martin as he takes the checkered flag first. It is a record.
2: Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin tampil impresif dengan menjuarai balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Pembalap asal Spanyol itu menang usai memulai balapan dari posisi ke-8. Martin langsung melesat sejak start dan merebut posisi terdepan pada lap pertama. Ia kemudian menjaga keunggulan hingga finish di depan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Usai balapan, Martin mengaku dirinya sempat mengalami kesulitan saat kualifikasi, namun ia yakin memiliki potensi besar untuk memenangkan sprint tersebut.
3: Hari ini saya sedikit kesulitan saat kualifikasi, tetapi saya tahu potensi saya jauh lebih besar. Saya menaruh seluruh determinasi saya sejak awal. Saya tidak menyangka bisa berada di posisi pertama pada tikungan kedua. Namun, sejak momen itu, saya langsung menekan seperti dulu, seperti yang biasa saya lakukan sendirian. Dan ya, terima kasih banyak. Saya sangat senang.
2: Sementara itu, Francesco Bagnaia finish kedua setelah gagal menghentikan laju Jorge Martin sepanjang sprint di Le Mans. Memulai balapan dari pole position, pembalap Ducati Lenovo itu sempat kehilangan posisi akibat manuver Martin pada awal balapan. Meski demikian, Bagnaia tetap mempertahankan kecepatannya hingga mengamankan podium kedua. Hasil tersebut menjadi podium sprint penting bagi pembalap Italia itu pada musim MotoGP 2026. Usai balapan, Bagnaia mengaku senang dengan hasil yang didapat, meski mengakui masih ada hal yang perlu ditingkatkan.
4: Tentu jauh lebih senang dibandingkan balapan di Jerez sebelumnya, karena kali ini semuanya lebih maju dan ritmenya bagus. Saya sangat senang. Kami masih kekurangan sesuatu dibandingkan dengan Aprilia, tetapi kami terus berkembang. Kami akan terus bekerja dan berharap besok cuacanya bagus, karena saya pikir kami bisa meraih hasil yang baik.
2: Dengan hasil ini, Jorge Martin terus menempel ketat Marco Bezzecchi dalam klasemen kejuaraan pembalap musim 2026. Martin kini berada di posisi kedua dengan 102 poin, hanya tertinggal 6 angka dari Bezzecchi di puncak klasemen. Selanjutnya, balapan utama MotoGP Prancis akan digelar malam ini di sirkuit Bugatti Le Mans. Aprilia diprediksi kembali menjadi ancaman setelah menunjukkan kecepatan kuat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Marc Marquez dipastikan absen setelah mengalami kecelakaan keras pada akhir balapan sprint tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengalami retak tulang metatarsal pada kaki kanannya dan akan menjalani operasi di Madrid. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Well, that's good.
1: Dari arena balap kita beralih ke lapangan tenis. Kejutan besar datang dari turnamen tenis Italian Open 2026. Petenis Rumania, Sorana Cristea, berhasil menaklukkan peringkat satu dunia Aryna Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set bermain di Campo Centrale tadi malam. Cristea menang 2-6, 6-3, dan 7-5 dalam waktu 2 jam 13 menit. Kemenangan tersebut menjadi hasil besar pertamanya atas petenis 10 besar dunia dalam 14 bulan terakhir. Sempat tertinggal di set pertama, petenis berusia 36 tahun itu berhasil merebut momentum pada set kedua dan set ketiga. Ia tampil agresif dengan mematahkan servis lawan sebelum mematikan kemenangan melalui servis kerasnya pada match point pertama. Dan usai pertandingan, Cristea mengaku senang atas kemenangan ini.
2: Ya, tentu saja. Saya sangat-sangat senang. Dia adalah Aryna Sabalenka. Maksud saya, dia pemain luar biasa dan tidak perlu diperkenalkan lagi. Dia adalah nomor satu dunia. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya pikir hari ini saya bermain dengan sangat baik dan sekali lagi saya bekerja sangat keras. Jadi menyenangkan bisa mendapatkan hasil seperti ini sebagai buah kerja keras saya.
1: Kemenangan ini mengantarkan Sorana Cristea ke babak 16 besar Italian Open 2026 dan selanjutnya ia akan menantang wakil Republik Ceko Linda Noskova. Sementara itu dari nomor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner melaju ke babak 32 besar usai mengalahkan Sebastian Offner 6-3, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, FIFA mengumumkan 3 upacara pembukaan berbeda untuk Piala Dunia 2026. Acara pembukaan akan digelar di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga pertama masing-masing tuan rumah. Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah itu akan dimulai pada 11 Juni mendatang di Mexico City. Band pop Mexico, Mana, akan tampil bersama Alejandro Fernandez dan Belinda. Konser di Mexico menampilkan budaya lokal serta pertunjukan adat dan folklore modern. Sementara itu, Kanada juga akan menggelar konser sebelum laga melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto pada 12 Juni mendatang. Sejumlah nama besar seperti Michael Bublé, kemudian Alicia Cara, masuk daftar penampil konser di Kanada. Pada hari yang sama, bintang pop Katy Perry akan memimpin konser pembukaan di Los Angeles. Rapper Future serta Anita dan Lisa juga dijadwalkan akan tampil. Dan FIFA menyebutkan konser Amerika Serikat dirancang menghadirkan pertunjukan energik dan megah. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara sekaligus. Turnamen ini akan diikuti sebanyak 48 negara mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia usia di bawah 17 harus menerima kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga kedua penyisian grup B Piala Asia U17. Laga berlangsung pada Sabtu malam di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia di bawah usia 17 Kurniawan Dwi Yulianto menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bekerja keras. Menurut Kurniawan, kebobolan 2 gol dari Qatar akibat kesalahan transisi ketika menghadapi lawan.
1: Ya, pertama secara hasil kita tahu kita kalah, tentu tidak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Tapi tetap saya mengapresiasi kerja keras dari para pemain, terutama kedisiplinan mereka di sepanjang laga. Memang 2 gol terjadi karena transisi negatif kita. Nah, jadi ketika kita hilang bola, tim lawan mampu memanfaatkan itu dan kita kurang siap dalam hal itu, walaupun sepanjang babak pertama kita bermain cukup bagus.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan sekali kalah. Peluang Indonesia untuk lolos ke perempat final pun semakin kecil, dan pada laga terakhir Indonesia akan menghadapi raksasa Asia, Jepang. Jepang sendiri telah memastikan tiket babak 8 besar usai mengalahkan Tiongkok 2-1. Partai Indonesia melawan Jepang akan dimainkan pada Selasa mendatang di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC baru saja melakukan undian Piala Asia 2027 di distrik At-Tawraif di Arab Saudi tadi malam. Hasil tersebut memastikan timnas Indonesia tergabung ke dalam grup neraka. Berdasarkan undian, skuad Garuda tergabung di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Timnas Jepang merupakan tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia, disusul Qatar yang notabene merupakan juara bertahan Piala Asia. Sementara itu Thailand merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Kepala pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang hadir dalam acara undian tersebut menyampaikan pendapatnya soal rivalitas dengan Thailand. Menurutnya, pertandingan menghadapi Thailand merupakan laga yang harus dimenangkan.
1: Look, I think Thailand are a strong team on the.
2: Menurut saya Thailand adalah tim yang tangguh di bawah asuhan Anthony Hudson. Tetapi menurut saya setiap pertandingan, setiap laga di grup ini sangat krusial. Bayangkan Qatar dengan pengalaman mereka, Jepang dan kekuatan mereka, lalu Thailand. Melawan Thailand ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Dan menurut saya dua pertandingan lainnya juga akan menjadi ujian yang berat bagi kami. Indonesia telah berkembang pesat dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Shin Tae-yong telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membawa mereka lolos dari fase grup. Misi kami adalah melangkah lebih jauh.
0: Turnamen Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 mendatang. Dengan komposisi lawan yang sulit di grup F, Timnas Indonesia harus bekerja keras agar bisa lolos ke fase gugur nantinya.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. PSS Sleman tetap mensyukuri hasil yang diperoleh meski kalah adu penalti dengan Garuda Yaksa pada partai final Pegadaian Championship. Hal itu karena target utama kembali ke Super League dan telah tercapai. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihan Anwar berikut ini.
1: Kekalahan tragis dialami PSS Sleman yang harus takluk dalam babak adu penalti setelah di masa normal bermain imbang 2-2 dengan Garuda Yaksa FC Sabtu malam pada partai final Pegadaian Championship di Stadion Maguwoharjo. Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengakui skuad Super Elang Jawa melakukan sejumlah kesalahan elementer yang berbuah gol lawan di babak pertama. PSS baru merespon dengan baik di babak kedua laga.
2: Kita menyorotin di babak pertama kita sedikit kehilangan fokus hingga Garuda Yaksa bisa mengambil permainan dengan sangat baik ya. Jadi tetapi di babak kedua kita bermain sangat luar biasa, kita bisa menyamakan kedudukan. Tapi itulah hasil dari pertandingan adu penalti, semuanya hanya bisa kita anggap itu banyak faktor ya. Jadi selamat buat Garuda Yaksa yang bisa menjadi juara. Terutama ini partai final yang saya kira cukup bagus untuk kita lihat dan kita tonton. Mudah-mudahan ke depan Sleman bisa lebih baik lagi di Liga 1.
1: Sementara itu, Irfan Mofu, striker muda PSS, meminta maaf kepada seluruh warga Sleman karena gagal membawa PSS Sleman menjadi juara Pegadaian Championship. Menurutnya, para pemain telah berjuang sebaik mungkin pada laga final tersebut.
3: Nah, pertama-tama kami minta maaf dari kepada warga Sleman. Kami tidak bisa juara, tapi yang paling penting PSS Sleman kembali ke Liga 1.
1: PSS Sleman tertinggal terlebih dahulu lewat gol pemain muda Garuda Yaksa Alvin Faiz dan kemudian penalti yang dieksekusi oleh Everton Nascimento pada babak pertama. PSS kemudian membalas dengan 2 gol dari Gustavo Tocantins pada menit ke-62 dan masa injury time. Hingga babak tambahan waktu dimainkan, skor antara PSS dan Garuda Yaksa tak berubah. Pada drama adu penalti, satu eksekutor Garuda Yaksa yaitu Everton Nascimento gagal menendang penalti. Sementara di kubu PSS, ada 2 pemain yang gagal, yaitu Kevin Gomez de Oliveira serta Gustavo Tocantins. Hasil adu penalti 4-3 itu membuat Garuda Yaksa sukses meraih gelar juara Pegadaian Championship pada musim ini. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.
0: Sementara itu, kabar baik datang dari cabang e-sport. Timnas e-sport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang SEA Esport Nation Cup 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Team Fight Tactics dan Crossfire Legend di Ho Chi Minh City, Vietnam tadi malam. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile nomor solo serta nomor duo. Emas Crossfire Legends diraih oleh setelah skuad Merah Putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di partai final. Mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit pada game penentuan. Sementara itu, atlet Stefanus Aditya Wicaksono sukses menyumbang emas melalui nomor Team Fight Tactics. Ia tampil sangat konsisten hingga berhasil menutup kompetisi dengan poin klasemen tertinggi. Dan dengan hasil ini, Indonesia sukses menjadi overall champion dengan koleksi total 5 medali pada ajang SEA Esport Nation Cup 2026. Capaian ini memantapkan posisi tanah air sebagai kekuatan utama e-sport di Asia Tenggara.

0: Kita beralih ke kabar futsal. Black Steel kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League hari pertama seri Surabaya. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Sid Rahman Sudrajat.
2: Rangkaian hari pertama seri Surabaya Pro Futsal League 2025-2026 yang digelar di Gor Futsal Unesa dari pagi hingga malam kemarin menyuguhkan 5 pertandingan penuh tensi. Hujan gol, pertahanan kuat hingga kebangkitan tim papan bawah memicu pergeseran krusial di klasemen. Hasil di hari pertama, seri Surabaya Asan FC imbang 3 sama dengan Nanzawi FC. Moncong Bull FC kalah 4-8 dari Black Steel. Pelatih Black Steel Nuno Vena soroti timnya yang sempat kehilangan fokus di laga ini.
3: Sometimes lose the focus and now it's time to rest and prepare and we'll prepare the next game tomorrow.
2: Bosmo JNE tahan imbang 0-0 dengan Fafage Banua. Meski tuai hasil imbang, Soleman Budi selaku physical trainer Fafage Banua tetap mengapresiasi kinerja timnya di laga ini.
4: Para pemain yang telah berjuang ya dengan hasil ini, kita tetap bersyukur apapun hasilnya gitu kan. Ke depan kita harus cari poin untuk memenangkan pertandingan selama kita demi mengamankan di final four. Lebih dari Cosmo, selamat juga, kita kerja keras semuanya.
2: Rapid FC menang 4-2 atas Halus FC dan Bintang Timur Surabaya juga menang 3-1 atas Pangsuma FC. Atas hasil hari pertama ini, Black Steel kokoh dengan 48 poin, unggul 5 angka dari Fafage Banua dengan 43 poin. Setelah Fafage hanya bermain imbang, Bintang Timur Surabaya naik berkat raihan 37 poin, mendobrak masuk zona aman dengan menggusur Pangsuma FC 36 poin dan unggul FC 35 poin. Sedangkan Rapid FC kini mempunyai 5 poin, menempel ketat Asahan FC 6 poin, dan mengancam Halus FC dengan mengoleksi 8 poin. Perebutan tiket Final Four dan perjuangan lepas dari papan bawah akan kembali berlanjut pada hari kedua seri Surabaya pada minggu hari ini di Gor Futsal Unesa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kualitas yang terjaga.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain. Pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: I mean, come on, we got the World Cup in the US, we got it in Philly, I mean, what more than that?
2: Pro1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

Ong Cempa berasal dari Aceh, diciptakan oleh Ibrahim Abduh yang terinspirasi dari kerajaan Jempa. Dalam bahasa Aceh, Bungong Jempa berarti bunga cempaka. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan bunga cempaka yang tumbuh subur di tanah Aceh sebagai simbol kekayaan alam dan budaya daerah tersebut. Nada lagunya yang lembut dan penuh harmoni membuat lagu ini sering dipakai untuk musik pengiring dalam sebuah tarian menyambut tamu kehormatan.

Suaranya, aduh, hilang deh suaranya. Udah cukup ya. Segitu aja nyanyinya pendengar. Dan untuk warta berita olahraga tadi kita cukupkan pendengar, karena lagu-lagu Aceh juga sudah hadir menemani pendengar di suasana siang hari ini. Tentu saja untuk pendengar dimanapun berada yang sedang mendengarkan RRI program Satu Melabo, tentu saja lagu-lagu Aceh juga akan terus Meza hadirkan hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar yang sedang mendengarkan RRI program Satu bersama Meza, karena tadi jam 10 Meza sempat lupa membacakan informasi mengenai bea cukai ya. Di sini juga Meza akan hadirkan ya informasi waspada ya, waspada penipuan yang mengatasnamakan bea cukai ya. Di sini juga diinformasikan pendengar, kita tuh diminta untuk waspada ya mengenai penipuan yang mengatasnamakan bea cukai, dan kenali ciri-ciri tersebut. Salah satunya yaitu meminta transfer ke rekening pribadi, bahkan bea cukai sendiri tidak pernah melakukan permintaan pelunasan pungutan impor dan juga ekspor atau melalui rekening pribadi gitu ya. Pelunasan juga dilakukan melalui billing yang diterbitkan langsung oleh kantor bea cukai yang terhubung langsung juga dengan kas negara. Selain itu pendengar, ciri-ciri lainnya ya yang perlu Anda waspadai yaitu menggunakan nomor pribadi. Bea cukai ini tidak pernah menghubungi melalui nomor pribadi untuk melakukan pelunasan atau pemungutan impor ekspor di bea cukai. Lalu ciri-ciri lainnya yang perlu Anda waspadai adalah meminta pungutan yang tidak wajar gitu ya. Nah, penipu biasanya juga meminta transfer kepada korban dengan jumlah yang tidak wajar untuk nilai barang yang ditahan, biasanya jauh lebih melebihi nilai barang. Nah, selanjutnya adalah meminta transfer disertai ancaman. Nah, ini juga merupakan kewaspadaan yang perlu kita pahami ya. Nah, ciri-ciri yang mengatasnamakan bea cukai, dan selanjutnya menggunakan online shop fiktif yang menawarkan barang-barang murah. Modus untuk memancing korban adalah salah satunya menawarkan barang dengan harga yang sangat murah. Kemudian setelah korban melakukan transaksi penipuan ya, menghubungi korban dengan dalil barang ditahan bea cukai. Ini juga merupakan salah satu ciri-ciri yang perlu kita waspadai ya mengenai penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Nah, itu dia pendengar, himbauan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati lagi ya pada saat menerima ataupun ya itu tadi menerima WhatsApp ataupun pesan-pesan yang memang patut untuk pendengar ataupun Anda curigai gitu ya. Oke pendengar, dimanapun berada, salah satu informasi ini juga dapat menemani pendengar. Tetap terus bersama Pro 1 dan selamat mendengarkan kembali.

Indonesia memiliki berbagai macam daerah dari Sabang sampai Merauke, yang tiap-tiap daerah memiliki bahasa khas daerah sendiri yang perlu untuk dilestarikan. Bahasa daerah mencerminkan identitas budaya, sejarah, dan tradisi masyarakat setempat. Dengan menggunakan bahasa daerah, masyarakat dapat mempertahankan dan melestarikan warisan budaya dan identitas lokal. Salah satunya bahasa Aceh. Yuk cintai bahasa Aceh, seperti kata pepatah, mate ane, mupat jerat, gadoh adat, pat tamita. Artinya, jika anak mati, kita tahu kuburannya. Tapi jika adat hilang, kita tidak tahu kemana mencarinya. Untuk itu, kepada generasi muda, terus kita jaga bahasa dan budaya Aceh agar tetap lestari.

0: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Melabo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi di Piala Dunia ini nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

Baik, pendengar, salah satu lagu Aceh yang dipopulerkan oleh Berge featuring dengan Cutrani. Sesaat lagi juga akan Meza hadirkan untuk Anda, oke? Tentu saja pendengar, dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini, Meza juga sudah mempersiapkan satu informasi untuk Anda yang lagi menikmati santai siangnya bersama Meza. Tentunya salah satu informasi ini juga Meza kutip dari rri.co.id yang menginformasikan mengenai DP3AP2KB Banda Aceh ingatkan bahaya kekerasan anak di daycare. Nah, di sini juga diinformasikan pendengar dari Banda Aceh, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Bencana dan Keluarga Bencana Berencana maksudnya DP3AP2KB Kota Banda Aceh juga memberikan perhatian serius terhadap kualitas layanan penitipan anak atau daycare. Nah, pemerintah kota juga mengingatkan pentingnya pengawasan ketat untuk memastikan kasus kekerasan terhadap anak tidak kembali terjadi di wilayah ibu kota Provinsi Aceh tersebut. Bahkan menurut PLT Kepala DP3AP2KB Kota Banda Aceh yaitu Tiara Sutari AR dalam konferensi persnya di auditorium RRI Banda Aceh juga menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi prioritas kolektif. Nah, mengingat anak merupakan kelompok yang sangat rentan, diperlukan juga sinergi pengawasan dari berbagai pihak melalui dari keluarga hingga lembaga pengasuh. Nah, selain itu juga muncul kasus kekerasan anak ini merupakan salah satu yang berada di salah satu daycare di Banda Aceh belakangan ini pun harus menjadi alarm nih bagi seluruh penyedia layanan untuk memperketat standar keamanan. Bahkan sebagai langkah preventif, DP3AP2KB Kota Banda Aceh juga terus menggencarkan sosialisasi perlindungan anak dan juga membuka layanan pengaduan bagi masyarakat. Bahkan pemerintah kota juga mengajak seluruh elemen warga untuk tidak ragu melapor dugaan ini, dugaan kekerasan tersebut atau penelantaran guna menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan mendukung tumbuh kembang anak secara sehat di Banda Aceh. Nah, pendengar, itu dia salah satu informasi yang dapat saya hadirkan untuk Anda. Tetap terus bersama Pro 1 dan selamat mendengarkan kembali.

itu influenza, influenza atau flu adalah penyakit pernafasan menular yang disebabkan virus influenza yang dapat menyebabkan penyakit ringan sampai penyakit berat. Gejala influenza, sakit tenggorokan, sakit kepala dan demam di atas 38 derajat Celcius, rinitis bila semakin berat menjadi sesak nafas, batuk dan pilek, nyeri badan, letih dan lesu. Waspada influenza. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, gunakan masker saat sakit atau di keramaian. Tutup mulut saat batuk atau bersin, istirahat yang cukup dan konsumsi makanan bergizi. Yuk mulai kebiasaan sehat dari diri sendiri. Dengan langkah kecil, kita bisa melindungi diri dan orang di sekitar dari ancaman influenza.

Kalau kamu berkunjung ke Aceh, jangan cuma cari kopi gayo atau mie Acehnya saja ya. Ada satu kuliner tradisional yang rasanya unik banget. Namanya pliu. Pliu merupakan bumbu yang terbuat dari ampas kelapa parut yang sudah dipermentasi dan dijemur hingga kering. Bumbu pliu ini kemudian dapat diolah menjadi makanan khas Aceh, yaitu kuah pli. Ciri makanan khas Aceh ini tergolong pedas loh, dengan campuran berbagai sayuran seperti pepaya muda, daun melinjo, kacang panjang, buah melinjo, hingga labu Jepang termasuk cabai hijau dan rempah lainnya. Rasanya gurih, khas, dan bikin nagih pokoknya. Meski bahan dasarnya terkesan tradisional banget nih, pliu menyimpan nilai sejarah dan citra rasa warisan nenek moyang yang masih dijaga sampai sekarang loh. Jadi, kalau suatu hari kamu ke Aceh, jangan ragu buat cobain pliu, makanan sederhana dengan citra rasa yang luar biasa.

0: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Siaran langsung pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Indonesia menghadapi Tiongkok. Kamis 5 Juni 2025 pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Disiarkan langsung Programa 3 dan Programa 1 RRI se-Indonesia.
1: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.

Baik pendengar, dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini masih bersama Meza. Dan tentu saja informasi-informasi juga akan terus Meza hadirkan untuk menemani suasana siang pendengar yang sedang menikmati istirahat siangnya di kesempatan siang hari ini. Yang sedang di jalan juga hati-hati dalam berlalu lintas, jangan ngebut-ngebut ya. Semoga sampai ke tempat tujuannya dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Yang lagi menikmati istirahat siang, yang lagi menikmati makan siangnya, semoga makannya enak ya. Semoga banyak juga makannya biar energinya bertambah lagi, oke? Untuk itu buat pendengar yang lagi menikmati libur di hari Minggu ini, semoga aktivitas minggunya berjalan lancar ya. Apapun rencananya di hari ini, semoga aja dijalankan dengan apa ya, dengan sesuai dengan yang direncanakan ya. Karena kalau misalnya mau piknik atau mau berpergian gitu ya, nah karena cuaca juga terbilang cerah untuk hari ini, semoga menyenangkan. Dan tentu saja tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh, karena sesaat lagi Mesa juga akan menghadirkan salah satu informasi ini mengenai informasi daerah kembali yang akan coba Meza hadirkan untuk Anda. Jadi tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu daerah yang masih akan terus menemani pendengar di sepanjang siang hari ini.

0: bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru. Piala Dunia 2026, edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
1: Saya Ali Munir, SE/MM/AK/CE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Sidalupa merupakan kesenian tradisional yang muncul dan berkembang di Aceh Barat. Sebutan Sidalupa menurut cerita rakyat berasal dari kisah dua orang anak yang diusir ayahnya karena tak mampu menjaga kerbaunya sehingga hilang. Sang ayah menyuruh kedua anaknya mencari kerbau itu hingga dapat. Namun beberapa waktu kemudian, kedua anak tersebut terpisah dan bertemu kembali setelah dewasa. Kisah ini dijadikan sebagai bentuk seni yang ditampilkan di pesta pernikahan, kitanan, festival, dan perayaan hari-hari besar, serta dilengkapi dengan anggota pemain, pakaian, dan diiringi musik rapai, genrang, canang, tambo, dan serune kali. Pada tahun 2022, kesenian Sidalupa pun ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Dinas Pariwisata Aceh.

Dengar dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini lagu-lagu Aceh. Kita stop terlebih dahulu berhubung kumandang azan zuhur untuk waktu Melabu dan sekitarnya sudah tiba. Tetap terus bersama Pro 1 dan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah harta itu berkurang karena sedekah, dan tidaklah Allah menambahkan terhadap orang yang suka memberi maaf melainkan kemuliaan, serta tidaklah seseorang merendahkan diri atau tawadu karena Allah melainkan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia yang akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.
1: Satu Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Berita Lintas Siang. Dengarkan dan ikuti Berita Lintas Siang RRI Melabuh mulai dari hari Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Program Lintas Siang turut disiarkan melalui channel YouTube RRI Melabuh.
1: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Siang. Ragam informasi, dialog, dan obrolan serta hiburan kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh. Saatnya kita ikuti Lintas Melabuh Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabuh Siang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Melabo dengan Lintas Melabo Siang. Selamat siang pendengar dan pemirsa. Tim redaksi RRI Melabo telah menghimpun sejumlah informasi, di antaranya Bupati Aceh Barat instruksikan ASN perbaharui data klarifikasi desil. Lapas Melabo wujudkan ketahanan pangan melalui program penanaman padi.
1: Ini adalah sangat positif ya. Kami sangat mendukung program dari Bapak Bupati karena dengan adanya kegiatan gotong royong di setiap hari Jumat, seluruh Kabupaten Aceh Barat kita berharap dapat menjadi suatu kabupaten yang bebas dari sampah.
2: Sementara tadi pada masalah mereka punya masalah. Sejauh ini aman Pak, aman dan macam-macam. Dan kemarin mereka kan dapur tidak tanggung kan? Ya. Mereka bikin sendiri, saya lihat sengnya mereka pakai apa yang ada. Ini saya seberintah dari atas, seng baru semua.
0: Inilah berita selengkapnya bersama saya Mailiza. Berita pertama, pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan pembekalan materi lomba pembuatan resensi buku berbasis koleksi perpustakaan sebagai upaya meningkatkan budaya literasi di kalangan pelajar. Berikut laporan selengkapnya.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan pembekalan materi lomba pembuatan resensi buku berbasis koleksi perpustakaan sebagai upaya meningkatkan budaya literasi di kalangan pelajar. Kegiatan ini menyasar pelajar sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas sederajat dengan tujuan mendorong kegemaran membaca, meningkatkan pemanfaatan kolektif perpustakaan, serta mengasah kemampuan dan kreativitas pelajar dalam mengemas ulang informasi dari bahan bacaan yang telah dibaca. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat, Abdur Rani, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah daerah dalam memperkuat budaya literasi di masyarakat.
4: Ini kegiatan ini kita laksanakan adalah memang ini anggaran dari pusat, jadi diharapkan pusat tiap-tiap daerah ada kegiatan literasi. Karena literasi sangat penting, kita galakkan kepada anak-anak, di sini di literasi banyak hal yang bisa kita lakukan juga anak-anak dengan ada kegiatan ini mungkin anak-anak lebih aktif lagi datang ke perpustakaan.
5: Ini tingkat apa nih Pak pelatihannya?
4: Ini tingkat SMP sejajar dan SMA sejajar.
5: Tujuannya Pak, harapannya sedikit?
4: Harapannya ini anak-anak dengan mengikuti lomba ini. Yang pertama sekali anak-anak datang ke perpustakaan adalah memang betul-betul anak itu membaca, belajar dengan serius. Jadi artinya jangan sampai nanti datang cuma hanya main perpustakaan dan lihat buku, tapi betul-betul lihat, membaca dan sebagainya.
3: Ia menambahkan lomba ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sebagai sarana edukasi melalui pembekalan materi kepada peserta agar memahami konsep dan teknis penulisan resensi buku secara baik dan benar. Dalam pelaksanaannya, peserta diminta memilih buku dari koleksi perpustakaan umum daerah Kabupaten Aceh Barat, kemudian menyusun resensi yang memuat gambaran isi buku, kualitas tulisan, serta pendapat atau rekomendasi terhadap buku tersebut. Resensi yang dihasilkan diharapkan mampu menggugah minat baca masyarakat serta memberikan ulasan yang objektif dan berbobot. Kegiatan pembekalan materi ini dilaksanakan di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Barat dan diikuti oleh para peserta dengan antusias. Dengan kegiatan tersebut, panitia menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi Universitas Syiah Kuala yang menyampaikan materi teknis resensi buku. Selain itu, turut hadir tenaga ahli dari Dinas Pendidikan Aceh, bidang peningkatan kompetensi, literasi, dan numerasi yang memberikan materi teknis meresensi buku berbasis rumus 7C sebagai pendekatan praktis dalam menyusun resensi yang sistematis dan menarik. Reporter RRI Melabo Irham Syah melaporkan.
0: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menginstruksikan seluruh aparatur sipil negara ASN untuk segera memperbarui data sesuai kondisi sebenarnya. terutama terkait klarifikasi desil. Berikut laporan selengkapnya.
6: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menginstruksikan seluruh ASN atau aparatur sipil negara untuk segera memperbaharui data sesuai kondisi sebenarnya, terutama terkait klasifikasi desil. Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa tidak boleh ada ASN yang tercatat dalam desil 1 hingga 5, yakni kategori masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah. Bahkan, khusus pejabat eselon 2 dan eselon 3 ditegaskan tidak boleh berada pada desil 1 hingga desil 7. Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan. Pemkab Aceh Barat menemukan adanya pejabat eselon 3 yang justru tercatat berada di desil 1. Kondisi ini dinilai sangat merugikan masyarakat yang benar-benar berhak menerima bantuan. Sebagai langkah konkret, Bupati Tarmizi menyampaikan bahwa pihaknya telah mengeluarkan instruksi tertulis kepada seluruh ASN untuk segera melakukan pembaruan data. Tidak hanya ASN, masyarakat umum juga diimbau untuk memastikan data mereka sesuai dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Saat ini, posko pengaduan telah dibentuk di seluruh gampung dan akan beroperasi hingga 15 Mei 2026. Setelah itu, proses akan dilanjutkan dengan musyawarah gampung guna memfinalkan data yang telah dihimpun. Dalam musyawarah tersebut, seluruh unsur gampung diharapkan hadir, mulai dari tuhapet, aparatur gampung, hingga tokoh masyarakat. Proses verifikasi akan dilakukan secara terbuka dan menyeluruh agar data yang dihasilkan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
7: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro 1.
0: Pendengar dan pemirsa, buletin siang ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.go.id. Beralih ke berita lainnya. Dalam upaya mendukung program ketahanan pangan nasional, Lapas Melabuh melaksanakan kegiatan penanaman padi di lahan milik lapas. Program ini menjadi langkah nyata dalam memanfaatkan lahan produktif sekaligus mendukung kemandirian pangan di lingkungan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
8: Lapas Melabuh buka lahan sawah mandiri di balik jeruji besi berkontribusi bagi pangan daerah. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Melabuh secara resmi memulai program kemandirian baru dengan membuka lahan persawahan produktif di dalam lingkungan lapas. Langkah ini ditandai dengan proses pembajakan lahan menggunakan traktor mesin yang merupakan hasil sinergi dan kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan yang berlangsung di area pertanian internal Lapas Melabuh dihadiri langsung oleh jajaran struktural staf Lapas Melabuh, gemuruh mesin traktor yang mengolah tanah menjadi simbol semangat baru bagi warga binaan untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat luas dari balik jeruji besi. Program ini merupakan langkah konkret Lapas Melabuh dalam mendukung program pemerintah pusat terkait ketahanan pangan nasional dengan memanfaatkan lahan tidur menjadi lahan produktif. Lapas Melabuh siap bertransformasi memproduksi gabah yang diharapkan dapat menyokong kebutuhan pangan di wilayah Aceh Barat. Bersama dengan Dinas Pertanian Aceh Barat memastikan bahwa proses penanaman mulai dari pengolahan tanah hingga masa panen nantinya dilakukan dengan standar teknis pertanian yang baik. Katakan Kepala Lapas Melabuh Tendi Kustendi, berinisiatif memiliki dimensi yang lebih dalam dari sekedar aktivitas ekonomi. Menurutnya, ada dua pilar utama yang menjadi target keberhasilan program ini. Dia berharap bahwa lapas bukan lagi sekedar tempat pembinaan pasif, melainkan institusi yang mampu berkontribusi pada ketahanan pangan daerah. Hasil dari lahan ini nanti diharapkan bisa bermanfaat bagi internal maupun masyarakat sekitar. Dan dia juga menegaskan bahwa keterlibatan warga binaan dalam proses ini adalah bagian dari pendidikan vokasional. Melalui program ini warga binaan mendapatkan keahlian skill pertanian modern adalah bekal berharga bagi mereka dalam proses reintegrasi sosial saat mereka bebas nanti. Mereka memiliki identitas baru sebagai pribadi yang terampil, mandiri, bukan lagi dipandang sebagai beban masyarakat. Kegiatan ini mencerminkan sisi humanis pemasyarakatan di mana warga binaan diperlakukan sebagai manusia produktif yang diberikan kepercayaan untuk mengelola alam dengan menyentuh tanah dan merawat tanaman. Para warga binaan diajak untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesabaran. Terakhir dikatakan Tendikus Tendi, Kepala Lapas Melabu, berkomitmen untuk terus mengembangkan program kemandirian seperti ini agar selaras dengan tujuan pemasyarakatan membentuk manusia yang bertobat, tidak mengulangi tindak pidana dan dapat diterima kembali oleh masyarakat dengan tangan terbuka. Demikian reporter RRI Melabu John Nehru Satria melaporkan.
0: Bupati Aceh Barat Tarmizi memastikan kondisi hunian sementara atau huntara bagi warga terdampak bencana di wilayahnya dalam keadaan layak dan nyaman ditepati. Berikut laporan selengkapnya.
3: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM memastikan kondisi hunian sementara atau huntara bagi warga terdampak bencana di wilayahnya dalam keadaan layak dan nyaman ditempati. Kepastian itu disampaikan usai meninjau langsung sejumlah lokasi huntara di Kecamatan Pantai Cermin, tepatnya di Desa Lawit dan Desa Jamba.
9: Saya mengecek huntara tadi yang pada kendala masalah, misalnya ada takut, so, itu apa? Mereka harus nyaman.
10: Sejauh ini aman, Pak?
9: Aman, ada yang muncul-muncul. Dan kemarin mereka kan dapur tidak ditanggung, kan?
10: Ya.
9: Mereka bikin sendiri, saya lihat sengnya mereka pakai apa yang ada. Ini saya seberintah dari atas, seng babi semua.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga terus menyalurkan bantuan berupa sembako dan kebutuhan dasar lainnya guna mendukung kehidupan masyarakat selama berada di huntara. Sementara itu, pembangunan hunian tetap yang dikerjakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana ditargetkan rampung dalam 3 bulan ke depan. Selain itu, kondisi fisik huntara juga terus dipantau pemerintah daerah, termasuk memastikan tidak ada kerusakan seperti atap bocor yang dapat mengganggu kenyamanan penghuni. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat turut membantu perbaikan fasilitas tambahan seperti dapur yang sebelumnya dibangun secara swadaya oleh warga. Bantuan berupa seng baru juga telah didistribusikan untuk mendukung perbaikan fasilitas tersebut. Terkait bantuan rehabilitasi rumah, Bupati Tarmizi menjelaskan dana bantuan dari pemerintah pusat langsung ditransfer ke rekening penerima manfaat. Namun penggunanya tetap didampingi pemerintah kabupaten agar tepat sasaran. Reporter RRI Melabu Irhamsyah melaporkan.
7: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pusat.
0: Pendengar dan pemirsa, buletin siang ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Beralih ke berita terakhir. Aparatur sipil negara di lingkup Kabupaten Aceh Barat mendukung penuh kegiatan gotong royong dalam program ASRI. Berikut laporan selengkapnya.
11: Aparatur sipil negara atau ASN di lingkup Kabupaten Aceh Barat mendukung penuh kegiatan gotong royong rutin Jumat dalam program ASRI yang digagas oleh Bupati Aceh Barat. Hal itu dikatakan oleh salah seorang ASN dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat, Mawarni. Ia mengatakan kegiatan gotong royong ini sangat positif karena dapat berkontribusi membersihkan Kota Melabu.
1: Hal ini adalah sangat sangat positif ya. Kami sangat mendukung program dari Bapak Bupati karena dengan adanya kegiatan gotong royong di setiap hari Jumat, seluruh Kabupaten Aceh Barat kita berharap dapat menjadi suatu kabupaten yang bebas dari sampah.
11: Mawarni mengatakan akan menjadi sebuah kebanggaan jika dapat menjadikan Kota Melabu sebagai kota bersih. Ia berharap dengan adanya kegiatan gotong royong ini, seluruh pantai yang ada di Aceh Barat dapat dibersihkan dari berbagai sampah yang ada. Seperti diketahui, program ASRI yang digagas oleh Bupati Aceh Barat ini menyasar berbagai fasilitas publik seperti pantai, pasar, dan sejumlah lokasi publik lainnya seperti fasilitas olahraga. Program ini telah mencapai minggu kelima sejak pertama kali diluncurkan pada 10 April lalu. Diharapkan dengan adanya program ini dapat mengedukasi masyarakat dalam menerapkan hidup bersih dan sehat. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian buletin siang edisi hari ini 10 Mei 2026 bersama saya Meliza. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Baru saja kita ikuti Lintas Melabuh Siang, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Blabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
2: Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siaran langsung pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Indonesia menghadapi Tiongkok. Kamis 5 Juni 2025 pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Disiarkan langsung Programa 3 dan Programa 1 RRI se-Indonesia.

Baik mendengar dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini, selepas kita mendengarkan Warta Lintas Siang Melabuh untuk hari ini, kita akan lanjutkan kembali lagu-lagu dangdut hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Meza tentu saja yang akan terus menemani pendengar di sepanjang siang hari ini hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tetap terus bersama Pro 1 dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop dangdut untuk Anda.

0: Pernah dengar tentang ikan kemamah? Kuliner khas Aceh yang satu ini punya cita rasa unik dan menggugah selera. Ikan kemamah berasal dari ikan tongkol yang direbus, dikeringkan, lalu dimasak kembali dengan bumbu khas seperti cabai, bawang, dan rempah pilihan. Aromanya yang khas dan rasanya pedas, gurih, membuat ikan kemamah jadi favorit banyak orang, terutama saat disajikan bersama nasi hangat. Selain lezat, ikan kemamah juga bisa bertahan lama sehingga cocok dijadikan stok makanan di rumah. Tak hanya sekedar makanan, ikan kemamah juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional yang patut kita lestarikan. Yuk cintai kuliner lokal, nikmati lezatnya ikan kemamah, warisan rasa dari Aceh.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengikuti tren luar negeri, gaya berpakaian, musik, bahkan cara bicara. Tapi pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, masihkah kita bangga dengan budaya sendiri? Budaya bukan cuma tarian tradisional atau pakaian adat yang dipakai saat upacara. Budaya itu identitas. Itulah jati diri kita yang bikin Indonesia unik di mata dunia. Jangan malu pakai batik ke kampus, jangan gengsi tampilkan tarian daerah di media sosial. Jangan ragu, bangga dengan bahasa daerahmu. Yuk jadi generasi muda yang modern tanpa kehilangan budaya. Karena keren itu ketika kita tetap jadi diri sendiri dan bangga jadi anak bangsa.

Dari masa ke masa, sepak bola telah menyatukan dunia. Sejak pertama kali digelar pada tahun 1930, Piala Dunia FIFA menjadi panggung mimpi bagi setiap bangsa. Dan kini, sejarah baru tengah ditulis. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling revolusioner sepanjang perjalanan turnamen ini. Untuk pertama kalinya, tiga negara menjadi tuan rumah bersama, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebuah kolaborasi besar lintas benua yang memperluas semangat sepak bola ke lebih banyak penjuru dunia. Tak hanya itu, jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara untuk tampil dan menciptakan sejarah baru di panggung dunia. Dari generasi legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertemu dalam satu momen bersejarah, Piala Dunia 2026. Dan Anda akan menjadi saksi perjalanan sejarah itu. LPP RRI siap menghadirkan setiap cerita, setiap gol, dan setiap detik bersejarah langsung ke telinga Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Go, go, go!

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini, lagu-lagu pop dangdut masih akan terus kita hadirkan hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Satu informasi masih hadirkan kembali, sambari kita menanti lagu-lagu dangdut lainnya yang akan terus masih hadirkan untuk Anda mengenai berkurban pendengar. Dan untuk itu, di sini diinformasikan dari rri.co.id, Abu Rangkile ajak masyarakat Aceh hidup semangat berkurban. Tentu saja Sekretariat Jenderal Forum Pembangunan Samatiga atau Sekjen Forbangsa, yaitu Suwandi MA atau Abu Rangkile, mengajak masyarakat untuk menyambut Hari Besar Islam dengan memperkuat ibadah. Nah, di sini juga memperbanyak rasa syukur serta menghidupkan semangat berkurban. Ini merupakan salah satu pesan ya yang disampaikan oleh Abu Rangkile ya menjelang datangnya Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Menurutnya Idul Adha bukan sekedar perayaan tahunan, tetapi momentum untuk meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim alaihi wasallam dan juga ketaatan Nabi Ismail alaihi wasallam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nilai itulah yang ternyata seharusnya dihidupkan kembali dengan di tengah masyarakat kita. Ia juga mengatakan masyarakat yang memiliki kelapangan rezeki masih memiliki waktu untuk mempersiapkan diri menunaikan ibadah kurban, karena menurutnya niat yang tulus dan usaha yang sungguh-sungguh akan membuka jalan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain itu juga pendengar, ia juga menyatakan dan mengajak seluruh masyarakat menjadikan Idul Adha tahun ini sebagai momen memperbaiki diri, mempererat persaudaraan, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan kesempatan berkurban juga masih terbuka luas karena waktu penyembelihan langsung sebelum hari Tasyrik. Oleh karenanya masyarakat juga diminta tidak menunda ya niat baik selama masih diberikan kesehatan dan kemampuan ini. Tentu saya pendengar, itu dia salah satu informasi yang dapat saya hadirkan kembali. Tetap terus bersama Pro 1 dan selamat mendengarkan.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Sutyadin Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Baik pendengar, dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini tidak terasa. Pastinya kebersamaan kita sudah menunjukkan pukul 14.01 menit waktu Indonesia Barat. Saat lagi, Anda juga akan dilanjutkan ya oleh rekan rekan Hendy yang akan menemani pendengar hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saatnya Meza pamit undur diri dari Indra Dengar Pendengar. Akhir kata Meza bertugas mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu, bahkan ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing, rumput stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabosori. Ragam informasi, request pilihan pendengar, dan Lintas 17 kami sajikan hanya di Pro 1 Melabo.
2: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Baru saja Anda telah ditemani oleh rekan kita Meiliza ya, di Lintas Melabuh Siang. Dan kini saya Hendy akan menemani Anda hingga nanti ke pukul 19 waktu Indonesia Barat di Lintas Melabuh Sore. Dan tentu saja baru saja Anda telah dengarkan greeting pesta bola dan juga publikasi RRI, aplikasi rri.go.id. Dan tentunya kita masih di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan tentunya kita sapa penelpon yang ingin bergabung. Iya, sayang sekali terputus. Iya, tadi ada Pak Budi ya yang ingin coba bergabung. Dan tentunya kita sapa dulu telepon. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Bung Hendy.
3: Pro Dangdut
4: adalah kita.
3: Iya, satu pantun kami mau dengarkan dari Ina di siang hari ini, silakan.
4: Buah belimbing, buah kedondong.
3: Wow.
4: Atas ekor si kucing garong.
3: Wow.
4: Ikan makan durian, nggak tertahan badan langsung pingsan.
3: Kenapa?
4: Iya.
3: Nggak tertahan badan langsung pingsan. Emang dirimu kelelahan ya?
4: Kepanasan mungkin ya.
3: Kepanasan?
4: Iya.
3: Sejauh mana sih panasnya?
4: Iya.
3: Apanya?
4: Belum di ini dosisnya.
3: Hah?
4: Belum dicek
3: dosisnya. Emang dosis berapa?
4: Iya.
3: Dosis seperempat?
4: Mungkin
3: iya, baik.
4: Iya.
3: Jadi gimana apa kondisi siang hari ini, apa sudah membaik?
4: Apa, Ina?
3: Kondisinya?
4: Iya, masih kurang sehat.
3: Kurang sehat ya? Kurang sehat atau kurang gerak nih?
4: Hah?
3: Kurang sehat atau kurang gerak?
4: Ya, semua ya.
3: Semua iya ya? Yang penting udah makan Ina kan?
4: Alhamdulillah sudah, ini lagi golek-golek nih.
3: Oh iya, bagus. Iya. Jadi lagu apa ini akan kita hadirkan buat Ina nih supaya
4: lagu Maggie Z aja ya.
3: Maggie Z.
4: Berakhir pula.
3: Hah?
4: Berakhir pula.
3: Kenapa berakhir pula?
4: Iya, harus gitu.
3: Hah?
4: Kau yang nyalakan, engkau pula yang padamkan, ya kan?
3: Oh gitu. Berakhir pula Ina dalam keluhan, gitu enggak?
4: Ya. Mudahan saja begitu.
3: Kata
4: Bung Hendy.
3: Apa adanya gitu.
4: Iya. Kata Bung
3: Hendy. Yang
4: selalu lama bicara nanti ada yang marah.
3: Yoi.
4: Kelapa.
3: Hah?
4: Kelapa muda.
3: Iya, baik. Terima kasih ya. Nanti akan kita putarkan ya dari Maggie Z. Berakhir pula ya.
4: Buat Bu Hendy, selamat bertugas.
3: Baik, terima kasih Nah.
4: Kalau pulang nanti hati-hati ya.
3: Udah pasti.
4: Assalamualaikum Bu Hendy.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, itu dia ada Ina. Dan tadi yang ingin bergabung silakan ya. Tentunya kita sapa kembali. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Cut Abang.
3: Prodangdut
5: adalah kita semua.
3: Satu pantun yang mau dengar dari Mincut di siang hari ini.
5: Oke, Mas. Kelip-kelip di tengah hutan.
3: Wow.
5: Bintang di langit indah menawan.
3: Cakep.
5: Walau cinta banyak rintangan.
3: Wow.
5: Akan ku jaga dengan kesetiaan.
3: Boong.
5: Benar sih, Mas. Satu lagi boleh,
3: boleh.
5: Kan? Kamu memang bukanlah yang pertama di hatiku.
3: Betul.
5: Tapi aku pastikan kamu adalah yang terakhir mengisi hati ini, Mas.
3: Boong kali.
5: Iya benar sih. Kenapa sih, Mas? Diam.
3: Iya, iya, jangan diam, Mas. Itu dengar tuh. Itu dari lubuk hati Mincut yang sangat terdalam, sedalam-dalam
5: iya,
3: lautan ya.
5: Iya, benar sekali, baik.
3: Jadi satu tembang lagu apa ini akan yang dihadirkan buat Mincut di siang hari ini?
5: Penantian ya.
3: Penantian. Emang siapa iya. Mincut nanti?
5: Adalah dalam keheningan malam, ku dendangkan lagu.

0: dalam mimpiku.
1: Allahu Rabbi. Yang dibawakan siapa nih penyanyinya ini?
0: Dari itu Mansur S ya.
1: Mansur S ya?
0: Iya,
1: iya, baik. Nanti akan yang diputarkan ya.
0: Iya, oke, okay, Mas.
1: Baik.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, itu dia ada Mami di Sama Tiga ya, yang kerap Hendy nyapanya Mincut ya, lebih akrab lagi. Dan kita sapa kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar, Mak Tengah?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Prodangdut.
2: Pantun adalah kita.
1: Iya, satu pantun yang dimau dengar dari Mak Tengah di siang hari ini.
2: Daun pisang bergulung-gulung.
1: Wow.
2: Pucuk arun bercabang dua.
1: Wow.
2: Hari ini hatiku mendung.
1: Kenapa?
2: Karena udah lama gak dengar engkau bersuara.
1: Waduh, siapa nih ya? Udah lama gak mendengar suaranya Ayu. Iya,
2: udah lama gak
1: dengar. Udah lama, siapa itu, Mak Tengah?
2: Bu Nini.
1: Bu Nini. Iya, dia sibuk ada borongan mungkin ya.
2: Iya.
1: Baik. Jadi lagu apa ini akan yang dihadirkan buat Mak Tengah nih di siang hari ini?
2: Lagunya yang sedang-sedang saja.
1: Yang sedang-sedang saja ya?
2: Iya.
1: Gak ada yang lebih, Mak?
2: Gak ada lebih, gak kurang. Sedang-sedang saja.
1: Iya, dari siapa ini, Mak? Iwan?
2: Boleh juga.
1: Iya, mana tahu ada yang lain gitu, Mak ya?
2: Iya, kalau ada yang lain boleh juga.
1: Boleh
2: ada
1: juga ya. Yang pokoknya yang sedang-sedang saja, Mak ya?
2: Iya,
1: baik. Nanti akan diputarkan Mak ya dari Iwan ya.
2: Iya, terima kasih Hendy. Assalamualaikum.
1: Sama-sama Mak Tengah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, itu dia tiga penelpon yang telah bergabung di ruang dengar kita ya. Tentunya dari Studio Pro 1 telah menunjukkan pukul 14:26 waktu Indonesia Barat. Dan coba kita dengarkan satu tumang lagu dari Maggie Z. Berakhir pula untuk menghadirkan di ruang dengar Anda.

0: Baik pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, demikian satu tembang lagu dari Maggie Z. Berakhir pula telah kita hadirkan di ruang dengar Anda. Dan tentunya tadi ada beberapa penelpon yang ingin bergabung ya, silakan ya. Tentunya tadi masih kita hadirkan lagu ya yang telah di request. Dan kita sapa dulu penelpon yang ingin bergabung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, satu pantun yang mau dengar dari Bu Mia di siang hari ini.
1: Hitam hitam si kulit manusia.
0: Wow.
1: Walaupun hitam, hatinya baik.
0: Baik. Waduh. Ini kan ada sesuatu nih, tapi
1: kan?
0: Isinya apa itu kira-kira ya?
1: Yeah.
0: Kira-kira apa itu Ibu? Kulitnya hitam tapi dagingnya putih. Ayo,
1: iya,
0: apa kan kira-kira ya, coba tebak hitam. Ibu? Biasanya apa itu buah apa?
1: Buah manggis.
0: Buah manggis. Kalau kan salah nggak hitam dia?
1: Di dalamnya bersih kan?
0: Iya.
1: Ada buahnya bersih kan, enak dimakan.
0: Waduh, jadi iya, segar ya. Lagi nggak musim pula tuh Ibu ya.
1: Iya,
0: baik. Satu tebak lagu apa nih akan yang dihadirkan buat Ibu Mia di siang hari ini?
1: Terserah main dia aja ya.
0: Apa ya apa kira-kira ya?
1: Pokoknya yang enak lah.
0: Iya, ini buka dari Ike Nurjanah aja boleh. Seperti
1: boleh.
0: Apa?
1: Ya mau alun-alun.
0: Iya, baik. Nanti akan ini diputarkan ya Ibu ya. Ya. Dari Ike Nurjanah.
1: Salamnya untuk India Jaya.
0: Iya, baik.
1: Selamat bertugas.
0: Baik Ibu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, itu dia ada Ibu Mia di Jalan Swadaya. Dan tentunya tadi ada Pak Budi yang kembali ingin bergabung. Dan tentunya kita sapa kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan Bapak siapa, di mana?
2: Pak Anies.
0: Pak Anies. Iya, di mana Pak Anies?
2: Baik-baik aja, Andi.
0: Iya, Pak Anies di mana alamatnya gitu? Boleh yang ditahu?
2: Depan Masjid Nurul Huda.
0: Depan Masjid Nurul Huda. Waduh, Pak Anies yang pangkas ya?
2: Iya, Pak Anies pangkas.
0: Iya, suaranya agak serak-serak basa gitu ya?
2: Maklum lah, udah tua.
0: Iya, berarti kena, bukan faktor cuaca ya, Pak ya?
2: Tahun 53 lahir.
0: Lahirnya ya? Bukan sekarang umurnya ya.
2: 53 udah umur.
0: Iya, pikir orang umurnya masih 53. Iya, baik. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, satu pantun yang dimu dengar dari Pak Anies nih siang hari ini.
2: Tadi kan ngomong buah manggis. Hitam-hitam sebuah manggis.
0: Cakep.
2: Biar mak tengah hitam tapi kulitnya manis.
0: Walaupun hitam kulit mak tengah tapi tetap manis mak tengah ya. Karena ditaruh gula atau taruh apa ini Pak Anies?
2: Gitulah.
0: Gitu ya. Pandai juga Pak Anies gombalnya ya. Gombal atau rayuan nih?
2: Bukan rayuan, memang gitu adanya.
0: Memang apa adanya ya?
2: Iya.
0: Iya, faktanya itu Pak Anies ya. Iya, baik. Kayaknya Pak Anies kenal betul ini sama Mak Tengoni ya.
2: Oh, Pak Anies sering datang ke sana, ke Kak Sama Tiga.
0: Waduh, jauh perjalanan Pak Anies ternyata ya. Iya, baik. Jadi satu tembang lagu apa nih akan yang dihadirkan buat Pak Anies?
2: Dari Ancila Ricci aja.
0: Hah?
2: Ancila Ricci.
0: Ancila Ricci.
2: Ya, Ancila Ricci.
0: Ancila Ricci. Judulnya?
2: Yang biasa diputar itu.
0: Yang mana itu Pak Anies? Ini kurang tahu juga nih. Kira-kira judulnya apa nih?
2: Dari Pak Anies. Ada lihat bukunya.
0: Ada bukunya?
2: Ada.
0: Ancila Ricci Pantang Bicara Dua Kali enggak?
2: Iya benar.
0: Waduh, iya baik. Nanti akan ini diputarkan ya. Pantang Bicara Dua Kali dari Ancila Ricci ya.
2: Iya.
0: Kenapa harus lagu ini Pak Anies?
2: Dulu kan Andi yang hobi lagu itu.
0: Oh gitu ya?
2: Iya.
0: Iya baik. Terima kasih Pak Anies.
2: Makasih
0: nih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, coba kita dengarkan ya kembali satu tembang lagu dari Mansur S, Penantian, akan kita hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.

0: Ya, baik pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia Iwan ya, dari Iwan yang sedang-sedang saja telah kita hadirkan di ruang dengar Anda. Dan tentunya 3 lagu telah kita hadirkan. Semoga lagu ini dapat menemani suasana santai siang hari Anda yang sedang istirahat, dan tentunya yang sedang melakukan aktivitas jual beli, bagi para pedagang ya yang terus mendengarkan dan membersamai di FM 97 MHz yang dipancarluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu Kawai 16 Melabuh Aceh Barat. Dan tentunya kita masih akan hadirkan 2 tembang lagu ya yang akan kita hadirkan di ruang dengar Anda. Ike Nurjana Seperti Apa dan juga Anci Larici Pantang Bicara 2 Kali. Namun sebelum kita putar 2 tembang lagu ini, kita masih mengundang Anda penelpon terakhir ya, tentunya di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Dan coba kita sapa penelpon yang bergabung. Iya, sayang sekali terputus, ada Pak Budi. Ya, bisa ulangi kembali Pak Budi. Ya, baik, kita sapa. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, satu pantun kami mau dengarkan dari Pak Budi ini. Silakan Pak Budi.
1: 3 kucing berlari.
0: Wow.
1: Tapi tak sama si kucing berlari.
0: Wow.
1: 2-3 penyiar RRI.
0: Wow.
1: Tapi nggak seperti Pak Hendy atau saya.
0: Iya. Ini dalam sekali nih. Kayaknya Pak Budi ini pemantun handal ini ya.
1: Iya. Tadi ada tamu putus-putus terus.
0: Iya, putus-putus terus ini. Apa kena jaringan atau kena jaringan. Dihambat jaringan. Oleh jaringan di atas itu ya. Pak Budi nggak dapat bergabung. Ya. Iya, baik.
1: Iya, bagus.
0: Iya. Satu tembang lagu apa nih akan yang dihadirkan buat Pak Budi di siang hari ini?
1: Berikan Pengen Dia aja dari Roma Irama.
0: Dari Roma Irama ya?
1: Yeah.
0: Iya, baik. Nanti akan yang dicarikan ya. Berjudul okay. Kira-kira yang pas ya di hati Pak Budi ya. Dari okay. Roma Irama ya?
1: Iya, yeah,
0: iya. Iya, baik Pak Budi.
1: Terima kasih Pak Hendy.
0: Sama-sama Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar setia RRI dimanapun Anda berada ya. Itu dia ada Pak Budi ya. Tentunya nanti kita akan cobakan kita hadirkan Dasi dan Gincu ya. Iya, untuk menemani di ruang dengar Anda dari Roma Irama FT Riza Umami ya. Akan kita hadirkan Dasi dan Gincu ya. Tentunya dari Studio Pro 1 telah menunjukkan pukul 14:48 waktu Indonesia Barat. Dan coba kita dengarkan, ini dia dari Ike Nurjana Seperti Apa. Selamat mendengarkan.

Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia dua tembang lagu dari Ikke Nurjanah dan Ance Larici telah kita hadirkan. Dan tentunya dengan hadirnya satu tembang lagu dari Roma Irama berjudul Dasi dan Gincu, maka berakhir sudah di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Saya Hendy mengucapkan terima kasih kepada para pendengar setia yang telah bergabung dan yang terus mendengar dan membersamai di FM 97 MHz.

Kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.

0: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Sutyadi Melabo, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Rus 1 RRI Melabuh.
5: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
6: Selamat siang para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada tentunya. Siang menjelang sore hari ya. Dan tentunya dari studio Pro 1 telah menunjukkan pukul 15 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita beralih ke program musik dan informasi yang tentunya yang baru saja telah kita dengarkan greeting pesta bola dari Dr. Cut Putri Yohana dan juga instrumen tim song pesta bola Piala Dunia Persipop dan juga trivia gol tercepat Piala Dunia telah kita hadirkan di ruang dengar Anda. Dan mendengar tentunya kita akan hadirkan lagu-lagu pop. Tadi kita akan telah hadirkan lagu-lagu dangdut dan kini lagu-lagu pop akan kita hadirkan di suasana siang menjelang sore hari Anda. Jangan kemana-mana dan jangan beranjak dari frekuensi Anda. Tetaplah bersama Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di FM 97 MHz yang dipancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasti Jambu, KW16 Melabuh, Aceh Barat.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, itu dia satu tembang lagu dari Close Head ya. Waktu, tentunya kita diikuti dan dikejar oleh waktu. Dan tentunya telah kita katakan tadi, kembali akan informasikan untuk waktu kumandang azan asar untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya nanti di pukul 15:53. Dan untuk Kabupaten Nagan Raya waktu kumandang azan asar di pukul 15:55. Dan untuk Kabupaten Simelu waktu kumandang azan asar di pukul 15:55. Dan untuk Kota Melabu dan sekitarnya nanti waktu kumandang azan asar di pukul 15:56. Dan untuk Kabupaten Aceh Jaya waktu kumandang azan asar di pukul 15:58 waktu Indonesia Barat. Dari studio masih bersama saya Hendy menemani Anda, dan waktu telah menunjukkan pukul 15:15 waktu Indonesia Barat.

0: Saya Emmy Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
2: Ayah, Ibu, kalian di mana?

0: ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Selamat sore para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Kembali kita informasikan waktu kumandang azan asar untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya nanti di pukul 15:56 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita masih hadirkan lagu-lagu pop Indonesia untuk menemani di suasana sore santai hari Anda.

0: manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Apa itu influenza? Influenza atau flu adalah penyakit pernapasan menular yang disebabkan virus influenza yang dapat menyebabkan penyakit ringan sampai penyakit berat. Gejala influenza: sakit tenggorokan, sakit kepala dan demam di atas 38 derajat Celcius, rinitis bila semakin berat menjadi sesak nafas, batuk dan pilek, nyeri badan, letih dan lesu. Waspada influenza. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, gunakan masker saat sakit atau di keramaian. Tutup mulut saat batuk atau bersin, istirahat yang cukup dan konsumsi makanan bergizi. Yuk mulai kebiasaan sehat dari diri sendiri. Dengan langkah kecil, kita bisa melindungi diri dan orang di sekitar dari ancaman influenza.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: would you let me go?
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
2: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
3: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
4: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
5: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba

0: Itu yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, sudah tiba saatnya kita kumandangkan azan asar untuk wilayah Melabu dan sekitarnya di pukul 15.56 menit waktu Indonesia Barat.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Terima kasih para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, yang masih membersamai dan mendengarkan di FM 97 MHz. Pendengar, bagi Anda yang sedang melaksanakan ibadah sholat asar, dari studio kami mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat asar. Semoga sujud, ruku beserta doa yang Anda akan panjatkan dapat dijabah dan diterima amal ibadah kita, yang menjadi sebuah catatan yang kelak akan membantu kita di yaumil akhir. Dan pendengar, tentunya kita beralih ke program Silut Nusantara yang akan kita hadirkan di ruang dengar Anda, lagu-lagu Silut Nusantara untuk menemani saat sore hari Anda. Jangan kemana-mana dan tetaplah bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97 MHz, Pro 1 Melabuh, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Saya Ali Munir, SAMMAKCA, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hoi, Kak Jang.
2: Apa kan jauh?
1: Kira apa? Kira apa? Kira apa? Cuma aku memang maksudnya nyanyi tadi. Dia baca tapi ya.
0: Nah, iya. Kalau ikut kita berinjak
1: nyanyi. Oh, iya, itu kekaknya budak bep. Masalah

0: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SHMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saatnya kita akan dengarkan perakirawan cuaca di sore hari ini bersama perakirawan Stasiun Meteorologi Curnyadi Nagan Raya bersama Almira melalui telepon seluler dan telah kita telah tersambung. Dan kita sapa, halo, assalamualaikum Almira.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore Bang.
1: Iya, apa kabarnya di sore hari ini Almira?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah baik. Ya tentunya kita akan menanti ya untuk bagaimana kita ketahui ya perakirawan cuaca di sore hari ini, perakirawan dan hingga esok hari oleh Almira. Silakan Almira laporannya.
2: Baik Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Sobat Cuaca dimanapun Anda berada. Semoga pada sore hari ini saya dan Anda semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin sejenak waktunya untuk saya Almira Aprilianti dari Stasiun Meteorologi Curnyadi Nagan Raya untuk menyampaikan update perakiran cuaca di wilayah pesisir barat dan selatan Aceh edisi Minggu 10 Mei 2026 hingga Senin 11 Mei 2026 berikut laporannya. Angin ketinggian permukaan mencapai 3.000 feet, umumnya bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan angin 5 sampai 25 km per jam. Selanjutnya masuk ke informasi perakiran cuaca, di mana secara umum kondisi cuaca di daerah Aceh bagian barat hingga selatan diperkirakan akan cerah berawan hingga hujan dengan rincian sebagai berikut. Untuk daerah di sekitar Calang, Melaboh, dan juga Sukamakmu, cuaca pada malam hingga dini hari mendatang diperkirakan akan terjadi hujan disertai petir. Lalu untuk esok hari di tanggal 11 Mei 2026, cuaca di sekitar Calang, Melaboh, dan juga Sukamakmu pada pagi hingga siang hari diperkirakan akan cerah berawan. Selanjutnya, untuk daerah di sekitar Belang Pidi dan juga Tapak Tuan, pada malam hari diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan, lalu untuk dini hari diperkirakan akan berawan tebal, dan untuk cuaca esok hari tanggal 11 Mei 2026 di sekitar Belang Pidi dan juga Tapak Tuan, pada pagi hingga siang hari diperkirakan akan cerah berawan. Selanjutnya, untuk daerah di sekitar Singkil dan juga Subulu Salam, cuaca pada malam hingga dini hari mendatang di sekitar Singkil dan juga Subulu Salam diperkirakan akan berawan tebal. Lalu untuk esok hari tanggal 11 Mei 2026 di sekitar Singkil dan juga Subulu Salam diperkirakan akan berawan. Sementara itu untuk daerah di sekitar Sinabang, cuaca pada malam hingga dini hari mendatang diperkirakan akan berawan tebal. Dan untuk cuaca pada esok hari tanggal 11 Mei 2026 di sekitar Sinabang pada pagi hingga siang hari diperkirakan akan cerah berawan. Untuk kondisi suhu di daerah Aceh bagian barat hingga selatan diperkirakan berkisar 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban 70 hingga 98%. Selanjutnya untuk tinggi gelombang di perairan barat hingga selatan Aceh diperkirakan tinggi gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1,5 meter. Kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan juga angin kencang, terutama pada malam hari. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Almira atas laporannya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali.
1: Baik pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, demikian ya dari perakirawan Stasiun Meteorologi Curnyadi Nagan Raya telah memberikan informasi bagaimana cuaca sore hari ini hingga esok hari. Semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi Anda sekalian. Dan pendengar, dari Studio Pro 1 telah menunjukkan pukul 16:34 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya sembari kita akan bergabung bersama Korwil 17 di program Warta Berita Sekorwil 17 Nusantara, kita akan hadirkan lagu-lagu pop Indonesia setelah berikut ini. Jangan kemana-mana dan jangan beranjak dari frekuensi Anda. Tetaplah bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di FM 97 MHz yang pancar luaskan dari Jalan Abu Madinah.
3: Halo pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Ini tempatnya.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
1: Iya, Mbah. Saya sering

0: kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
0: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
3: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
4: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
5: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
3: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 10 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, jemaah haji Aceh yang tergabung dalam kloter 5 diterbangkan ke Tanah Suci. Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Melabu menggelar razia gabungan untuk mencegah peredaran narkoba dan di dalam lapas. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Muter FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Jemaah calon haji embarkasi Aceh yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 5 diberangkatkan menuju Tanah Suci pada Minggu dini hari dengan jumlah 393 orang termasuk petugas kloter. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
1: Pemberangkatan jemaah calon haji kloter 5 embarkasi Aceh berlangsung melalui Bandara Sultan Iskandar Muda pada Minggu pukul 4 waktu Indonesia Barat menuju Tanah Suci. Total jemaah pada kloter ini berjumlah 393 orang, termasuk 6 petugas kloter yang akan mendampingi jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Proses pelepasan dilakukan oleh Bupati Aceh Tengah Haile Yoga yang turut memberikan pesan kepada seluruh jemaah agar menjaga kesehatan dan mematuhi aturan selama berada di Tanah Suci.
2: Dan kita lihat kondisi kesehatannya pun sehat semua. Nah, harapan kita tentu ini kan menunggu sudah cukup lama. Maka setelah menunggu cukup lama, Allah memberikan hidayah berangkat tahun ini, tentu pertama harus jaga kesehatan, ikuti aturan, dan karena kita mau berangkat ke negara tetangga, maka semua regulasi itu harus dipatuhi.
1: Adapun rincian jemaah kloter 5 terdiri dari 235 jemaah asal Aceh Tengah, 148 jemaah asal Biren, 2 jemaah asal Sabang, serta masing-masing 1 jemaah dari Pidijaya dan Gayo Lues. Sementara itu, hingga pemberangkatan kloter 4, jumlah jemaah calon haji embarkasi Aceh yang telah tiba di Tanah Suci tercatat sebanyak 1.569 jemaah. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pembangunan sistem penyediaan air minum atau SPAM regional Aceh Besar Banda Aceh sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi krisis air bersih. Reporter Tisi Molidia Putri melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menegaskan dukungan penuh terhadap pembangunan sistem penyediaan air minum SPAM regional Aceh Besar Banda Aceh sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi krisis air bersih di dua wilayah tersebut. Komitmen itu disampaikan Bupati Aceh Besar Muharram Idris saat meninjau lokasi pembangunan SPAM regional di Kecamatan Lepung bersama anggota Komisi 5 DPR RI dari Dapil Aceh 1 Gufran serta sejumlah instansi terkait pada 9 Mei 2026. Bupati mengatakan selama ini masyarakat Aceh Besar dan Banda Aceh masih bergantung pada sejumlah air yang kerap mengalami kekeringan saat musim kemarau sehingga distribusi air bersih sering terganggu.
4: Akan mendukung bagaimana cara supaya SPAM regional ini, SPAM Aceh Besar Banda Aceh ini terwujud nantinya di tahun 2027 ini.
3: Pihaknya juga mengapresiasi masyarakat Lepung yang telah mendukung proses pembebasan lahan untuk pembangunan proyek strategis tersebut. Pemkab Aceh Besar terus melakukan sosialisasi dan pendampingan agar proses pembangunan berjalan lancar. Diharapkan pembayaran pembebasan lahan segera terrealisasi dan pembangunan SPAM regional dapat terwujud pada 2027. Dari Banda Aceh, Tisi Mulidia Putri melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara.

0: Menghadapi potensi bencana banjir dan kebakaran lahan yang kerap terjadi secara musiman, Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI Wilayah Lok Swawe menekankan pentingnya aspek komunikasi dan sosialisasi sebagai fondasi utama mitigasi. Reporter Muhammad Sofian menurunkan laporannya.
1: Wilayah kota Lok Swawe secara topografi memiliki titik yang lebih rendah dari permukaan laut, diperparah dengan kondisi drainase yang belum maksimal. Hal ini menjadikan Lok Swawe sebagai daerah langganan genangan air hingga banjir saat musim penghujan tiba. Ketua RAPI Wilayah Lok Swawe, Subhan, menyatakan bahwa langkah awal yang paling mendesak dalam mitigasi adalah menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat agar memiliki kesiapsiagaan tanpa menimbulkan kepanikan saat bencana melanda.
2: Kami sebagai organisasi relawan, khususnya di bagian komunikasi, yang saya lihat pertama sekali, kita harus memberikan kesadaran ke masyarakat bahwa ada potensi bencana yang mungkin terjadi. Sehingga masyarakat itu punya kesiapsiagaan, dia tidak muncul kepanikan. Maksudnya begini, pemerintah dalam hal ini mungkin dinas yang berkaitan, saya kira lebih kepada sosialisasi, karena kan setiap kecamatan ini ada potensi bencana yang berbeda-beda. Jadi ada sosialisasi secara kontinu kepada masyarakat terhadap kemungkinan potensi bencana yang mungkin terjadi di daerah mereka masing-masing.
1: Subhan juga menambahkan bahwa pengalaman dari musibah banjir pada November tahun lalu memberikan pelajaran berharga mengenai kerentanan sektor vital seperti pasokan listrik dan ketersediaan bahan pokok yang seringkali terdampak signifikan. Oleh karena itu, sosialisasi yang berkelanjutan dari pemerintah daerah sangat diperlukan agar masyarakat mampu memetakan resiko di lingkungan terkecil mereka masing-masing guna meminimalisir dampak kerugian material maupun korban jiwa. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Anak muda dianjurkan untuk rutin melakukan olahraga setiap hari agar tubuh tetap sehat dan bugar. Informasi tersebut disampaikan reporter Albara Maulana.
3: Menjaga kesehatan tubuh tidak cukup hanya dengan pola makan sehat. Aktivitas fisik juga menjadi hal penting yang tidak boleh dilupakan. Seorang anak muda di Kota Lok Swawe, Muhammad Akbar, mengatakan salah satu cara paling sederhana untuk menjaga kebugaran tubuh adalah dengan berolahraga secara rutin. Cukup luangkan waktu minimal 1 jam setiap hari untuk berolahraga, baik itu dengan bermain sepak bola, jogging, ataupun berlatih gym. Kegiatan ini bukan hanya membuat tubuh terasa lebih segar dan bertenaga, tetapi juga membantu mencegah berbagai penyakit. Dengan berolahraga secara teratur, tubuh akan lebih kuat, tidak mudah lemas, dan daya tahan tubuh pun meningkat.
4: Kita harus jaga kesehatan tubuh, olahraga kita jangan lupa, minimal 1 jam lah sehari untuk olahraga. Itu kan bisa seperti sepak bola, jogging, atau nge-gym. Kan itu juga termasuk untuk kesehatan tubuh kita, biar badan kita jangan terlalu lemas, jangan banyak penyakit lah, itu bisa kita bilang. Jadi kita olahraga supaya badan kita sehat.
3: Muhammad Akbar juga menyarankan kepada anak muda, jangan malas untuk bergerak. Jadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat agar tubuh tetap bugar dan jauh dari penyakit. Tubuh yang sehat akan membuat lebih produktif dan bersemangat menjalani aktivitas sehari-hari. Hal itu bisa dimulai 1 jam olahraga untuk hidup yang lebih sehat. Demikian Albara Maulana melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Jemaah haji dari Kabupaten Aceh Tengah pada Minggu pagi telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Sultan Iskandar Muda dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Laporan Fitra Jayadi.
1: Jemaah haji asal Kabupaten Aceh Tengah yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 5 Embarkasi Aceh telah diterbangkan dari Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar pada Minggu pagi menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Para tamu Allah lepas landas menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah dengan total terdapat 393 jemaah di dalamnya, berasal dari Aceh Tengah, Biren, Gayelues, Pidijaya, dan Sabang. Sebelumnya jemaah haji Aceh Tengah telah diberangkatkan pada Jumat sore dari Masjid Agung Ruhamah Takengon, kemudian tiba dan langsung diinap di Asrama Haji Banda Aceh sejak Sabtu pagi. Bupati Aceh Tengah Haili Yoga berharap agar seluruh jemaah haji yang berangkat dapat menjalankan ibadah dengan lancar hingga nantinya kembali ke tanah air menjadi haji yang mabrur.
2: Nah, pesan kami kepada calon jemaah, pertama kami ingin menyampaikan bahwa kita ritual kita ke sana beribadah, fokus kita beribadah. Nah, jangan pernah tinggalkan Al-Quran, sholat lima waktu berjamaah, kemudian sholat tahajud, duha, bersedekah, dan saling membantu. Kalau ada saudara kita lemah, mari saling membantu. Dan ucapkanlah terima kasih dari calon jemaah haji kepada petugas yang melayani kita. Ini kepada Bapak Presiden, Menteri Agama yang semua melayani, memberikan subsidi sehingga kita dapat hari ini berangkat dengan selamat. Semoga tujuan akhir adalah haji yang mabrur.
1: Pada tahun ini Kabupaten Aceh Tengah mendapatkan kuota haji sebanyak 238 orang, akan tetapi hingga diberangkatkan ke Tanah Suci pada Minggu pagi hanya terdapat 236 yang akhirnya berangkat. Adapun jemaah haji tertua tercatat atas nama Darno Miharjo 91 tahun, sedangkan termuda adalah Anissa yang berusia 18 tahun, di mana keduanya berasal dari Kampung Payatunggal, Kecamatan Jagong Jeget. Pitra Jayadi, RRI Takengon melaporkan.
0: Dari dataran tinggi Tanah Gayo, kita menuju Samudra, ya kita menuju Melabuh.

0: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Melabuh menggelar razia gabungan serentak sebagai bentuk komitmen menciptakan lingkungan permasyarakatan yang bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan. Joneru Satria menyampaikan laporannya.
1: Tegakkan komitmen Zero Helinar, Lapas Melabuh gelar apel ikrar permasyarakatan dan razia gabungan serentak. Menindaklanjut program aksi Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, poin ke-6 serta arahan tegas Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan pada rapat analisis dan evaluasi 5 Mei lalu, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Melabuh telah melaksanakan aksi nyata pemberantasan peredaran gelap narkoba dan penipuan di dalam lapas. Kegiatan yang berlangsung ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Rangkaian kegiatan dimulai dengan apel dan ikrar bersama, ikrar permasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, penipuan, halinar, yang kemudian dilanjutkan dengan razia blok hunian serta tes urin menyeluruh bagi petugas dan warga binaan pemasyarakatan. Kegiatan ini menunjukkan sinergitas yang kuat antar instansi dengan kehadiran aparat penegak hukum dan unsur pemerintah terkait, antara lain Primob Batalion C Pelopor Nagan Raya, Koramil 04 Merobo, Camat Kecamatan Merobo, Kapolsek Merobo, Kepala Desa Gecik Paya Penaga, serta unsur Forkopimda Aceh Barat lainnya. Kepala Lapas Melabuh Tendi Kustendi menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekedar seremonial, melainkan langkah preventif dan represif untuk pemutus mata rantai gangguan keamanan. Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini merupakan implementasi dari pemerintah pusat guna menjalankan amanah Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memberantas peredaran narkoba dan modus penipuan yang terindikasi dikendalikan dari dalam lapas rutan, deteksi dini guna antisipasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban kamtip melalui penggeledahan fisik dan pemeriksaan barang terlarang serta integritas pegawai yang memastikan seluruh petugas lapas Melabuh bebas dari penyalahgunaan narkoba melalui tes urin transparan. Tendi menjelaskan, diharapkan melalui ikrar tersebut, razia gabungan ini, Lapas Melabuh benar-benar bersih dari kejadian terkait peredaran gelap narkoba dan praktek penipuan yang terindikasi dikendalikan dari dalam lapas. Sinergi dengan TNI Polri dan pemerintah daerah adalah kunci utama ingin menciptakan lingkungan pembinaan yang kondusif, sehingga tidak ada lagi celah bagi oknum manapun untuk mengendalikan tindak pidana dari balik jeruji besi, jelas Tendi Kustendi. Setelah pelaksanaan apel dan ikrar bersama, tim gabungan langsung bergerak menuju blok hunian WBP. Pemeriksaan dilakukan secara teliti namun tetap mengedepankan sisi humanis. Di saat yang bersamaan, tim medis Lapas Melabuh melakukan tes urin kepada petugas dan perwakilan warga binaan secara acak dan menyeluruh. Dari hasil penggeledahan, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang yang dilarang berada di dalam blok hunian seperti benda tajam rakitan serta kabel-kabel listrik ilegal. Seluruh barang bukti hasil razia kemudian diinventarisir untuk dilakukan pemusnahan secara berkala. Bagi warga binaan yang kedapatan menyimpan barang terlarang akan diberikan sanksi tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif. Sebagai bukti nyata, Lapas Melabuh dalam mewujudkan lembaga pemasyarakatan yang mertuah, mengayomi, transparan, unggul, aman, dan humanis. Demikian reporter RRI Melabuh, John Nehru Satria, melaporkan.
0: Bupati Aceh Barat Tarmizi memastikan kondisi hunian sementara atau huntara bagi warga terdampak bencana di wilayahnya dapat, kami lagi, dalam keadaan layak dan nyaman ditempati. Irham Syah melaporkan.
2: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM memastikan kondisi hunian sementara atau huntara bagi warga terdampak bencana di wilayahnya dalam keadaan layak dan nyaman ditempati. Kepastian itu disampaikan usai meninjau langsung sejumlah lokasi huntara di Kecamatan Pantai Cermin, tepatnya di Desa Lawet dan Desa Jamba.
3: Sementara tadi pada kendala masalah misalnya ada anak bocor itu apa mereka harus nyaman.
4: Sejauh ini aman Pak, aman
3: dan bocor-bocor. Dan kemarin mereka kan dapur tidak ditanggung kan,
4: ya.
3: Mereka bikin sendiri. Saya lihat sengnya mereka pakai apa yang ada. Ini saya seperintah dari atas seng baru semua.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga terus menyalurkan bantuan berupa sembako dan kebutuhan dasar lainnya guna mendukung kehidupan masyarakat selama berada di huntara. Sementara itu, pembangunan hunian tetap yang dikerjakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana ditargetkan rampung dalam 3 bulan ke depan. Selain itu, kondisi fisik huntara juga terus dipantau pemerintah daerah termasuk memastikan tidak ada kerusakan seperti atap bocor yang dapat mengganggu kenyamanan penghuni. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat turut membantu perbaikan fasilitas tambahan seperti dapur yang sebelumnya dibangun secara swadaya oleh warga. Bantuan berupa seng baru juga telah didistribusikan untuk mendukung perbaikan fasilitas tersebut. Terkait bantuan rehabilitasi rumah, Bupati Tarmizi menjelaskan dana bantuan dari pemerintah pusat langsung ditransfer ke rekening penerima manfaat. Namun penggunanya tetap didampingi pemerintah kabupaten agar tepat sasaran. Reporter RRI Melabu Irhamsha melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Sumawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang menyebutkan sekitar 70% sapi kurban yang dipasarkan di Sabang berasal dari Banda Aceh. Pasokan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat jelang Megang dan Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
1: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang menyebut sekitar 70% kebutuhan sapi untuk Megang dan Kurban Idul Adha 1447 Hijriah masih didatangkan dari luar daerah. Kondisi tersebut terjadi akibat populasi ternak lokal di Sabang yang terus mengalami penurunan. PLT Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang Mauli Dasari mengatakan persediaan ternak di Sabang saat ini masih mencukupi kebutuhan masyarakat menghadapi Megang dan Idul Adha. Total sapi yang tersedia mencapai 199 ekor untuk kurban dan 105 ekor sapi pemotongan untuk Megang.
2: Sapi jantan siap untuk dipotong sekitar 80 ekor. Terus yang sapi betina yang tidak produktif ada sekitar 23 ekor. Jadi persediaannya itu 105 ekor untuk sapi pemotongan Idul Adha. Untuk kurban persediaannya sapi sebanyak 199 ekor dan kambing 341 ekor. 70% dari luar Kota Sabang.
1: Menurutnya, penurunan populasi ternak lokal dipengaruhi keterbatasan pakan ternak saat musim kemarau. Kondisi tersebut membuat sebagian peternak kesulitan mempertahankan jumlah ternak sehingga pasokan dari luar daerah masih sangat dibutuhkan. Sementara itu, peternak sapi asal Gampung Imeli, Kecamatan Sukajaya Sabang Nasir mengaku permintaan sapi kurban tahun ini mengalami peningkatan dibanding sebelumnya. Dirinya menyiapkan 9 ekor sapi jantan dan seluruhnya telah dipesan warga untuk kebutuhan kurban.
3: Apa sekian ekor lebih dan kurang jantan semua tuh memang dah untuk stok kurban.
4: Apakah ada diperiksa kesehatan ya bang?
3: Alhamdulillah dari kemarin ada. Alhamdulillah aman. Tahun ini alhamdulillah mungkin ada dengan cuaca hujan pun bagus ya kan, sama untuk pakan alhamdulillah bang mencukupi lah. Ada yang 18 sampai sekarang 20 lah lebih dan kurangnya. Yang dah bahan setahun ini dah yang punya orang semua nih. Belum minta orang semua. Ini dari memang asli dari Sabang.
1: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang menghimbau masyarakat yang ingin membeli hewan untuk Megang maupun kurban agar memastikan ternak dalam kondisi sehat dan aktif serta tidak menunjukkan gejala penyakit. Pembeli juga disarankan meminta surat keterangan kesehatan hewan dari penjual agar keamanan ternak tetap terjamin sebelum dikonsumsi atau dikurbankan. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari Sabang kita bergerak menuju Aceh Singkil.

0: PT Astra Agro Lestari melalui perkebunan Lembah Bakti 1 bersama Palang Merah Indonesia menyumbangkan puluhan kantong darah untuk RSUD di Kabupaten Aceh Singkil. Salihin Barus menyampaikan laporannya.
1: Gandeng tim Palang Merah Indonesia, PMI dan tenaga kesehatan atau nakes dari Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kabupaten Aceh Singkil, PT Astra Agro Lestari melalui perkebunan Lembah Bakti 1 melaksanakan kegiatan aksi donor darah. Aksi kemanusiaan tersebut berlangsung di klinik Pratama PT Lembah Bakti 1 di Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil dengan melibatkan karyawan dan masyarakat di sekitar wilayah Ring 1 sebagai pendonor. Administrator PT PLB 1 M. Asral Iqbal melalui tenaga dokter Poliklinik Kebun Pratama PT Lembah Bakti, Dr. Cudrena Ulfa mengatakan, pelaksanaan donor darah tersebut selain merupakan sebagai upaya perusahaan untuk memupuk rasa kepedulian karyawan terhadap aksi kemanusiaan, juga kegiatan tersebut merupakan agenda tahunan perusahaan dengan harapan melalui aksi donor darah ini meningkatkan rasa solidaritas seluruh karyawan dan keluarga untuk dapat membantu antara sesama. Sebab tambah Dr. Cudrena Ulfa, melalui kegiatan aksi donor darah kali ini dapat mengumpulkan beberapa kantong darah yang tentunya diserahkan langsung kepada RSUD Aceh Singkil untuk diberikan kepada warga atau pasien yang membutuhkan transfusi darah.
2: Jadi kegiatan donor darah ini kita

0: kita juga untuk kegiatan pastinya kemanusiaan, yang darah ini sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang kekurangan darah ataupun orang-orang yang sedang sakit. Sehingga dengan adanya kegiatan rutin ini, ketersediaan darah khususnya dari di RSUD ataupun dari PT kita sendiri itu juga akan terus ada.
1: Selanjutnya, ketika disinggung soal target yang akan dikumpulkan melalui aksi donor darah kali ini, Dr. Cut Reina Ulpa menjelaskan, dari 80 peserta yang terdaftar sebagai pendonor, tim berhasil mengumpulkan lebih dari 60 kantong darah. Sementara itu, menanggapi aksi kegiatan donor darah yang dilaksanakan oleh perusahaan Astra Agro Lestari melalui PT PLB 1 Lembah Baksi Satu tersebut, Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Aceh Singkil melalui salah satu kepala bidang, Darwis, mengapresiasi dan berharap kegiatan aksi kemanusiaan ini dapat berlanjut dan berkesinambungan. Sebab, tegas Darwis, melalui aksi kemanusiaan seperti ini dapat membantu menjawab permintaan kebutuhan transfusi darah, serta menambah ketersediaan stok darah di Aceh Singkil.
2: Harapan kita dengan ada cara seperti ini mungkin bisa diikuti oleh perusahaan lain atau lembaga-lembaga lain, sehingga memang ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Kami dari TNI mengharapkan seluruh elemen masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam menjaga stok darah yang paling belakang ini cenderung cukup besar yang dibutuhkan oleh rumah sakit umum.
1: Kemudian Darwis juga mengungkapkan dengan antusias para pendonor terlihat sangat tinggi, sehingga target hasil yang sebelumnya ditargetkan melalui kegiatan donor darah tersebut dapat tercapai. Di samping itu, melalui aksi donor darah yang dilaksanakan perusahaan Astra Agro Lestari kali ini, ia juga mengimbau kepada seluruh perusahaan atau lembaga lainnya di Aceh Singkil agar dapat membuat kegiatan aksi kemanusiaan yang serupa. Hasil amatan pelaksanaan donor darah di perusahaan Astra Agro Lestari PT PLB 1 berjalan tertib dan lancar. Kemudian seluruh hasil aksi donor darah ini disumbangkan perusahaan kepada RSUD Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
3: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulawesi Batas Selasar, Kerul 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Selamat sore para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Baru saja telah kita ikuti dan kita dengarkan bersama ya warta berita sore yang telah kita hadirkan di ruang dengar Anda. Dan tentunya berbagai informasi yang dihadirkan di ruang dengar Anda menambah wawasan sekaligus pengetahuan bagi Anda sekalian. Dan pendengar dari Studio Pro 1 telah menunjukkan pukul 17 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita beralih ke program Labu sore ini yang kita akan hadirkan lagu-lagu pop Indonesia dan pop religi ya. Sembari menanti masuknya waktu kumandang azan maghrib hingga di pukul 18:44 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Melabo dan sekitarnya. Dan untuk Kabupaten Aceh Barat Daya, waktu kumandang azan maghrib di pukul 18:40. Dan untuk Kabupaten Simelu, waktu kumandang azan maghrib di pukul 18:41. Dan untuk Kabupaten Nagan Raya, waktu kumandang azan maghrib di pukul 18:43. Dan untuk Kabupaten Aceh Jaya, waktu kumandang azan maghrib di pukul 18:47 waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Hendy mengucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Waktu telah menunjukkan pukul 17:31 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya. Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas. Ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. saya mengajak Anda semua kembali kepada jalan Pancasila agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Ini bukan sekedar pertandingan. Ini tentang harga diri, kebanggaan bangsa, dan mimpi yang diperjuangkan hingga titik akhir. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Semua bisa Anda dengarkan langsung, lengkap, seru, dan penuh emosi hanya di RRI. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI, suara Indonesia untuk semua. Bersama LPP RRI, rasakan setiap detik, setiap gol, setiap emosi, karena kami akan menghadirkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 langsung untuk Anda. LPP RRI Melabuh, sekali di udara, tetap di udara.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW16, Ru1, RRI Melabuh.
1: 97 MHz, Ru1 Melabuh, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Ru1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
3: Kanal informasi dan inspirasi, Ru1.

Saya Dr. Andes Haji Abdul Rahni Cut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara termasuk secara langsung

0: berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, dari Studio Pro 1 telah menunjukkan pukul 18.05 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya berikut kita kembali informasikan waktu kumandang azan maghrib untuk wilayah Melabo dan sekitarnya di pukul 18.44 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk Kabupaten Aceh Barat Daya, waktu kumandang azan maghrib di pukul 18.40 menit. Dan untuk Kabupaten Simelu di pukul 18.41 menit. Dan untuk Kabupaten Nagan Raya, waktu kumandang azan maghrib di pukul 18.43 menit. Dan untuk Kabupaten Aceh Jaya di pukul 18.47 menit. Dari studio saya ini mengucapkan terima kasih dan masih menemani Anda hingga ke pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Melabo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
1: Saya Emi Hartini, selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.
1: Halo pendengar, kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy, yang mulai dipakai sejak tahun 1974, menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan, kalau tidak bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

0: Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.
1: Allahu minasy syaithanir rajim.

Sadaqallahul azim. Baik pendengar dimanapun Anda berada, sudah tiba saatnya kita kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya di pukul 18 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga sujud ruku beserta doa yang akan Anda panjatkan dapat dijabah dan diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjadi sebuah catatan amal ibadah kita yang akan kelak membantu kita di yaumil akhir. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, dari Studio Pro 1 telah menunjukkan pukul 18.55 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan hadirnya Warta Berita Pro 3 Jakarta, maka berakhir sudah tugas saya menemani di ruang dengar Anda di Lintas Melabuh Sore edisi Minggu 10 Mei 2026. Tentunya saya Hendy mengucapkan terima kasih dan mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini.
2: Mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga.
0: Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara. Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati. IRGC akan menyerang Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak Iran diserang. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
3: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami, untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
4: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafiz, untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya. Untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
4: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Kristina Tulung, mengatakan jaringan telekomunikasi di Miangas semakin baik. Kristina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
3: Saya senang sekali, karena apa? Untuk anak-anak saya, lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah. Merasa berterima kasih atas bantuan ini, karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu yang masih begitu-begitu. Yang tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Nah, kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
4: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang berada di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Bayu Nurlete.
5: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial, bansos, paket sembako kepada warga Pulau Miangas.
6: Ya saat ini juga tidak ada camat kecamatan khusus Miangas, Ibu Olita Papalapu. Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan Ibu?
7: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per orangnya. Nah, jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian dan kemudian di setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500.000 setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu. Jadi sementara kewirausahaan.
6: Selain bantuan sembako, masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
8: Ya, sangat senang sekali. Karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat Pulau Miangas begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
6: Oh iya Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
8: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
6: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
8: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
6: Saat ini saya sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
9: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
6: Ya.
9: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas. Dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas, semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako dan lain-lain. Di halaman rumah dinas kantor utama.
6: Ya, untuk saat ini kan sudah dilakukan penerimaan bantuan sembako.
9: Ya,
6: dan juga beserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini?
9: Kami rasakan, kami menerima baik atas bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah Bapak Presiden. Kami sampaikan untuk kami yang selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar. Kami adalah Pulau Miangas. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
0: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga itu mendesak penegak hukum tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Berikut laporan Agus Pambudi.
10: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologis serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus yang menyeret oknum pengasuh pondok pesantren Dolokusumo di Desa Trogosari, Kabupaten Pati, kini menjadi perhatian nasional. Komnas HAM menilai perkara ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, tetapi ancaman serius terhadap perlindungan anak Indonesia.
11: Tahun ya, mudah-mudahan
2: itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah.
10: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
2: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
10: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
0: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
11: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
12: Pinten bu, kemasan bu yang minyak kita.
11: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
13: Mau Lebaran itu kosong.
12: Lama. Yang nyari padahal banyak ya, Bang.
13: Iya, banyak kita. Lu kan gampang lu kenalin yang kenalin apa.
12: Hari ini masih langka ya, Mas?
13: Langka.
11: Ia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari berbagai daerah.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci. Dakar Mekah telah menerima 217 kloter hingga hari ini dengan total lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Dakar Mekah telah menerima 217 kloter, baik gelombang pertama dari Madinah ke Mekah, maupun gelombang kedua dari tanah air ke Bandara Jeddah menuju ke Mekah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dakar Mekah, PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal, pada hari ini kepada RRI. Total per hari ini lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Dan pendengar, dikatakan KDKR Ihsan, lebih dari 83 ribu jemaah haji Indonesia telah di Mekah dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah. Dan dari 217 tersebut, bahwasanya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh Kadekar yaitu Ihsan Faisal. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal. Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan bahwa setiap jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan diinformasikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam dan juga ketika keluar daripada untuk melakukan ibadah harus memperhatikan kesehatannya.
16: Untuk progres per hari ini ya, di tanggal 10 Mei 2026, alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini terdiri dari gelombang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter, dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air, yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter, dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan
15: pendengar, dapat kami informasikan juga bahwa Kadekar Mekah Ihsan Faisal pun selalu mengimbau jemaah haji lansia untuk selalu menjaga kesehatannya, terutama menuju puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Karenanya penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Selain itu, jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup, serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Kabupaten Kediri. Kementerian Haji Kabupaten Kediri, Jawa Timur mewajibkan jemaah untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026 menjelang keberangkatan mereka. Berikut laporan Heri Susanto.
17: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama satu hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
18: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak Kanwil, sehingga kami juga belum menerima dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui Karu dan Karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu satu hari, yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
17: Sementara Kepala Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
19: Terutama gelombang gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram, mengingat kita berada pada posisi gelombang dua untuk mempermudah proses mikotnya, maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama, sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari Nyalamlam.
17: Mahfudz Syiafindis menambahkan, terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama penerbangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan pilah sampah. Pencanangan ini dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dan gerakan pilah sampah berlaku untuk 5 kota di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Berikut laporan Yurika Fitri.
20: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan pilah sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDF Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
21: Permintaan publik yang luar biasa, dan tadi saya juga surprise kaget baru hari pertama untuk Car Free Day ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga udah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arahan dan juga bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan pilah sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah.
20: Sementara itu, warga Kuningan Timur, Winarsi, kepada RRI menyambut baik pencanangan program pilah sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya, kegiatan pilah sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
22: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebenaran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah per 2 minggu sekali.
20: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan HR Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat khususnya warga Jakarta untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak atau kapal dagang Iran diserang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi memanas sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, meski gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan timnya akan menerapkan gaya bermain sendiri demi meraih kemenangan atas Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico yang akan berlangsung dini hari nanti. Berikut laporan Liliana Dea.
23: We want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit.
1: and this is what I want to see.
3: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. Tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan satu poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan Liga musim ini, termasuk tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan terbaru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
4: But at the end it's about us, so we want
23: pada
4: to
23: akhirnya ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas dengan apa yang ingin dilakukan, dan itu yang harus kami tunjukkan.
3: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhir musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
4: Bueno, pues espero que sea un gran partido.
23: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang tampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
3: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak berbagai informasi dan dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saudara pendengar dimanapun Anda berada. Senang dan bahagia sekali untuk malam ini bersama Dharma kembali menyapa Anda. Edisi siar di hari ini bertepatan di hari Minggu 10 Mei di tahun 2026. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, untuk menemani Anda malam ini sampai nanti kebersamaan Dharma ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Rangkaian mata acara terus kami hadirkan untuk Anda, dan tadinya sudah Anda ikuti di Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Dan untuk saat ini, sembari kita menanti azan Isya berkumandang, kami juga hadirkan lagu-lagu religi, yang mana kami informasikan untuk kita kaum muslimin dan kaum muslimah yang berada di seputaran Malabo dan sekitarnya untuk azan Isya. Hari ini sholat Isya kita laksanakan pada pukul 19:56 waktu Indonesia Barat. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, dari studio program 1 RRI di Malabo, Dharma yang bertugas mengucapkan selamat malam dan salam jumpa.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1

0: malam yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya, seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga, ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata, di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah wa bihamdi.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: adalah seorang ustadz menjadi imam di sebuah masjid. Sebelum sholat berjamaah dimulai, dia menyeru para jamaah agar merapatkan dan meluruskan barisan atau saf. Ada seorang jamaah di barisan depan tidak lurus dan tidak rapat. Ketika jamaah itu diperingatkan, dia tetap tidak mau mematuhi. Ternyata masih ada jamaah yang tidak mengetahui kedudukan imam dan pentingnya rapat serta lurus dalam barisan sholat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ratakanlah atau rapat dalam lurusan safmu, sebab sesungguhnya meratakan saf itu termasuk kesempurnaan sholat."
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Sebagai seorang muslim atau muslimah, sudah seharusnya bagi kita melakukan segala sesuatu dengan lafaz awal bismillah dan diakhiri dengan ucapan alhamdulillah, seperti pesan lagu ini.

0: Acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang di telan bumi.
1: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, untuk lagu-lagu hiburan di lagu-lagu religi kita cukupkan sampai di sini. Dan sudah saatnya untuk Melabuh dan sekitarnya kita melaksanakan ibadah salat Isya pukul 19.56 menit waktu Indonesia Barat.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Suatu ketika, seorang pria dan pasangannya menikah. Acara pernikahan yang sungguh megah dan mewah. Semua kawan-kawan dan keluarga mereka hadir menyaksikan dan menikmati hari yang berbahagia itu. Sebuah acara yang luar biasa mengesankan. Mempelai wanita begitu anggun dalam gaun putihnya dan pengantin pria begitu tampan dalam tuksedo hitam yang gagah. Setiap pasang mata yang memandang setuju mengatakan bahwa mereka sungguh-sungguh saling mencintai. Beberapa bulan kemudian setelah pernikahan itu, suatu malam istrinya berkata kepada suaminya, "Sayang, aku baru membaca sebuah artikel di majalah tentang bagaimana memperkuat tali pernikahan," katanya sambil menyodorkan majalah itu. "Jadi di majalah itu dikatakan bahwa masing-masing kita akan mencatat hal-hal yang kurang kita sukai dari pasangan kita. Kemudian kita akan membahasnya bagaimana merubah hal-hal itu dan membuat pernikahan kita ini jadi lebih bahagia." Suaminya setuju dan mereka mulai memikirkan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai dari pasangannya masing-masing dan berjanji tidak akan tersinggung ketika pasangannya mencatat hal-hal yang kurang baik sebab hal ini untuk kebaikan mereka bersama. Jadi malam itu mereka sepakat untuk berpisah kamar, mulai memikirkan dan mencatat hal-hal yang kurang baik yang tidak mereka sukai terhadap pasangan masing-masing. Besok paginya ketika sarapan, mereka pun siap mendiskusikannya. "Aku akan mulai duluan ya," kata sang istri. Dia lalu mengeluarkan daftarnya. Banyak sekali yang ditulisnya, sekitar 3 halaman. Kemudian dia mulai membacakan satu persatu hal-hal yang tidak disukainya dari suaminya. Dia membacakan lembar demi lembar. Sementara itu ketika sang istri membacakan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai, si suami memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca. Si istri melihat ini lalu berkata, "Bang, maaf, apakah saya harus berhenti?"
1: Tidak,
0: lanjutkan saja," kata suaminya. Lalu sang istri melanjutkan membacakan semua yang terdaftar. Kemudian melipat kertasnya dengan manis di atas meja dan berkata dengan bahagia, "Nah, itulah Bang, semua hal yang tidak aku sukai dari Abang. Sekarang gantian, Abang membacakan daftar Abang." Suaminya terdiam, memandang sang istri, kemudian dengan suara perlahan dia berkata, "Dek, maaf, aku tidak mencatat sesuatu di kertasku. Aku berpikir bahwa engkau sudah sempurna. Aku tidak ingin merubahmu. Engkau adalah dirimu sendiri. Kau cantik dan baik. Tidak satu pun dari pribadimu yang kudapatkan kurang. Kalaupun memang ada, aku sudah menerimamu apa adanya." Sang istri tersentak dan tersentuh oleh pernyataan dan ungkapan cinta serta isi hati suaminya. Suaminya menerima dia apa adanya. Ia merasa malu, lalu memeluk suaminya dan menangis bahagia.

channel informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pagi itu, suasana pasar ramai seperti biasa. Seorang ibu dan anaknya menyiapkan dagangan sederhana mereka.
1: Nak, tolong susun kue-kue ini dengan rapi ya.
2: Baik, Ibu. Kalau rapi, pembeli pasti tertarik. Silakan, kue enak, kue murah. Silakan dibeli kuenya, harganya murah, rasanya enak. Ayo beli-beli.
3: Saya beli 5 ya, Bu. Yang rasa coklat 1, yang rasa mocha juga 1.
1: Terima kasih ya. Semoga rezeki Bapak lancar.
3: Amin.

0: Meski hasil tak seberapa, ibu dan anak itu tampak bahagia. Sedikit demi sedikit, mereka bisa memenuhi kebutuhan hari itu.
1: Ibu, dagangan kita laku semua.
2: Alhamdulillah, nak. Rezeki hari ini cukup untuk makan kita malam ini.

0: Sang ibu melepaskan selendangnya untuk menutupi anak, meski tubuhnya sendiri menggigil.
1: Biar ibu basah, yang penting kamu jangan sakit, nak.

0: Akhirnya sampai juga.
1: Cepat ganti bajumu, nak. Biar badanmu hangat lagi.
0: Ibu, kepalaku pusing sekali, Bu.
1: Ya Tuhan, badanmu panas sekali. Jangan tidur dulu ya, nak. Tenang, tenang sayang. Ibu ada di sini. Bertahan ya, nak.
0: Maaf, Ibu. Aku bikin repot Ibu.

0: nangis. Aku sayang sama ibu.
1: Ibu juga sayang kamu nak. Jangan tinggalkan ibu.

Dalam pelukan, ibu hanya bisa meratapi kepergian anaknya. Perjuangan, kasih sayang, dan doa kini tinggal kenangan.

itu bukan hanya membasahi bumi, tapi juga hati seorang ibu. Kasih sayang seorang ibu tetap abadi, meski hujan telah membawa pergi. Demikian mini drama Hujan yang Membawa Pergi. Pemeran dalam mini drama ini, Yune Hehakaya sebagai ibu, Mila sebagai anak, Muksin sebagai pembeli. Editing, Taste the Cop. Teknik dan montase, Ian dan Itin. Dan saya Nita Tuanakota, narator. Sampai jumpa.

0: APBN yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Jadi sedikit mungkin saya gambarkan, kalau di KPPN Labuh, dana transfer daerah itu disalurkan dalam bentuk yang pertama dari dana alokasi umum, yang kedua dana alokasi jaktitik.
1: Sepertinya seperti itu, Pak ya. Menyangkut dengan hal ini, kita mengevaluasi dana desa itu ada di tingkat yang pertama, tingkat kecamatan. Setelah itu oleh pemerintah kita, pemerintah Indonesia, ada pendamping di desa, ditempatkan di desa masing-masing.
2: Ingin interaktif dengan narasumber, berbagi informasi tentang hal yang dibahas saat itu? Saatnya Anda bergabung dan dengar dalam ruang talk show yang kami hadirkan dalam program RRI Menyapa. RRI Menyapa hadir setiap hari Senin hingga Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Dan tonton juga di channel YouTube RRI Melabuh. RRI Menyapa, saatnya Anda bicara.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Bencana. Kerusakan yang serius akibat fenomena alam luar biasa mengancam jiwa manusia dan bisa terjadi kapan saja. Oleh sebab itu, waspadai bencana.
2: Gempa susulan sampai saat ini masih terjadi sekitar 200-an sekian, tapi ini bisa sangat membahayakan.
1: Ikuti program Dialog Kentongan. Hadir setiap hari Selasa pukul 15 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat. Dan siaran khusus Kentongan setiap hari pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Melabu.
3: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, masih di program 1 Radio Republik Indonesia Melabu. Untuk saat ini pukul 20 melintasi 32 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk lagu-lagu hiburan musik Indonesia kembali kita dengarkan setelah tadi Anda ikuti ada Sandiwara Radio ya, setelah tadinya Salat Isya. Dan untuk saat ini masih kita dengarkan kembali ada Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: dari Mas Ebit Gadis juga ya.
1: Apa ini?
0: Yang pertama kali menciptakan lagu?
2: Yang tadi yang bareng Mas Budi Arjuna.
0: Pak Adi gimana Pak Adi? Oke, kalau lagu tadi yang pertama kali dibikin itu sebetulnya ada
3: ingin bernostalgia dengan lagu-lagu kesukaan Anda dan berinteraksi dengan penyanyi ternama tanah air. Saatnya Anda dengar dan ikuti program Ruang Rindu berjaringan setiap hari Rabu pukul 21 hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Malabo di frekuensi 97 MHz. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
4: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, masih di program 1 Radio Republik Indonesia Malabo, dipancarluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu KW16 Malabo Aceh Barat. Dan pendengar, untuk saat ini lagu-lagu hiburan masih terus kami hadirkan untuk Anda. Dan juga untuk pendengar dimanapun berada, untuk lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan. Namun kami juga selingi dengan informasi demi informasi ya. Jadi apa informasinya? Nah, untuk informasinya di malam ini itu tentu ada informasi, mungkin pendengar tahu nih, yang namanya kita kalau yang senang ya, yang senang dengan buah-buah ya, seperti misalkan buah naga tuh ya. Nah, ini yang senang-senang dengan buah naga, yang mana di sini Dharma hadirkan pendengar untuk buah naga itu, yang mana buah naga senjata alami jaga stamina pria. Jadi untuk kita ketahui pendengar, buah naga ini semakin populer sebagai salah satu buah tropis yang tidak hanya menyegarkan, tetapi juga kaya manfaat bagi kesehatan, khususnya bagi pria. Jadi dengan warna cerah dan rasa yang khas, buah ini ternyata menyimpan berbagai kandungan nutrisi penting yang berperan dalam menjaga kebugaran tubuh. Jadi dikutip rri.co.id pada Kamis 30 April ya, dari berbagai sumber, buah naga ini mengandung antioksidan tinggi seperti vitamin C, flavonoid, dan juga betaline yang membantu melawan radikal bebas. Jadi bagi pria yang aktif bekerja dan sering terpapar polusi atau stres, ini kandungan sangat penting. Kandungan ini sangat penting untuk menjaga daya tahan tubuh dan mencegah berbagai penyakit kronis. Dan juga pendengar, selain itu buah naga juga dikenal baik untuk kesehatan jantung. Jadi kandungan seratnya membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah sehingga dapat mengurangi resiko penyakit jantung yang sering menjadi ancaman bagi pria ya. Jadi kalium dalam buah naga juga berperan dalam menjaga tekanan darah tetap stabil. Tak kalah penting, buah naga memiliki manfaat dalam menjaga stamina dan juga energi. Jadi kandungan karbohidrat alami serta zat besi ini membantu meningkatkan produksi energi dan mencegah kelelahan. Jadi hal ini menjadikan pilihan tepat bagi pria yang memiliki aktivitas padat sehari-hari. Jadi itu dia pendengar ya, informasi yang Dharma hadirkan. Nah, tentunya buah naga senjata alami jaga stamina tuh. Nah, pendengar, untuk Anda dimanapun berada, untuk informasi demi informasi masih terus kami hadirkan untuk Anda. Dan yang pastinya selamat malam untuk pendengar setia dimanapun berada. Terima kasih karena Anda selalu setia bersama program 1 Radio Republik Indonesia Malabo, dipancarluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu KW16 Malabo Aceh Barat. Baik, kita dengarkan kembali, ada selingan lagu nih untuk yang lagi digantung-gantung. Ada yang lagi digantung enggak? Enggak mau lah digantung ya pendengar ya. Siapa sih yang mau digantung kan? Baik, tapi ada Melly Goeslaw nih, lagunya Gantung.

Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

Kong Jempa berasal dari Aceh, diciptakan oleh Ibrahim Abduh yang terinspirasi dari kerajaan Jempa. Dalam bahasa Aceh, Bungong Jempa berarti bunga cempaka. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan bunga cempaka yang tumbuh subur di tanah Aceh sebagai simbol kekayaan alam dan budaya daerah tersebut. Nada lagunya yang lembut dan penuh harmoni membuat lagu ini sering dipakai untuk musik pengiring dalam sebuah tarian menyambut tamu kehormatan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Berita Lintas Siang. Dengarkan dan ikuti Berita Lintas Siang RRI Melabuh mulai dari hari Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Program Lintas Siang turut disiarkan melalui channel YouTube RRI Melabuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Untuk Anda yang memiliki bakat dan hobi bernyanyi, jangan lewatkan program Nyantel. Nyanyi lewat telepon di udara.

sederetan lagu pop, kenangan, dangdut, serta lagu pilihan pendengar kami putarkan untuk Anda. Nyantel di udara hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Melabuh di frekuensi FM 97 MHz setiap Jumat malam pukul 22 sampai dengan pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Ayo ikutan di program Nyantel di udara di nomor telepon 0811 6889 697. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Penanda Berada itu tadi selingan lagu ada Ari Lasso ya dengan Seandainya. Dan saat ini waktu yang terus melaju pukul 21 melintasi 22 menit waktu Indonesia Barat. Masih Anda dengarkan lagu-lagu hiburan dan juga kami selingi dengan pariwara untuk Anda. Selamat malam untuk Anda baik yang berada di seputaran Aceh Barat, Nagan Raya, Abdi apa kabar untuk Anda? Simelu dan sekitarnya. Dan untuk malam hari ini kami juga informasikan cuaca sejuk ya, tadi sempat kalau untuk hujan tidak ya untuk Pasir Jambu dan sekitarnya. Namun yang pasti untuk Anda yang lagi dalam perjalanan juga di malam ini, semoga selamat sampai tujuan sembari mendengarkan program satu. Tentunya harapan kami semoga di antara lagu-lagu yang Anda dengarkan, salah satu nanti menjadi lagu favorit Anda, dapat mengingatkan kembali Anda pada masa suka duka bersama orang terkasih dan tercinta.
1: Sudah perlu dimulai masa orde baru sejak tahun 1900. Bantuan desa. Realisasi yang sebenarnya memang karena tidak transparan. Nah, makanya setiap pengucuran dana desa, nah, ini pengawasan ini kan tergantung pada tergantung pada pimpinannya ya. Lalu ini desa di Aceh Barat, kalau nggak salah lebih kurang 332 desa. Apakah semua itu sudah terrealisasi dengan baik atau tidak, kan gitu ya? Iya.
2: Anda ingin beropini, ingin menyampaikan masukan, kritikan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan informasi terkini? Kopi Pagi, komentar dan opini. Saatnya Anda ikut berpartisipasi dalam hal menyampaikan komentar Anda terhadap topik terhangat yang sedang terjadi. Hadir setiap hari Senin hingga Jumat pukul 8 hingga ke pukul 9 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz dan juga dapat Anda tonton di channel YouTube RRI Melabu. Kopi Pagi, saatnya ngopi sambil beropini.
3: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: APBN yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Jadi sedikit mungkin saya gambarkan, kalau di KPPN Labuh, dana transfer daerah itu disalurkan dalam bentuk yang pertama dari dana alokasi umum, yang kedua dana alokasi jaktifik.
1: Sepertinya seperti itu Pak ya. Menyangkut dengan hal ini, kita mengevaluasi dana desa itu ada di tingkat yang pertama, tingkat kecamatan. Setelah itu oleh pemerintah kita, pemerintah Indonesia, ada pendamping di desa, ditempatkan di desa masing-masing.
2: Ingin interaktif dengan narasumber, berbagi informasi tentang hal yang dibahas saat itu? Saatnya Anda bergabung dan dengar dalam ruang talk show yang kami hadirkan dalam program RRI Menyapa. RRI Menyapa hadir setiap hari Senin hingga Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Dan tonton juga di channel YouTube RRI Melabuh. RRI Menyapa, saatnya Anda bicara.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
2: Dari masa ke masa, sepak bola telah menyatukan dunia. Sejak pertama kali digelar pada tahun 1930, Piala Dunia FIFA menjadi panggung mimpi bagi setiap bangsa. Dan kini, sejarah baru tengah ditulis. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling revolusioner sepanjang perjalanan turnamen ini. Untuk pertama kalinya, tiga negara menjadi tuan rumah bersama, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebuah kolaborasi besar lintas benua yang memperluas semangat sepak bola ke lebih banyak penjuru dunia. Tak hanya itu, jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara untuk tampil dan menciptakan sejarah baru di panggung dunia. Dari generasi legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertemu dalam satu momen bersejarah, Piala Dunia 2026. Dan Anda akan menjadi saksi perjalanan sejarah itu. LPP RRI siap menghadirkan setiap cerita, setiap gol, dan setiap detik bersejarah langsung ke telinga Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Go, go, go!

Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, masih di program 1 Radio Republik Indonesia Melabo, dan pukul 21 ya untuk saat ini, melintasi 42 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam pendengar untuk Anda yang baru saja mendengarkan program 1 RRI Melabo. Dan yang pastinya untuk malam ini masih terus hadir menemani Anda lagu-lagu hiburan musik Indonesia. Berikut ada Rosa, Ayat-Ayat Cinta.

0: Yes. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
1: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Tradisi megang merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Aceh. Megang merupakan ritual memasak dan menikmati daging bersama keluarga, kerabat, dan yatim piatu sehari sebelum Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Bahkan pelaksanaannya bisa lebih panjang, yaitu 2 hari berturut-turut sebelum hari yang dinanti. Tradisi megang tidak hanya sekedar kegiatan menyantap daging, tetapi juga memiliki makna religi yang mendalam. Pada masa keemasan Kesultanan Aceh, Sultan Iskandar Muda memerintahkan penyembelihan hewan ternak dalam jumlah besar sebagai ungkapan syukur atas kemakmuran yang diberikan kepada rakyatnya. Daging hasil penyembelihan kemudian dibagikan secara gratis kepada seluruh rakyat, termasuk yatim piatu dan kaum duafa. Hingga saat ini, tradisi megang masih melekat pada masyarakat Aceh.

yang dulu juga sempat ya menjalin hubungan, siapa sih yang sampai saat ini tuh masih masih energik, masih warawiri di layar kaca ya. Nah, imut-imut Diva Indonesia. Yang satunya juga sudah mulai nih ya, sudah berkiprah bukan hanya saja di dunia entertain. Aduh, siapa? Ayo, tahu nggak?

Cintaku itu ya, ada Yuni Syara ya kan, featuring Raffi Ahmad. Nah, walaupun untuk saat ini Yuni Syara sendiri Diva Indonesia, nah ini masih dengan kesendirian ya, masih menjadi single mom. Tapi juga kalau untuk rumah tangga dari Raffi juga sudah dikaruniai 2 putra dan 1 putri, putri cantik ya. Nah ini juga sudah apa namanya, masing-masing sudah memilih jalan hidup sendiri gitu kan. Tapi lagu-lagunya tuh masih asik juga nih kita dengarkan ya, seperti yang tadi baru saja berlalu. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, lanjut lagi, ada lagu berikut ini. Ada lagunya Kala Cinta Menggoda, tapi ini versinya Noah. Ini dia untuk Anda.

Sabria Kilau, lagunya Senyummu Untuk Orang Lain. Kata siapa? Iya, kalau senyum gak apa-apa dong untuk orang lain ya. Kalau senyumnya untuk orang lain, yang penting kan hatinya gak untuk orang lain ya pendengar ya. Bener gak? Bener, setuju gak? Setuju ya. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, masih di program 1 Radio Republik Indonesia Melaboh. Untuk waktu yang terus melaju, jadi untuk lagu-lagu hiburan masih terus menemani malam ini. Dan untuk Anda dimanapun berada, masih kami hadirkan selingan lagu-lagu hiburan. Tadinya itu hatimu, senyummu untuk orang lain gitu ya. Baik, untuk saat ini kita masih dengarkan lagu-lagu hiburan musik Indonesia. Ada lagu yang kita dengarkan berikut ini dari siapa nih pendengar? Kalau tadinya ada hatimu untuk orang lain, ya senyummu untuk orang lain, salah terus. Kita dengarkan yang berikut ini. Ada Bunga Sirait dengan Bimbang Serumpun Kasih.

Kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Ini bukan sekedar pertandingan. Ini tentang harga diri, kebanggaan bangsa, dan mimpi yang diperjuangkan hingga titik akhir. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Semua bisa Anda dengarkan langsung, lengkap, seru, dan penuh emosi hanya di RRI. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. Bersama LPP RRI, rasakan setiap detik, setiap gol, setiap emosi. Karena kami akan menghadirkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 langsung untuk Anda. LPP RRI Melabuh, sekali di udara, tetap di udara.

0: Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler.
1: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, masih di program Masatu Radio Republik Indonesia Malabo, dan untuk lagu-lagu hiburan masih terus Anda dengarkan untuk di malam hari ini. Selamat malam untuk Anda yang terus setia mendengarkan program Masatu, dan tentunya kita masih di program Musik Indonesia. Pukul 22 melintasi 33 menit waktu Indonesia Barat. Ada Judika, Sakit Tak Bertepi.
2: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Baiklah pendengar dimanapun Anda berada saat ini, itu tadi selingan lagu yang sudah berlalu di Indra Dengar kita bersama Andra and the Backbone. Nah pendengar, lagu yang berjudul Sempurna untuk malam ini juga menemani Anda di suasana, kalau untuk Pasir Jambu ya saat ini sedang diguyur hujan deras. Nah ini pastinya juga mudah-mudahan di antara pendengar tidak ada yang kejebak yang namanya hujan ya. Jadi untuk yang lagi dalam perjalanan dengan cuaca hujan, apakah hujan ini merata ataukah hanya hujan lokal, kita Dharma nggak tahu ya. Nah namun yang pasti, yang tentunya harapan kita juga untuk pendengar di malam ini, ada yang lagi dalam perjalanan sedang mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Malabo. Nah ini harapan kami, semoga untuk Anda selamat sampai tujuan, dan tentunya juga kecepatan dalam berkendaraan ini juga harus sangat-sangat ya diperhatikan, seperti itu ya pendengar ya. Nah baik, untuk saat ini kita dengarkan kembali ada selingan lagu yang kembali kami hadirkan untuk di malam ini. Baik, menemani Anda di suasana malam yang sedang diguyur hujan untuk Pasir Jambu dan sekitarnya, Hanya Dirimu Yang Kumau.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar, kalau kamu berkunjung ke Aceh, jangan cuma cari kopi gayo atau mie Acehnya saja ya. Ada satu kuliner tradisional yang rasanya unik banget, namanya pliu. Pliu merupakan bumbu yang terbuat dari ampas kelapa parut yang sudah dipermentasi dan dijemur hingga kering. Bumbu pliu ini kemudian dapat diolah menjadi makanan khas Aceh, yaitu kuah pli. Ciri makanan khas Aceh ini tergolong pedas loh, dengan campuran berbagai sayuran seperti pepaya muda, daun melinjo, kacang panjang, buah melinjo, hingga labu Jepang termasuk cabai hijau dan rempah lainnya. Rasanya gurih, khas, dan bikin nagih pokoknya. Meski bahan dasarnya terkesan tradisional banget nih, pliu menyimpan nilai sejarah dan citra rasa warisan nenek moyang yang masih dijaga sampai sekarang loh. Jadi, kalau suatu hari kamu ke Aceh, jangan ragu buat cobain pliu, makanan sederhana dengan citra rasa yang luar biasa.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah saat Anda pulang kerja dan menemukan rumah Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga? Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang gak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku gak bilang kalau mau kesini, jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya gak boleh gitulah, San, tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya, sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah gak pernah beres, tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu, kenapa istriku gak pernah dandan? Padahal itu kan wajib, istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja gak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya, dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Heh? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tetapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes si Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi Bu, apa gak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah. Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya, yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis, dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran, bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan, Hasan anakku. Jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya. Hah? Dia sudah berkorban merelakan waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya. Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti. Ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya
dan merawat diri lagi. Ingat, Hasan, pesan ibu ini, bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sejati. Seketika itu juga hati si Hasan seolah diguyur air hujan. Semua anggapan dan keluhan negatif atas istrinya jadi sirna. Tanpa terasa butiran bening menetes dari sudut matanya. Sang ibu pun tahu gelagat itu. Sebelum air matanya ikut turun, dia mengalihkan perhatian. Oh ya, kamu mau minum apa, San? Ah, gak usah, Bu. Aku mau pulang sekarang aja. Alhamdulillah, ya Allah. Pendengar, pesan sang ibunda yang luar biasa di bagian akhir tadi. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Semoga kisah ini menginspirasi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Melabuh kembali mengudara di edisi 11 Mei 2026. Bekerja pada gelombang FM 97 MHz dari Jalan Abu Madinah Pasijambu KW 16 Melabuh Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu, atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Sony.
1: Baik pendengar, dimanapun berada untuk kesempatan pagi hari ini, untuk pengajian kita cukupkan sampai di sini. Berhubung kumandang azan subuh untuk waktu melabuh dan sekitarnya sudah tiba, mari sama-sama kita menunaikan ibadah salat subuh di kesempatan hari ini.

الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Berikut sebuah cerita yang sangat menyentuh bagi saya yang ditulis oleh Susi Octavia. Itu sebabnya saya ingin menceritakan kembali kepada Anda, terutama bagi Anda yang masih punya orang tua. Sebaiknya dengarkan kisah ini sampai selesai, supaya tidak menyesal di kemudian hari. Judul ceritanya yang ditulis, Ibu dengan Satu Mata. Di awal cerita, adrenalin saya mulai naik. Bagaimana tidak? Dikisahkan seorang gadis yang beranjak dewasa, merasa malu, dan terganggu dengan keadaan ibunya yang hanya memiliki satu mata. Dia merasa benci karena saat di sekolah, ibunya jadi perhatian semua orang termasuk teman-temannya. Mereka menatap ibunya dengan perasaan yang seolah enggan untuk mendekat. Ibunya bekerja dengan dua pekerjaan untuk menafkahi keluarga, tetapi si gadis justru malu dengan keadaannya dan tidak ingin terlihat bersamanya. Setiap ibunya datang ke sekolah, ingin rasanya ia menghilang, bahkan merasa gelombang kebencian terhadap wanita yang membuat si gadis menjadi bahan tertawaan di sekolah itu. Pada suatu hari, si gadis ini meluapkan kemarahannya dengan mengatakan bahwa mendingan ibunya mati saja. Dia sudah tidak peduli dengan perasaan sang ibu. Setelah si gadis ini tumbuh semakin dewasa, yang ada di benaknya adalah bagaimana caranya menjauh dari ibunya. Itu saja. Maka ia berusaha keras belajar mati-matian dan mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Jadi, dia tidak akan bertemu dengan ibunya lagi. Ia kemudian menikah dan mulai sibuk dengan pekerjaan dan keluarga demi memenuhi kehidupan yang nyaman untuk anak-anaknya tercinta. Dia bahkan sudah tidak pernah lagi memikirkan ibunya. Namun tidak disangka, suatu hari ibunya itu datang berkunjung ke rumahnya dan kehadirannya membuat anak-anaknya merasa ketakutan dengan kondisi ibunya itu dan mereka mulai menangis. Si gadis ini marah pada ibunya karena muncul mendadak dan dia melarang ibunya untuk masuk. Kemudian ia berteriak dan berkata kasar, "Ibu jangan pernah kembali ke rumah saya dan kehidupan keluarga baru saya." Mendengar itu, ibunya hanya terdiam dan meminta maaf lalu pergi tanpa mampu berkata lagi. Suatu ketika sebuah undangan reuni sekolah tinggi membawa si gadis kembali ke kampung halamannya setelah puluhan tahun tak pernah pulang. Si gadis tidak bisa menolak, harus berkendara melewati rumah masa kecilnya dan mampir ke gubuk tua itu. Salah seorang tetangga mengatakan kalau ibunya sudah meninggal dan meninggalkan surat untuknya. Begini isi suratnya. "Anakku sayang, ibu harus memulai surat ini dengan meminta maaf karena telah mengunjungi rumahmu tanpa pemberitahuan dan menakuti anak-anakmu yang cantik. Ibu juga sangat menyesal karena ibu adalah wanita yang memalukan dan sumber penghinaan bagimu ketika kamu masih kecil hingga tumbuh dewasa. Ibu sudah tahu bahwa kamu pasti akan datang kembali ke kota ini untuk reuni sekolah. Ibu mungkin tidak lagi berada di tempat ini ketika nanti kamu datang. Dan ibu pikir itu adalah saat yang tepat untuk memberitahumu sebuah insiden yang terjadi ketika kamu masih kecil. Tahukah kamu, anakku sayang? Kamu mengalami sebuah kecelakaan yang mengakibatkan kamu kehilangan satu mata. Ibu sangat terpukul karena terus-menerus memikirkan bagaimana nasib anakku nanti jika tumbuh dewasa hanya dengan satu mata. Ibu ingin kamu bisa melihat dunia yang indah dengan sempurna. Jadi, ibu berikan padamu sebelah mata ibu. Anakku sayang, ibu selalu memilikimu dan akan selalu mencintaimu dari lubuk hati ibu yang paling dalam.
Ibu tidak pernah menyesali keputusan ibu untuk memberikan mata ibu untukmu. Dan ibu merasa tenang ketika ibu mampu memberikan kamu kemampuan untuk menikmati hidup yang lengkap. Dari ibu tersayang. Selesai membaca surat dari ibunya itu, si gadis meneteskan air mata penyesalan yang tak terhingga. Anda pasti tahu bagaimana cerita selanjutnya. Maka jika Anda saat ini masih punya orang tua, jangan pernah menyakiti perasaannya. Jangan pernah. Karena mereka akan mengorbankan demi anaknya, apa saja mereka akan korbankan. Itu pasti. Jika Anda sekarang sudah lama tidak menghubungi orang tua Anda, atau Anda pernah merasa menyakitinya, maka sekaranglah waktu yang tepat untuk segera menghubungi orang tua Anda untuk menyenangkan hati beliau. Atau mulailah selalu berdoa setiap saat untuk mereka. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ali bin Abu Thalib pernah menangkap seorang musuh dalam suatu pertempuran melawan orang-orang kafir Quraisy. Ketika Ali hendak membunuhnya, musuh itu meludahi wajah Ali. Namun anehnya, Ali bin Abu Thalib kemudian melepaskan musuh tersebut dan tidak jadi membunuhnya. Ketika salah seorang sahabat bertanya tentang hal itu, Ali menjawab, "Mulanya aku hendak membunuhnya, tetapi dia kemudian meludahi wajahku, sehingga aku marah. Maka jika aku membunuhnya, hal itu bukan karena agama, tetapi karena amarah pribadiku. Maka aku tak jadi membunuhnya." Di zaman sekarang ini, banyak sekali orang mencampur adukan antara kemauan pribadi dan tugasnya sebagai pemegang amanah. Akibatnya, banyak terjadi ketimpangan dan ketidakadilan. Dalam surat Al-Maidah, Allah berfirman, "Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena berlaku adil itu lebih dekat kepada takwa."

0: berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."
1: Baiklah pendengar, dimanapun berada untuk kesempatan subuh hari ini, untuk lagu-lagu religi kita stop sampai di sini karena kita juga akan bergabung bersama Pro 1 Banda Aceh untuk mengikuti Holoka Subuh langsung dari Masjid Baitur Rahman Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang jemaah salat subuh yang berbahagia, yang insyaAllah yang akan mengisi pengajian pada subuh ini yaitu Tengku Haji Tamliki Hasan LC. Kepada beliau sebelum dan sesudahnya kami haturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad imamil mufassirin wa qaidil muhaddithin hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya wa salihin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. أما بعد فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا من لدنه علما نافعا وأن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما وأن يطهر قلوبنا وينور بصائرنا ويصحح المعاملة فيما بيننا وبينه على الكتاب والسنة كما نسأله سبحانه حسن الظن به وحسن الاعتماد عليه وما يوفقنا إلى ما يحب ويرضى ويغفر ذنوبنا وخطايانا ووالدينا وعن المسلمين والمسلمات إنه نعم المولى نعم النصير على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير إنه كان حليما غفورا. Sidang jamaah subuh yarhamkumullah, bapak dan ibu, para pendengar melalui siaran Radio Baitur Rahman Serambi FM, Radio Republik Indonesia, melalui siaran live streaming YouTube Masjid Raya Baitur Rahman Gibraltar Aceh, dan juga penghormatan kepada seluruh jamaah calon tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan berangkat pada pagi yang mulia dan berbahagia ini, maupun yang sedang akan mau memasuki Madinatul Hujjat atau Asrama Haji yang akan bertolak nanti melalui embarkasi BTJ Bandar Udara Sultan Iskandar Muda. Insyaallah Allah berikan semuanya kebajikan dan diterima semua amal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang jemaah yang dirahmati Allah, bahwa pada pertemuan yang lalu kita menyampaikan tentang akhlak dan perilaku kita terhadap hurumatullah dan syairallah, hurumat Allah yaitu sesuatu yang dihormati di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimuliakan sebagai bahagian daripada misi pengujian terhadap kita semua dalam kehidupan ini menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sebagai visi untuk memperoleh apa yang dicita-citakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridha, ampunan, surga dan kenikmatan yang tidak berpenghabisan. Ra'aita na'iman wa mulkan kabira, itu dalam surah Al-Insan yang dibaca oleh imam kita tadi. Nikmat yang begitu luas dan kerajaan yang sangat besar, dan itu hanya ada di kampung akhirat yang menjadi destinasi dan cita-cita kita.
atau akhir dari perjalanan kehidupan ini. Dunia ini akan ditinggalkan, tidak akan dibawa serta, kecuali apa yang dibangun di atas dasar keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di atas bumi ini atau yang ada di alam semesta ini fan, akan hancur, akan binasa, akan sirna. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang kekal abadi itu adalah wajah Tuhanmu, wahai Muhammad, dzul jalali wal ikram, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Di dalam ayat lain Allah menyebut, inna nahnu narithul arda wa man alaiha wa ilayna yurja'un. Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan apa saja yang ada di atasnya. Itu maknanya adalah Allah mewarisi bumi dan semua apa yang ada di atasnya adalah Allah yang tersisa. Yang lain semuanya telah hancur dan binasa. Semua telah hancur dan binasa. Yang tersisa hanya Allah. Wa ilaina yurja'un, dan kepada kamilah mereka semua dikembalikan. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang kami muliakan, sahabat, hurmat Allah adalah yang dihormati di sisi Allah. Syiar-syiar Allah juga termasuk pengajaran dan agamanya. Termasuk di dalam syiar Allah penyembelihan hewan kurban. Termasuk dari syiar Allah amal-amal yang dilakukan di dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah. Saat kita berihram pertama sekali, Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahral haram wala al-hadya wala al-qalaida wala aminal baital harama yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian melanggar syiar-syiar Allah. Jangan dilanggar. Bila Allah perintahkan A, maka laksanakan A. Allah larang B, tinggalkan. Ada yang diperbolehkan oleh Allah dalam situasi yang biasa, tapi ketika kondisinya berubah dalam satu mekanisme peribadatan yang disusun sedemikian detail dan sangat spesifik, yang boleh tadi sudah dilarang untuk kita lakukan. Seperti saat Bapak Ibu sekalian yang akan berangkat ibadah haji ini, dalam umrah tak boleh mencabut rambut, tak boleh menutup muka bagi perempuan, tak boleh menutup kepala bagi laki-laki dan lain sebagainya. Hubungan yang telah dibina atas dasar kalimat Allah
dalam rangka melakukan atau mengikuti sunnah Rasulullah. Antara suami istri ini, qabiltu nikahaha bimahri kada, ya, tunai diterima, sah. Para saksi mengatakan, orang meluncurkan doa alhamdulillah pujian kepada Allah lalu minta kita diberkahi, tapi ketika melakukan ihram tidak boleh mereka ini berdekatan dalam artian yang sangat spesifik pula. Nah, ini jangan melanggar syiar-syiar Allah. Wala syahrul haram, jangan pula melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan memerangi, jangan menjatuhkan orang lain, menzalimi. Dalam hadis Al-Qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi inni haramtu adh-dhulma waja'altuhu bima bainakum muharrama fala tadhlamu. Wahai para hamba-Ku, Aku mengharamkan atas diriku melakukan kezaliman, dan Aku haramkan kezaliman itu di antara kalian, maka jangan kalian saling menzalimi. Ke akhir ayat tadi di surah Al-Maidah ayat yang kedua, Allah menyebut wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sedikit sebelumnya masih satu ayat, wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram an ta'tadu. Janganlah karena kebencian kamu terhadap suatu kaum, karena menghalang-halangi kamu dari memasuki atau beribadah di Masjid Al-Haram, menjadikan kamu melakukan permusuhan terhadap mereka. Ini dalam keadaan sudah damai, tidak lagi dimusuhi, tidak diperangi. Dan itu pun terjadi pada bulan-bulan yang haram. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Jangan saling tolong-menolong dalam dosa atau padahal melakukan dosa dan permusuhan atau kebencian. Ini pengajaran. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita sudah bicara beberapa diantaranya, Masjid Al-Haram, Ka'bah, jika dibangun oleh malaikat, lagu Nabi, lalu oleh Nabi Adam alaihissalam, dijaga oleh keturunannya Syed alaihissalam, lalu pada masa Nabi Allah Ibrahim, wa idh bawa'na li Ibrahim makan al bait, dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah, ya, makan al bait, sembari mengatakan antahira, hendaklah, ya, atau apa namanya, alla tusyrik billahi syai'a, janganlah engkau menyekutukan Aku dengan apapun juga. Ini untuk dibersihkan, ya, sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam melakukan peribadatan kepadanya.
wa tahhir baytiya lit-ta'ifina wal-qa'imina war-ruk'is sujud. Dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, orang yang beribadat, serta orang yang rukuk dan sujud. Kita sucikan. Lu'adzim finnasi bilhajiyatuka rijala wa'ala kulli dhamiri yatina min kulli fatin amir. Baru permaklumkan. Ya, ini terjadi dalam sejarah yang menggugah iman, Islam, dan ihsan kita. Sehingga benar-benar semua peristiwa ini, semua lambang-lambang ini, semua simbol-simbol ini, semua syiar-syiar hurumat ini harus ada pemuliaan dan penghargaan dari kita. Dengan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita lihat perlahan-lahan. Beda nih. Beda. Masjid Haram 100 ribu.

barakah. Negeri yang haram itu, yaitu yang bernama Bakkah atau Mekah, mubarakah. Dia diberkahi oleh Allah. Diberkahi. Padahal pada masa Nabi Allah Ibrahim terang menyebutkan, Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minath thamarati la'allahum yashkurun. Alhamdulillah. Aku sungguh menempatkan keluargaku dan sebahagian dari keturunanku, karena ada keturunannya di daerah yang diberkahi lainnya di Palestina. Nabi Ishaq, wa min wara Ishaqa Ya'quba, wa kullan ja'alna nabiyya. Dua-dua jadi nabi. Wahabna min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya. Itu di surah Maryam. Keberkahan demi keberkahan terus diberikan kepada para hamba pilihan Allah. Sampai kemudian, selain daripada keluarga ini ditinggalkan di tempat yang tidak ada tumbuhan pertanian, gersang, batu yang hitam kerontang, panas yang membara membakar telapak kaki dan ubun-ubun. Tapi semua itu diberikan berkah. Inda baitikal muharram, di sisi rumah kamu yang, rumah engkau yang dihormati. Ya, majazi, rumah Allah. Allah yang pilih, ya, untuk beribadat kepadanya. Qiyaman linnas tadi. Bisa dibayangkan bagaimana di Ka'bah ini, sejak dari masa Nabi Allah Adam, jauh sebelumnya para malaikat telah memakmurkannya, lalu terpancar, terhubung dengan Baitul Ma'mur, di mana malaikat di sana melakukan peribadatan. Energi ini begitu dahsyat. Kata anak muda, bukan kaleng-kaleng. Pada masa Ibrahim, lalu dimunculkan lagi air zam-zam. Ini punya keterikatan, korelasi yang sangat erat nanti. Dan apabila kita mengasah kesadaran alam bawah sadar, 88%, karena yang kita gunakan sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, cuma 12%. Logika yang zahir. Cubit sakit. Jumpa orang enaknya kalau dia jelek kita ejek, kalau dia tampan orangnya kita sanjung, kita puji. Logika zahir seperti itu, tapi batin belum tentu. 88%, sisa dari 12%, itu Nabi mengatakan, ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguh Allah tidak melihat kepada tampilan rupa kalian, bentuk fisik kalian, tetapi yang dilihat adalah hati dan amal kalian. Kurban kita sembelih, tidak sampai daging dan darah pada Allah, tapi yang sampai takwa. Ketika ketakwaan itu dijadikan sebagai asas dan terus dikawal amal itu dengan takwa, maka daging itu sampai dalam hadis Nabi. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa atlafiha wa aubariha atau asy'ariha, rambut

0: rambutnya, kuku, kakinya, tanduknya, datang hari kiamat. Nah, ini yang ditampilkan apa? 88% dari logika batin melihat dengan rohani, ya, kepercayaan yang kita miliki secara halus manusia ini baru nampak itu semua. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Sukakah kamu memakan daging saudaramu yang telah menjadi, yang telah mati? Tentu kalian akan benci. Logika zahir tadi menjatuhkan orang enak, mengkik orang lain enak, bercanda berlebihan bahkan membuat dia tidak berkutik, mati kutu lebih enak. Tapi logika batin, al-khuluq, innama at-taqwa hahuna, taqwa dalam hati, dalam dada ini. Nah, itu tidak membenarkan. Jangan kamu makan daging saudaramu dalam keadaan mati, kamu tidak akan mau. Sama menggibah juga demikian. Ini logika batin. Belajarkan, maka seimbang alam semesta ini. Jangan saling menzalimi. Keadilan harus diterapkan. Ka'bah ada di Baitullah, apa namanya, ada di Masjid Al-Haram. Masjid Al-Haram ada di Bakkah. Ya, Bakkah itu ada di Jazirah. Di mana Jazirah itu bagian daripada bumi, yang bumi pun dipilih nanti beberapa tempat yang lainnya dilebihkan keberkahan dan penghormatannya dibandingkan dengan beberapa tempat yang lain. Ja'alal ka'bata, ya, Baitul Haram, ja'alal ka'bata, ja'alallahu al-ka'bata Baitul Haram qiyaman linnas, beribadah. Pilih masa Ibrahim, lalu lintas generasi, likullin ja'alna, likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil adam. Lintas historikal luar biasa. Nah, berapa kali Jibril turun ke sana? Berapa puluh ribu kali malaikat mengunjunginya. Berapa banyak keberkahan yang Allah titipkan di sana, dibagi. Tadi sudah sampaikan 120 setiap hari, 60 untuk yang tawaf, ya, 40 untuk yang melakukan salat, 20 yang melihat Ka'bah saja. Tidak ada ibadat, tidak ada baca Quran, cuma lihat. Zikir pun tidak ada. Tajub, tahu. Tapi yang dibangun atas dasar penghargaan terhadap syiar Allah tadi dan hurumatnya. Jibril turun saja, malaikat yang agung disebut di dalam Al-Quran. Nazala bihir ruhul amin. Tanazzalul malaikatu warruh. إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. Jibril yang diutus oleh Allah menyampaikan wahyu, ya. Kalau dalam ayat disebut salah satu metode أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا, diutus utusan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu itu. Ada yang di balik hijab, ya, artinya dalam bentuk wahyu. Ini Jibril yang agung ini, yang apabila, dan ini terjadi dalam sejarah, apabila ada pihak-pihak yang mencoba membenci, menjatuhkan martabat Jibril, melecehkannya, Allah akan menjadi musuh bagi orang itu. Bisa dipahami. Mangkana aduwal di Jibril wa Mikail, barang siapa yang memusuhi Jibril dan Mikail, fa inna Allah aduwul lil kafirin, maka sungguh Allah menjadi musuh, memusuhi orang-orang kafir. Ini Jibril ini turun berkali-kali, tidak tercatat dalam sejarah kapan itu, masih ngambang. Ada yang dekat dengan masa kita, dan masa itu pun dengan masa kita sekarang, atau katakanlah masa kita itu adalah masa yang menjadi risalah penciptaan. Laulaka ma khalaqtul asya, 570 atau 571 Masehi, lahir seorang bayi mulia, akramul khalqi ilallahi azza wa jal, yang paling mulia. Lihat, nabi yang lain diambil perjanjian oleh Allah, mesti kamu dukung, kasih tahu kepada umat, ini akan datang nabi ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda kelahirannya dibuat bintang, diciptakan oleh Allah. Orang melihat bintang ini lebih terang dari semuanya, dan dia pun digelar dengan sebutan Nur Muhammad. Nur, pembawa cahaya, pemberi pengarahan, penerang bagi semesta raya. Namanya disandingkan dengan nama Allah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sudah dilihat oleh Adam. Wa ma yudrika Muhammadan ya Adam, kenapa kamu bisa tahu Muhammad wahai Adam? Adam katakan, ketika aku bangun saat engkau ciptakan, aku lihat ke aras, maka di sana tertera Muhammadun Rasulullah, maka aku tahu tak ada yang lebih mulia kecuali dia yang telah engkau sandingkan dengan namamu. 570 ini yang beruntun aja, umur 8 tahun tidak di bawah itu, sebelum ibunya wafat di perkampungan ya Bani Sa'ad, Halimatus Sa'diyah, ditangkap Nabi Muhammad oleh siapa? Jibril. Dibedah perutnya, turun lagi Jibril, pakai apa dibedah? Dibedah dengan isyarat, dibedah dengan pisau, lalu apa yang dilakukan? Dibersihkan, dicuci dengan zam-zam, zam-zam yang sudah dihasilkan ketika hentakan kaki Ibrahim alaihissalam. Air yang murni, yang membersihkan kotoran, yang kita pun dituntut untuk menggapai 88% tadi, mempercayai ma'u zamzam lima syuribala, air zamzam itu kegunaannya sesuai dengan niat seseorang. Ya Allah, alim saya Ibnu Hajar al-Asqalani telah membuktikan, Imam As-Suyuti membuktikan. Ya. Nabi sudah bersabda demikian. Air kita bawa, minum kita sana banyak-banyak. Nah, ini sebentar lagi ini jemaah haji. Ini semua hurumat, ini adalah syiar Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, nanti terjadi lagi pembedahan, ya, itu umur mungkin sekitar 3 atau 4 tahun Nabi. Nanti 500, itu 570, katakanlah 71, 575, 576 Masehi, 610 621 beruntun. Di sela-sela itu semuanya perhatian alam semesta. Jauh sebelumnya, 50 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak jauh kali 50 tahun, Ka'bah diserang oleh pasukan gajah. Allah bela. Abdul Muttalib, kakek Nabi, tidak bisa bela. Ontaku bawa sini, Raja. Kamu mikir onta saja dan ternak saja. Itu rumah Tuhan kalian tuh yang kalian agung-agungkan. Memang traitor semua kalian ini, pengkhianat semua. Ini kata Raja Abraha dan pasukannya jadi bahan tertawaan. Tidak. Itu ada empunya rumah itu. Ada pemiliknya. Biar pemiliknya yang menghandle. Fa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Burung datang bawa dua batu di kedua kakinya, satu di paruhnya, lalu dilempar. Fa'kuya baru yarya kurace, hancur binasa anda tinggai. Tak main-main. Tanda sudah diberi. Innahu kana haliman ghafura. Itu ayat di surah Bani Israel atau surah Al-Isra. Ya. Nah, rabbuka a'lam wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Walaqad faddalna ba'dhan nabiyyin 'ala ba'd. Sungguh kami telah melebihkan sebahagian nabi di atas sebahagian yang lain. Ansaban mandu. Nyai tamau si arci. Tilka ar-rusulu faddalna ba'dhum 'ala ba'dhin minhum man kallama Allah, minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dhum darajat. Ya. Wa atayna Dawuda Zabura. Itu di surah Bani Israel. Ya. Beda-beda ni, Pak. Tapi semua diuji kita ni. Ya. 621 Jibril turun lagi. Silih berganti. Terus dikawal oleh kehendak yang maha maha absolut. Jika arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Allah menginginkan sesuatu, hanya mengatakan kun maka jadi, sesuai dengan kehendaknya. Dalam siklat-siklat, ibarat bahasa kita dalam tanda kutip, sim salabim, abrakadabra, kalau sah kita pakai itu. Bisa? Berjalan satu pekan bisa, satu hari bisa, enam masa penciptaan langit dan bumi bisa, sesuai kehendak Allah. Abadi selamanya bisa, tidak hancur akhirat bisa. Akhirat nanti kan abadi ini, sembelih kematian. Ah, kamati nali mati. Kematian itu dalam wujud domba disembelih sehingga penduduk surga bergembira ria, nikmat selamanya. Unlimited. Penduduk neraka ketika disembelih, berteriak putus asa. Itulah dinamakan dengan yaumal hasrah, tidak bisa diperbaiki lagi. Teriakannya itu, seandainya ada masih kematian, teriakan itu pun akan membuat mereka mati. Tapi tidak ada lagi kematian, sudah disembelih tadi. Kesenangan penduduk surga bila ada kematian, dengan senang naurun senang mati. Pak Kim, apa jojo? Pak Kim berak, anjutup leo bahar baju. Eh jawab, kruk. Naurun tengah dekim abe umu. Rodegara Kim, debitnya. Seandainya ada kematian masih sebelum disembelih, kegirangan penghuni surga itu atau penduduk surga itu dapat menyebabkan mereka mati. Tapi karena mati tidak ada lagi dumnan bahagia. Yang jeh dumnan sengsara. Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha min qabli yaumil qiyamah. Dan ada sebahagian daripada kampung atau negeri, kami yang membinasakan mereka sebelum datang hari kiamat. Wa mu'adzibuha 'adaban syadidan, dan kami pula yang menyiksa mereka dengan siksaan yang amat pedih. Kana dzalika fil kitabi mastura. Adab Allah jangan main-main. Itu sudah tertera di dalam Lauh Mahfuz. Bima jarat bil maqadir. Kita belum tahu, cari sendiri, obah. Kejar, buka lembaran-lembaran yang telah Allah tuliskan bagi kita. Subhanallah. Jibril turun 621 Masehi. Untuk apa? Untuk kembali membangunkan Muhammad dari tempat yang mulia di pembaringannya, dibawa ke Al-Masjid Al-Haram di tempat yang mulia, diletakkan di dekat Ka'bah, dicuci kembali dengan air zam-zam. Untuk apa? Untuk melakukan sebuah perjalanan lompatan minal masjidil haram ilal masjidi al-aqsa alladhi barakna hawla. Tak main-main kan? Lompatan yang sangat dahsyat. Cuci dulu rudal Irannya. Alhamdulillah bisa membuat kapok Amerika dan Israel. 8 kilo sampai 12 kilo. Ada yang sampai dengan 24 kilo dalam 1 detik. 1, 2. Nah, nyan ho katruk yan. Kadia tu nyan to. Tipo tajam tan. Perangkatnya dibuat sehingga tidak aus dimakan oleh pergesekan dengan kecepatan yang semakin dahsyat. Perangkat buat bahan bakarnya ada yang cair, ada yang padat. Pada tingkat tertentu memberikan dorongan yang hebat. Nah, sekarang yang dikirim oleh Allah adalah burak ditemani malaikat Jibril dengan keberkahan yang diberikan di sekelilingnya. Bila Masjid Al-Aqsa, Masjid Al-Haram diberkati, perjalanan ini tidak diberkati, berkah. Dan ada waktunya nanti Jibril pun tidak bisa sampai. Bahkan Etrukul Habibu Habibahu Muhammad Lau taqaddamtu khutwatan la harakatni Nurul Jababira. Menyelun tajuh tilangkah tu Muhammad Lungkabih eh no lonja. Menyetilangkah tu lun tajuh lun melangkah. Bila aku melangkah satu langkah lagi, maka sungguh cahaya keagungan Allah akan membakar diriku. Nampak Jibrilnya. Nur Jababira. Allah Subhanahu wa taala, nurun ala nur. Nabi lewat. Sebelumnya ada persiapan. Ada sebuah peristiwa fusi proton. Ya. Kimia proton yang disuling Nabi sehingga tubuh Nabi tidak akan hancur dalam perjalanan yang begitu cah. Rekayasa tempat, ruang dan waktu ini semua berkah. Dan inilah yang sedang dan terus dipersiapkan oleh Allah bagi mereka yang datang. Ya, liyashhadu manafi'a lahum. Itu disebut oleh ayat. Ya, diberkahi dalam doa Ibrahim. Warzuqhum minat thamarat, kasih pada mereka buah-buahan dan seterusnya akan diperoleh oleh kita dengan tetap menjunjung tinggi dan berperilaku sebagai seorang mukmin, muslim dan muhsin. Itu akhlak, sehingga tempat-tempat yang agung ini akan memberikan efek bagi kita biiznillah lalu kita pun menjadi manusia yang secara vertikal terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila sudah terhubung dengan Allah secara horizontal, masing-masing yang terhubung ini akan saling menyatu. Wahtasimu bihablillahi jami'an. Saya kira demikian, kita akan sambung kembali dalam pertemuan yang akan datang insyaallah in kana lil umri baqiya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar, dimanapun berada untuk kesempatan pagi hari ini, baru saja tadi baru saja kita mengikuti Holokaus Subuh langsung dari Masjid Baitur Rahman Banda Aceh. Sesaat lagi tepat pada pukul 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, Meza juga akan lanjut menghadirkan warta berita pagi untuk pendengar yang sedang mendengarkan RRI Programa 1 di pagi hari ini. Tetap terus bersama Pro 1 dan selamat menanti Warta Melabuh Pagi. Tetap terus bersama RRI Melabuh.

101 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Pelabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI Pelabuh.

0: Saatnya kita ikuti Warta Melabo Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabo. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabo Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabo dengan Warta Berita. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Tim redaksi RRI Melabo telah menghimpun sejumlah informasi, di antaranya: warga Gampung Cat Bayu Aceh Selatan mendatangi kantor camat guna menyampaikan aspirasi. PDGI Aceh Barat Aceh Jaya menggelar pemilihan ketua pengurusan periode 2026-2030.

0: Kalau di sini kita tidak masalah anggaran dana kampung ini, kami tidak berani karena ini yang lebih berhak, yang lebih tahu adalah masyarakat. Cuma maunya masyarakat, ya kan kita ada inspektorat.
1: Alhamdulillah dengan perhitungan suara, saya terpilih menjadi ketua PDG Jabar Jaya dengan memberikan edukasi kepada seluruh peserta tentang banyaknya potensi ekonomi kreatif di Aceh Barat, tentunya berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat dan ekonomi kesejahteraan keluarganya.
2: Inilah berita selengkapnya bersama saya Meliza. Ratusan warga Gampong Cuat Bayu, Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan mendatangi kantor Camat Trumon Tengah untuk menyampaikan aspirasi terkait kepemimpinan Kecik Gampong Cuat Bayu, Faisal. Dalam aksi tersebut, masyarakat meminta pemerintah Kabupaten Aceh Selatan mencopot Kecik dari jabatannya. Berikut laporan selengkapnya.
0: Kalau di sini kita tidak masalah anggaran dana kampung ini, kami tidak berani karena ini yang lebih.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga atau Disparpora menggelar sosialisasi peningkatan sumber daya manusia ekonomi kreatif bagi masyarakat yang berlangsung di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Barat. Kegiatan yang mengusung tema saatnya kreatif, inovatif, dan produktif dalam mewujudkan pariwisata dan ekonomi kreatif untuk kesejahteraan itu bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi kreatif di daerah. Bupati Aceh Barat yang diwakili Asisten 2 Setdakap Aceh Barat Wistanawar mengatakan pelatihan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap potensi ekonomi kreatif yang dimiliki Aceh Barat. Menurutnya melalui pelatihan tersebut peserta diharapkan memperoleh ilmu dan wawasan baru yang dapat diterapkan dalam mengembangkan usaha ekonomi kreatif di lingkungan masing-masing. Sementara itu Kepala Disparpora Aceh Barat Said Ajmi menjelaskan kegiatan sosialisasi juga memberikan pemahaman kepada peserta terkait penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga atau SPP-IRT.
4: Berikan edukasi kepada seluruh peserta tentang banyaknya potensi ekonomi kreatif di Aceh Barat, tentunya berdampak kepada peningkatan ekonomi masyarakat dan ekonomi kesejahteraan keluarganya sendiri.
3: Selain itu, peserta juga diberikan edukasi mengenai tata cara pendaftaran nomor induk berusaha melalui sistem online single ship mission. Tak hanya itu, kegiatan tersebut turut mengenalkan penggunaan Quick Response Code Indonesia Standard atau QRIS sebagai bagian dari upaya digitalisasi ekonomi bagi pelaku usaha. Said Ajmi berharap melalui kegiatan ini masyarakat dan pelaku usaha di Aceh Barat dapat semakin kreatif, inovatif, serta produktif dalam mengembangkan ekonomi kreatif sehingga mampu mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan sosial ini diikuti pelaku usaha, komunitas kreatif, serta masyarakat yang memiliki minat dalam mengembangkan ekonomi kreatif di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
2: Persatuan Dokter Gigi Indonesia PDGI Aceh Barat Aceh Jaya menggelar pemilihan ketua kepengurusan periode 2026-2030 yang berlangsung secara demokratis. Berikut laporan selengkapnya.
5: Persatuan Dokter Gigi Indonesia PDGI Aceh Barat Aceh Jaya tahun 2026 melaksanakan kegiatan musyawarah cabang atau muskab yang berlangsung di Hotel Parkside Meligo Melabo. Kegiatan tersebut mengusung tema mengkokohkan peran PDGI sebagai penjaga etika, kemandirian dan mutu profesi di era Undang-Undang Kesehatan baru. Pada kegiatan muskab tersebut, Dokter Gigi Firman Tirma dipercaya memimpin kembali PDGI Aceh Barat Aceh Jaya periode 2026 hingga 2030. Hasil pemungutan suara pihaknya memperoleh perolehan 18 suara, sementara Dr. Gigi Doni Nofrianda memperoleh 8 suara.
1: Alhamdulillah dengan perhitungan suara saya terpilih menjadi ketua PDGI Aceh Barat Aceh Jaya dengan dukungan teman-teman.
5: Muskab PDGI Aceh Barat Aceh Jaya juga menjadi momentum memperkuat komitmen organisasi profesi Dokter Gigi dalam menjaga etika profesi sehingga juga meningkatkan mutu pelayanan kesehatan gigi serta memperkuat kemandirian organisasi di tengah penerapan Undang-Undang Kesehatan yang baru. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
6: Anda sedang mengikuti Warta Pagi disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
2: Pendengar dan pemirsa, Warta Pagi ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Beralih ke berita lainnya. Ratusan warga Gampung Cot Bayu, Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, mendatangi kantor Camat Trumon Tengah untuk menyampaikan aspirasi terkait kepemimpinan Kecik Gampung Cot Bayu, Faisal. Dalam aksi tersebut, masyarakat meminta pemerintah Kabupaten Aceh Selatan mencopot Kecik dari jabatannya. Berikut laporan selengkapnya.
3: Ratusan warga Gampung Cot Bayu, Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan mendatangi kantor Camat Trumon Tengah pada Kamis untuk menyampaikan aspirasi terkait kepemimpinan Kecik Gampung Cot Bayu, Faisal. Dalam aksi tersebut, masyarakat meminta pemerintah Kabupaten Aceh Selatan mencopot Kecik dari jabatannya. Masa aksi membawa sejumlah poster tuntutan pemberhentian Kecik serta menyerahkan surat mosi tidak percaya kepada pihak kecamatan terhadap kepemimpinan Kecik periode 2022-2027. Warga menilai pemerintah kampung tidak transparan dalam pengelolaan dana desa dan tidak melibatkan masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah kampung atau RPJMG. Selain itu, masyarakat juga menyoroti pengelolaan dana badan usaha milik Gampung atau BUMG, iuran air bersih hingga keberlanjutan surat keputusan Tuhapet yang disebut telah berakhir pada Februari 2025, namun masih menerima gaji hingga tahun 2025-2026. Camat Trumon Tengah Muhammad Nazir mengatakan kedatangan masyarakat ke kantor kecamatan bertujuan menyampaikan aspirasi terkait kepemimpinan Kecik, pengelolaan dana desa, hingga penyaluran bantuan korban banjir. Menurutnya, pihak kecamatan telah memfasilitasi mediasi antara pemerintah kampung dan masyarakat agar persoalan dapat diselesaikan secara musyawarah sebelum diteruskan ke tingkat kabupaten.
0: Kalau di sini kita tidak masalah anggaran dana kampung ini, kami tidak berani karena ini yang lebih berhak, yang lebih tahu adalah masyarakat. Cuma maunya masyarakat, dia kan kita ada inspektorat. Punya masyarakat, kalau senang memang betul salah atau penyalahgunaan kewenangan daripada masalah anggaran kampung, yang maunya masyarakat langsung ke inspektorat, sehingga pihak inspektorat bisa nanti mengaudit masalah anggaran kampung.
7: Kemudian dari hasil rapat tadi apa yang udah ini?
0: Nah, dari hasil permintaan mereka yang terakhir, berarti mereka di samping sudah bertatap muka dengan camat, kemudian daripada forum masyarakat Cot Bayu beserta masyarakat ingin menjumpai bupati ataupun kabak pem, kabak pembangunan, mengenai masalah keadaan yang di Cot Bayu dengan minta bantuan untuk mendampingi oleh pihak camat. Kalau untuk kami ambil tindakan, kita tidak ada kewenangan, Pak. Karena tidak ada kewenangan yang berhak untuk memberhentikan Geci itu adalah daripada Bupati Aceh Selatan.
3: Dalam pertemuan tersebut, forum masyarakat juga menyerahkan dukungan tanda tangan warga sebagai bentuk penguatan terhadap tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah kecamatan. Menanggapi tuntutan tersebut, Kecik Cot Bayu, Faisal, membantah tudingan yang disampaikan masyarakat. Ia menjelaskan persoalan yang berkembang bermula dari penyaluran bantuan jaminan hidup atau JADUP bagi korban banjir bandang. Menurut Faisal, data penerima bantuan awalnya berasal dari pihak terkait. Namun di tengah proses penyaluran muncul perbedaan pemahaman di masyarakat mengenai pembagian bantuan. Ia menyebut dana bantuan sebesar 8 juta rupiah yang diterima warga telah digunakan untuk kebutuhan pasca banjir sehingga tidak memungkinkan lagi untuk dikembalikan.
8: Uang tersebut kemarin sudah kami musyawarahkan di kantor desa sesuai dengan desa-desa yang lain. Desa yang lain pun sama kejadian persis kayak desa kita, ribut juga tentang jadul.
7: Artinya musyawarahnya sudah pernah kita lakukan?
8: Sudah pernah kita lakukan, ada buktinya lagi, ini bukan cerita-cerita. Jadi istilahnya ada bukti, kita kalau kita bilang aja ada musyawarah, kita bilang itu mungkin bisa jadi rekayasa, bisa jadi pembohongan. Tapi kita punya bukti, ini ada, maksudnya kita duduk, kita musyawarahkan. Jadi kampung lain pun sama kayak kita. Jadi kampung lain yang jaduk itu dibagikan sama. Kemudian di desa kita, orang ini nggak nerima jaduk itu, orang ini minta lagi, kan ada dana bansa, dana dari dinsos, dinas sosial lah kan, orang itu minta balik separuh yang 8 juta itu.
7: Yeah.
8: Sementara 8 juta itu tidak ada lagi, maklumlah orang uang 8 juta itu nyampe ke tangan orang nggak ada. Jadi intinya kan setiap apa itu kebutuhan kan dibeli terus Pak. Jadi intinya nggak ada lagi, nggak habis.
3: Ia menambahkan sebagian warga sempat mengusulkan agar dana bantuan yang tidak diterima sebagian masyarakat dialihkan untuk kepentingan sosial seperti membantu fakir miskin, anak yatim, masjid, dan menasa. Namun sebagian warga lainnya tetap meminta pengembalian dana sehingga persoalan terus berlanjut hingga ke tingkat kecamatan. Terkait tudingan adanya dana bantuan yang mengendap di rekening pribadi, Faisal menegaskan hal tersebut tidak benar. Menurutnya dana bantuan disalurkan langsung kepada penerima dan tidak pernah masuk ke rekening pribadinya. Faisal juga menjelaskan mengenai program air bersih yang dikelola melalui BUMG. Ia menyebut program tersebut sempat berjalan normal selama 6 bulan sebelum terganggu akibat banjir bandang yang merusak jaringan distribusi air. Menurutnya dana iuran air bersih digunakan untuk biaya operasional dan perbaikan jaringan termasuk pembelian pipa serta kebutuhan teknis lainnya. Sementara honor pengelola hanya sebesar Rp200.000 per orang setiap bulan. Sementara itu Kepala Dusun 1 Cotbayu Dedek Samsuir yang juga menjadi pelaksana program air bersih menjelaskan pendapatan dari iuran air bersih berkisar antara Rp700.000 hingga Rp1.000.000 per bulan.
9: Uang iuran itu sebenarnya kita gunakan untuk pembaikan pipa itu juga lagi. Habis itu gaji kami pun satu bulan Rp200.000. Dalam 2 orang. Itu per bulan ya.
7: Per bulan.
9: 200 per bulan berarti 2 orang 400.
3: Dedek mengatakan program air bersih tersebut sebenarnya telah ada sebelum Faisal menjabat sebagai kecil, namun mulai berjalan aktif pada masa kepemimpinannya. Meski demikian program hanya beroperasi normal sekitar 6 bulan sebelum terganggu akibat bencana. Yang menjelaskan dana iuran masyarakat digunakan untuk perbaikan sarana dan prasarana air bersih, termasuk biaya pembelian pipa, lem karet, biaya perbaikan jaringan akibat longsor dan kerusakan saat hujan deras, serta honor petugas lapangan. Reporter RRI Melabu Irhamsyah melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga atau Disparpora menggelar sosialisasi peningkatan sumber daya manusia ekonomi kreatif bagi masyarakat yang berlangsung di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga atau Disparpora menggelar sosialisasi peningkatan sumber daya manusia ekonomi kreatif bagi masyarakat yang berlangsung di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Barat. Kegiatan yang mengusung tema saatnya kreatif, inovatif dan produktif dalam mewujudkan pariwisata dan ekonomi kreatif untuk kesejahteraan itu bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi kreatif di daerah. Bupati Aceh Barat yang diwakili Asisten 2 Setdakap Aceh Barat Wistanawar mengatakan pelatihan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap potensi ekonomi kreatif yang dimiliki Aceh Barat. Menurutnya melalui pelatihan tersebut peserta diharapkan memperoleh ilmu dan wawasan baru yang dapat diterapkan dalam mengembangkan usaha ekonomi kreatif di lingkungan masing-masing. Sementara itu Kepala Disparpora Aceh Barat Said Ajmi menjelaskan kegiatan sosialisasi juga memberikan pemahaman kepada peserta terkait penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga atau SPP-IRT.
4: Berikan edukasi kepada seluruh peserta tentang banyaknya potensi ekonomi kreatif di Aceh Barat, tentunya berdampak kepada peningkatan ekonomi masyarakat dan ekonomi kesejahteraan keluarganya sendiri.
3: Selain itu, peserta juga diberikan edukasi mengenai tata cara pendaftaran nomor induk berusaha melalui sistem online single SIP Mason. Tak hanya itu, kegiatan tersebut turut mengenalkan penggunaan Quick Response Code Indonesia Standard atau QRIS sebagai bagian dari upaya digitalisasi ekonomi bagi pelaku usaha. Said Ajmi berharap melalui kegiatan ini masyarakat dan pelaku usaha di Aceh Barat dapat semakin kreatif, inovatif, serta produktif dalam mengembangkan ekonomi kreatif sehingga mampu mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan sosial ini diikuti pelaku usaha, komunitas kreatif, serta masyarakat yang memiliki minat dalam mengembangkan ekonomi kreatif di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
6: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabu.
2: Pendengar dan pemirsa, Warta Pagi ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Beralih ke berita terakhir. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan cuaca di wilayah Aceh Barat, di wilayah Barat maksudnya, dan Selatan Aceh, umumnya didominasi kondisi cerah berawan hingga hujan ringan. Masyarakat diminta tetap waspada potensi perubahan cuaca. Berikut laporan selengkapnya.
10: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Cutnyadin Nagan Raya memperkirakan cuaca di wilayah Barat dan Selatan Aceh pada Senin 11 Mei 2026. Umumnya didominasi kondisi cerah berawan hingga hujan ringan. Masyarakat diminta tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang berpotensi terjadi pada siang hingga malam hari. BMKG menyebut angin di wilayah Aceh bagian barat dan selatan pada ketinggian permukaan hingga 3000 feet umumnya bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan antara 5 hingga 35 km per jam. Sementara tinggi gelombang di perairan barat dan selatan Aceh diperkirakan mencapai 1 hingga 2,5 meter. Untuk wilayah Calang, Melabuh, Sukamakmu, dan Kuala Pesisir, cuaca pagi hari diperkirakan cerah berawan. Pada siang hingga malam hari, kondisi berubah menjadi berawan dan berpotensi terjadinya hujan ringan sebelum kembali berawan tebal pada dini hari. Sementara itu, wilayah Blang Pidi dan Tapak Tuan diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan pada pagi hari, kemudian berawan tebal pada siang hari dan hujan ringan pada malam hari. Kondisi cuaca diperkirakan kembali berawan saat dini hari. Adapun untuk wilayah Singkil dan Subulu Salam, cuaca diperkirakan cerah berawan pada pagi hari dan berawan hingga dini hari. Sedangkan di Sinabang, hujan ringan diperkirakan terjadi pada siang hari setelah pagi cerah berawan, kemudian berubah menjadi berawan pada malam hingga dini hari. BMKG juga mengingatkan masyarakat agar mewaspadai potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai petir dan angin kencang, khususnya di kawasan pesisir barat dan selatan Aceh. Suhu udara di wilayah tersebut berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 70 hingga 98%. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Berita edisi hari ini, Senin 11 Mei 2026. Bersama saya Meliza, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Demikianlah baru saja Anda mengikuti Warta Melabuh Pagi, mengabarkan dari jantung Aceh Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensi.
2: Baik pendengar, dimanapun berada untuk kesempatan pagi hari ini, saatnya Meza akan hadirkan Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Untuk lagu-lagu pop Indonesia, nanti kita akan lanjutkan kembali selepas Warta Berita Sentral. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh.
3: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
4: Akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini.
5: Pada seluruh peserta, saya yakin percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah.